0: lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Oldie Samoris.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi semua.
0: Hai, tumben bisa naik pagi nih.
1: Iya ini. Tunjuk langsung bisa, Mbak, lihat teman.
0: Tunjuk langsung bisa, alhamdulillah. Luar biasa, cerdas banget ini orang Gombong ya.
1: Aku tawa dengar suaranya Bu Ervito.
0: Itu udah satu minggu apa ya belum sembuh-sembuh itu. Aduh, Masya Allah, kasihan banget.
1: Karena saya
0: banget.
1: Itu Mbak Nia, apa?
0: Apa?
1: Notik itulah, pasal itu.
0: Mati kacang hijau, Bun, katanya, Bun. Aduh, kakean panen ya, kayaknya. Iya, Om Gedro.
1: Mbak, aku mau minta lagunya.
0: Apa lagunya?
1: Daun-daun kering, Mbak. Ya.
0: Daun-daun kering, oke, siap. Ya.
1: Salamnya buat pakai Naura. Terus, bangun Naura, bangun. Masuk-masuk, naik-naik.
0: Naik-naik.
1: Umi Hanif. Yeah. Terus, Papa Hanif. Bu Yati. Terus, Bu Kumis. Mama Ainun. Dan semuanya lah, Mbak Nia.
0: Oke.
1: Bingung, Mbak Nia.
0: Bingung ya. Wis lah, fotokopi bundar baik ya.
1: Ya, fotokopi bundar aja ya. Ini mau sarapan dulu, Mbak Nia.
0: Siap-siap-siap sarapan Ria ya.
1: Ya, sarapan sama sayur sop sama sayur kikil. Masuk aja, Mbak Nia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Om Gendro ya, sarapan Ria. Yuk lanjut, ini mau diangkat kok ngilang. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Oli Sewaris.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi. Oli Momoris, Mbak Menia.
0: Selamat pagi Bu Karmina. Sekarang udah bisa naik juga nih, jago ya.
2: Iya, dari tadi mencat-mencat. Habis dua hari gak bisa naik. Dua malam juga gak bisa naik.
0: Tetap semangat ya, tetap berusaha pokoknya.
2: Ini
0: ya,
2: mau nyuci piring, mau nyuci, ditunda dulu ah. Mau telepon dulu sama Mbak Iya.
0: Iya, gak apa-apa, telepon-telepon dulu.
2: Iya, salamnya itu dari Jamal Merda titik-titik Noda.
0: Oh, lagunya bukan salamnya.
2: Iya, lagunya. Lagunya.
0: Oke, siap.
2: Ya, salamnya buat barusan Bunda Ervito, udah agak sembuh itu suaranya. Dan Om Gendro sama Bunda Nelis, Bunda Warti, Bunda Julit, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Henning, Mama Astrat, Mama Fian, Mama Rizky, Mbak Sri, Mbak Cindy, Umi Hanif, Mbak Yaya, Mbak Titin Wardani, Pak Yanaora, Pak Sutan, Pak Dislamet, Pak Taryono, Mas Andri, Mas Oyong, Pak Ahmad, terus Teh Rusita, Bu Tika, Mbah Putri, Mbahnya Kembar, Mbak Siti, si Putri Selatan, Mbak Nur Klirong, Mbah Yakub, Mbah Lasminem, dan semuanya aja Mbak Nia. Selamat pagi menjelang siang. Buat Mbak Nianya, selamat bertugas sampai selesai.
0: Siap,
2: terima kasih waktunya. Semoga Mbak Nia sehat selalu.
0: Amin. Ya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Ibu Karmina ya, sehat-sehat. Satu penelpon lagi ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Oldie Sewaris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga semua. Selamat pagi benar cantik. Hai.
0: Selamat pagi Kerian G, orang Wirogaten ya.
3: Orang Wirogaten ya. Semangat.
0: Semangat.
3: Sambil dengerin Mbak Nia siaran, sambil kopi sama makan geduk lindri. Dan ya.
0: Oh, enak banget itu. Lama banget enggak makan geduk itu.
3: Iya, yang penting perut saya isi, Mbak ya. Mbak Cindy, pakai apa sekarang menunya?
0: Mbak Cindy belum. Udah nggak bisa naik, Mbak Cindy. Nanti ya, Mbak Cindy ya, sesi dua.
3: Maaf,
0: Mbak Cindy.
3: Ya, sesi dua sudah. Tanu tadi jempol deh, terus taruh siapa di sini mau Mbak?
0: Oh, Bunder, Om Gendro.
3: Iya,
0: ada
3: Bunder.
0: Bu Karmina tadi.
3: Lagunya ngikut Bunder aja lah, jangan diputer.
0: Oke, aku tak biasa.
3: Salahnya juga ngikut semuanya. Paling nambah sedikit buat Bapaknya Sanika, selamat pagi. Ada Duren Ambal. Dan tidak lupa buat keluarga bantuan sudah keluar. Selamat pagi juga Peter yang lagi. Dan buat semuanya aja, Mbak Nia. Buat banyak selamat terus sampai pada waktu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bapaknya Nora. Cukup dulu Sobat Sarah, 4 penelpon tadi udah Nia angkat ya. Ada Mami Syahrini, hai. Selamat pagi juga, waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Nia, semoga sehat dan selalu panjang umur, banyak rizki, full barokah. Amin, makasih doanya Mami ya. Nia sehat ini. Katanya Mami Syahrini Haryanti hadir, mau Adi Aldis Memoris mau salam buat Mbah Putri, Bunda Arvito, Pak Suter, Pak Diselamat, Mas Andre, Mas Ibnu, Mas Gomat, Mas Ari, Bunda Hesti, Bunda Endang, Pak Babang, Mama Ainun, buat Mas Aryan dan buat semuanya aja Sobat Sarah yang semakin asik ya. Mami Syahrini lagunya memang lidah tak bertulang ya. Thank you banget buat Mami Syahrini. Ada Iron Maulana di Pekalongan, waalaikumsalam, selamat pagi. Hadir dari Pekalongan, request lagunya Ingat Kamu, Dina Mariana. Dan salamnya buat Mama Akmal, Bapaknya Nora, Bu Yati, Mami Syahrini. Ada buat Bunda Wartik, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Buat, dan buat semua sobat secara kebumen aja. Salam kenal. Dan buat semua Mbak Nia spesial ya, thank you banget ya buat Iron Maulana. Iya, udah 15 kali gak nembus, gak sanggup ngelawan. Semangat Mama Bawel ya. Ada juga Mbak Nun di Ponorogo, waalaikumsalam Mbak Nia, salam buat semuanya aja. Lagunya Ikut Aja, thank you buat Mbak Nun ya. Mbak Karto, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Salam katanya buat Umi Hanif, Mas Bambang, Pak Paijo, Mbak Putri, dan untuk semua pendengar secara kebumen aja. Buat Benia sama tugas, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Thank you banget buat Mbak Karto ya. Sehat-sehat juga buat di sana ya. Oke, cukup ya sobat. Secara banyak banget yang hari ini udah hadir. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah barokah ya. Lancar dipermudah seluruh aktivitas kita, amin oleh Allah ya. Dan hari ini juga yang sering banget mengalami salah ya, salah nomor, keliru ya. Kayak lagunya Benia, iya dong ya, benar kata Bundar tadi ya. Sekarang mah udah gak ada keliru-keliru lagi kalau setiap hari udah minum Vitama. Penglihatannya harus selalu tajam gitu ya, jelas. Nah, minum Vitama aja. Makanya nih, solusi kesehatan mata. Karena Vitama memang sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Yuk, buruan beli rutin dan diminum ya. Sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Vitama, solusi kesehatan mata, bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen resmi kami. Yuk, Nia puterin ya. Ada lagu Tak Seperti Biasa. Hari ini memang luar biasa ya.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Rahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Edi Supriyadi, alamat Kampung Jatisari, RT 1 RW 1 Desa Lebak, Kecamatan Monjo, Pandeglang, Banten. Sebelumnya istri saya mempunyai keluhan penyakit radang lambung. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop di radio, dan saya juga langsung membelinya, dan saya juga melihat istri saya merasa mendingan. Dan buat saran saya, mempunyai keluhan yang seperti istri saya dialami, jangan konsumsi obat herbal Habutop, ramuan Arab yang paling top. Dan saya juga udah melihat pembuktiannya. Terima kasih untuk PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.

0: Oke, masih bareng dia di All These Memories. Asik-asik banget. Hai, lanjut gak nih? Lanjut dong, sesi Pon Lab ya. Yang mau naik, buruan naik-naik aja. Nia tunggu di 0851 8606 9984 0851 8606 9984. Iya teh. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pagi, mana cantik pagi. Akhirnya
0: pagi.
1: Nangkring.
0: Hai, nangkring di atas enak enggak? Enak ya?
1: Iya, enak dong, bisa gembor-gembor.
0: Enaklah, makanya naik ya. Dari tadi enggak bisa.
1: Kalau atas sih lewat ketikan kurang nampol.
0: Kurang jos gitu ya.
1: Iya, enggak bisa bikin obyek radio. Tadi aku nih di awal, aduh ini pepantesan seluler lah. Aku ada gafok, pikir aku udah tiga ya, udah nggak taunya Mama Laura nangkring.
0: Iya, emang lagi
1: nggak taunya itu nasib muncur Bapak Laura, nah aku udah nyala.
0: Iya, masya Allah, semangat.
1: Gimana kabar Mania?
0: Dia baik, sehat, alhamdulillah. Mama Bawel apa kabar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Kemarin dikontrol obatnya 8 macam.
0: Masya Allah, diminum ya. Semoga cepat sehat ya. Aduh, pandai-pandai jaga kesehatan ini ya. Iya.
1: Aku nggak kebagian lagu kan, Mania?
0: Oh iya, nggak kebagian, udah jelas.
1: Nggak apa-apa. Yang penting aku bisa kirim salam buat staff yang pokoknya lope semuanya dari ujung kulon, ujung wetan, semua pokoknya.
0: Oke, okay, siap.
1: Kirim ya, salam, mumpung bisa nangkring ya. Buat itu tadi Bapak Naura yang tahu-tahu mendongol, Bapak Naura, terus yang udah kirim salam tadi di awal ada Mbak Sri, ada Mbak Buput, ada Mas Oyong, terus buat Bunek, Bunder, Bukum, Bukat, Buai, Jerakan Chicken, Mas Ibnu, Bapak Abi, buat Bocil, buat Pak Sutar, buat Busamin, buat Ma Asraf, Ma Uwi, Mavi, Mbak Sakin, Mbak Sri, terus Mbak Yaya.

0: Teros, Buntin, sama siapa lagi ya tadi ya? Entah dulu Mbak Nia. Buat Om Gendro, iya buat Gendro, aku nggak bisa lawan Om Gendro sama Bu Bunder tuh yang pakai seluler. Itu Bu Bunder, entah kenapa itu suaranya Mbak Nia? Ya Allah. Ngakunya katanya kuat, nyinden, rewang. Gimana ada suaranya hilang?
1: Lagi gue, iya gak tau.
0: Makanya Bunder, jangan sok kuat, jangan maksain, suara hilang. semoga fit lagi ya Bunder, bisa terpidak nih kayak aku, iya, biar obyek radio, iya. Iya. Buat semua, buat Tata semua, ya. Yang steady all di semua aktivitas, salam sehat, salam silaturahmi. Buat Mbak Nia kebagian, makasih, iya. Mencuap-cuap manja, sehat selalu.
1: Amin, terima kasih.
0: Lanjut, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Bulan ya. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Alisa Mari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nia.
1: Pagi, apa kabar Mas Hafid di Jambi, sehat?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Mbak Nia sendiri gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, baik.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ini di penghujung penelpon Mbak Nia ya, mungkin
1: iya,
2: terakhir.
1: Betul, paham banget ya.
2: Betul, setelah beberapa kali percobaan akhirnya bisa naik.
1: Iya, alhamdulillah. Ya,
2: salam-salamnya. Saya mau kirim-kirim salam, titip salam tadi. Sebelum saya Mbak, siapa? Mbak Nia?
1: Ada Mama Wulan.
2: Oh, Mama Wulan, salam kenal. Tadi untuk Bunda Ervita juga selamat pagi, Pak Sutar, terus Mbak Putri, Mbak Titin, Mas Andre, Pak Naura, Mama Nadia. Dan semuanya aja, Om Gendro juga, selamat pagi Mas Gendro. Dan semuanya aja yang lagi dengar tulis memoris. Untuk keluarga saya di Jatipur juga selamat pagi. Lagunya apa yang mau dinaikin Mbak Nia?
1: Ada Hati Lebar Jadi Debu, Always Somewhere, Aku Tak Ingin Dimadu, sama Cobalah Untuk Mengerti, Obi Mesak.
2: Oh ya, sudah dinaikin aja semuanya, gak apa-apa.
1: Oke, siap-siap ya, nanti naikin semuanya. Oke,
2: itu saja mungkin Mbak Nia yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak waktunya. Nanti jumpa lagi di acara berikutnya. Selamat, Mbak Nia. Selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih Mbak Nia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Mas Hafid di Jambi ya. Oke, cukup dulu ya Sobat Sara FM ya untuk semua teleponnya. Makasih udah pada gabung hari ini. Ramai banget ya. Enggak tahu kenapa hari-harinya tambah ramai. Alhamdulillah. Thank you banget yang udah selalu gabung setia dengerin, merapa dan ikut ramaikan ya. Seru banget ya setiap pagi gitu ya buat nambah-nambah semangat pagi dengerin All This Memories ya. Sambil dengerin semua salam gitu, request lagu-lagu dari semua Sobat Sara juga ya. Luar biasa memang sih. Iya, sangat luar biasa nih. Makasih udah hadir juga. Oh, Mama Dwi ya, katanya mau naikin lagunya Hati Lebur Jadi Debu itu ya, Jamal Mirdad titik-titik noda. Oke, boleh itu ya. Nanti dinaikin ya, mau ya. Ini coba deh. Oke, siap. Iya, sehat selalu buat kita semua Sobat Sara FM. Dan ya buat yang lagi pengen gitu ya dipijit urut atau lagi gatel gara-gara gak sengaja nih makan makanan yang alergi gitu ya, harus dihindari, gak sengaja makan. Ya namanya juga gak sengaja ya, iya akibatnya gatel-gatel. Ya udah deh ya, sekarang diatasin aja, jangan banyak mengeluh ya. Atasin, coba rutin minum olesin ya, olesin Sultana ya, minyak herbal serbaguna nih yang udah favorit banget, gunain Sultana. Yuk buruan ya, stoknya yang masih ada ya di apotek atau di agen tuh ya, langsung digercepin ya, udah limit banget ya, nggak bakal kita produksi lagi ya. Jadi kalau udah tahu di sana nih masih ada stok Sultana yang ukuran berapa, dibeli aja semua ya, bebas gitu, siapa supaya besok kalau butuh lagi gitu ya udah ada di rumah. Iya, jadi pokoknya yuk buruan beli ya di apotek dan agen-agen resmi kami. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya

0: wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

Oke, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Setara Kebumen yang sudah selalu setia menemani Nia pagi ini. See you nanti ya, sampai jam 10 nanti ada DTL, Dangdut Gelawet yang dangdutnya asyik banget. Stay tune terus yuk, nanti yang mau ikutan request lagu boleh banget ya, berapat ya. Pokoknya jangan diganti-ganti ya. Ya style radionya ya. Jadi nanti gabung aja, Nia izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Buat pagi buat semua sobat Setara Kebumen. Udah pada semangat belum hari ini? Semangat kayaknya ini ya. Harinya udah mulai cerah, terang benderang, secerah hati semua pendengar. Cerah banget nih, cocok banget untuk yang lagi nyuci-nyuci biar cepat kering ya bajunya. Kacangnya ya, masih jemur kacang atau udah selesai panen kacang ini ya. Wah, apapun aktivitas kita semoga lancar dan juga spesial banget edisi pagi ini bersama Nia di DTL ya, di hari Kamis. Tanggalnya 24 September. Ih, cepat banget ya bulan September. Udah seminggu lagi udah ganti bulan ya, udah Oktober ya. Luar biasa banget ya, semangat pokoknya buat kita semua. Ya, semoga Allah berikan kesehatan juga buat kita ya. Yang mau ikutan gabung request boleh, yang belum tahu nomornya Radio Setara Kebumen ya, pengen atensi selalu Mbak Nia tapi enggak tahu nomornya. Ya, silakan disimak ya, bisa di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ya, pagi ini dia masih bersama Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Otipus, dan Teh Moro ya. Jadi sehat bareng Produk Denatur Indonesia, sehat terus dan untung terus ya. Untungnya apa ya? Oh, untungnya badan kita jadi lebih enakan gitu ya, aktivitas sehari-hari jadi lancar pokoknya. Oke, lanjut obah bareng yuk, goyang bareng DTL ya. Kali ini ada koleksinya Gary Mahesa, Debu-debu Jalanan ya. Cuaca panas belum hujan, jadi gak tahu kenapa ya di jalan banyak debu-debunya ya. Harus jaga selalu kesehatan tubuh kita sobat Sarefa.

dijadikan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.

0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
1: 98.4

0: ya. Udah muncul dari kelasnya Adela. Hai hai hai. Buat pagi semua sobat Stara. Di pagi yang cerah, ia menemani Anda bareng produk Denatur Indonesia ya, produk kesayangan kita tentunya. Apalagi nih produk satu ini nih ya, udah kayak manfaat 100% herbal alami, terus gak ada efek sampingnya. Apa tuh? Ya pasti pada tahu semuanya ya. Iya, Habuto, pokoknya obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ya, seperti kata Nia tadi ya, udah 100% herbal alami tanpa bahan kimia. Terus juga bagus banget untuk penderita sakit diabetes, kolesterol, asam lambung, asam urat, mah, kanker, liver, jantung, ginjal, TBC, migrain, pegel linu, terus yang kena encok, nyeri sendi. Nah, bisa banget ya. Dan juga Habutop juga bisa membantu meningkatkan imun tubuh kita. Iya, jadi buruan ya, langsung order Habutop sekarang juga. Belinya di apotek dan agen-agen resmi kami. Barangkali nih sobat Sara pengen beli ke studio, boleh silakan merapat ke Radio Sara Kebumen di Jalan Bulpitu Desa Tunjung Seto RT 5 RW 1 Kecamatan Kota Winangun Kabupaten Kebumen. Ya, Habutop di sini udah ada yang 50 kapsul sama 100 kapsul ya. Jadi buruan ya yang mau cari Habutop yang jelas ada, buruan di radio aja. Iya ya, jadi buruan jangan sampai kehabisan. Dan barangkali juga ada yang tanya harganya, bunyinya berapa lah harganya. Harganya tergantung ya dengan ini kemasannya ya. Ada yang isinya tuh 50 kapsul, mulai dari 100.000, 150.000 rupiah, dan juga ada yang 230.000 rupiah. Jadi buruan-buruan garcepin yuk, jangan sampai kehabisan ya. Udah banyak yang membuktikan masalahnya nih ya. Ya, giliran kita semua sehatkan badan bareng Habutop ya. Oke, jangan sampai kehabisan, udah gajian, gajinya habis, gak tahu kemana ya. Ya, kita investasi sehat aja, minum Habutop, oke? Dan oke, lanjut gabung bareng semuanya yang udah hadir pagi ini. Banyak banget ya yang atensi ya, luar biasa ya. Setiap pagi gak ada hentinya, gak ada... ya, gak ada jedanya ya, banyak banget ini. Ya, belum gabung, masih ditunggu gabungnya di 0851806069984. Mat pagi buat Bunda Nisalis ya, katanya absen monitor aja sambil uprek-uprek di dapur nih Bania. Terima kasih, makasih Bunda Nisalis. Dari Papa Iju selamat pagi juga, Stara FM Kebumen ya Bania. Mau ikutan gabung DTL yang dari asik banget, minta lagunya Tukang Tambal Ban. Dan salamnya buat semua pendengar Radio Stara Kebumen aja. Buat Bania mau tugas, sehat-sehat, selamat bertugas sampai paripurna. Terima kasih Bania, jangan lupa bahagia, ingat pesan Mas Andre. Thank you ya buat Papa Ijo. Ya, lanjut bareng siapa lagi ini? Coba Nia cek. Bunda Wartik, mat pagi juga ya, lagunya Trauma versi India. Salamnya buat semuanya aja, fotokopi di acara All This tadi pagi. Oke, thank you banget ya, tadi lagunya udah muncul Bunda Wartik. Dari Mama Riri, mat pagi, waalaikumsalam. Absen DTL yang dadunya asik banget ya, ser, udah goyang Mama Ririn. Lagu ini debu-debu jalanan ya, lagi banyak debu nimba di mana-mana, efek maro berkepanjangan. Buat Mania makasih, makasih buat Mama Ririn ya. Mama Nadia di Poncowaro mat pagi juga, mau dong di play lagunya katanya Senyum dan Hatimu. Adela tadi udah muncul ya. Salamnya buat Mbak Putri, Om Gendro, Pak Suter, Bapak Ke Abi, Mas Oyong, Bu Fatur, Mama Ainun, dan buat semuanya. Buat Bania Matugas, semangat dan bahagia selalu. Makasih. Makasih Mama Nadia di Poncowarno. Oh, mat Kamis manis juga nih buat Mas Andre. Ya, lanjut gabung nih di DTL yang dadinya asik banget. Request lagunya Adela, Ai. Boleh.
1: Adela.
0: Ini udah nialis ya lagunya, nanti tinggal di play. Ditunggu ya Mas Andre ya. Salamnya fotokopi di oldies aja. Dan buat Ibu Fatur dan Ibu Ayu Gemoy, semoga semuanya sehat-sehat terus ya Bu. Buat menyi petugas tetap semangat. Dan ingat pesan Om Pariono, jangan lupa bahagia, harus bahagia. Makasih Mas Andre. Dari Mbak Alaska di Cipari Cilacap, selamat pagi juga. Waalaikumsalam DTL, sehat selalu buat menianya. Mau request lagunya Kertas dan Api Shirley KDI. Terputar buat semua sobat secara kebumen. Buat aktivitas, buat Mbak Dian bertugas, semoga bahagia selalu. Thank you buat Mbak Alaska ya. Ada Mbak Isna ya. Lagunya si Jiping Selawe dari Isna. Salam buat Mama Naomi, Mama Asraf, Mama Wulan, Mbak Putri, Bapak Enaura, buat Bunda Wartik, Bu Yati, Bu Saminten, Bunda Titin, dan buat semua pendengar aja buat aktivitas. Buat kakaknya mau tugas dan sehat selalu. Thank you buat Mbak Isna yang ada di Rantaming Blues Pesantren. Ada Mbak Sri di Purworejo, selamat pagi buat Mbak Sri. Hadir ya, gabung Bania masih semangat. Lagunya katanya Bulan Bintang. Salamnya buat Bania aja, teman tugas sehat selalu, bahagia selalu. Thank you ya buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Ya, coba deh. Ada lagi nih dari siapa nih? Mbah Putri ya, pesan suaranya boleh nih ya, puterin dulu ya Mbah ya. Kok gak bunyi? Kok gak bunyi ini? Oh, ini
2: aku level snap Mbak Nia.
0: Oh iya.
2: Ya kalau
0: iya,
2: masih kebagian lagu, aku minta lagune Pria Idaman. Pokoknya salame fotokopi yang udah pada naik tadi pagi. Ada Bunda Ervito, Gendro, ada Bu Karmina, Bapak Kenaora, ada Mas Afid juga. Terus ada Mama Bawel, itu siapa ya Mbak Nia ya?
0: Oh Mama Wulan,
2: pokoknya salam kenal. Pokoknya buat semuanya aja yang lagi dengerin Mbak Nia siaran. Gue Mbak Nia tetap semangat. Terima kasih.
0: Oh makasih juga buat Mbak Putri cantik. Lanjut dari Mas Oyang di Banyuri Purworejo, selamat pagi. Hadir lagi nih Bania ber-DTL ya. Request lagunya Emas Hantaran dari Gary Mahesa dan Lala Widi ya, nanti dicari ya. Ini soalnya ada Gary Mahesa dan Yeni Inka ya. Ya di listnya, nanti dicari deh coba ya. Dan salamnya ini dari Mas Oyong buat siapa? Oh itu kepanjangan ya, dari Lala Widi hampir 8 menit ya. Jadi ini puterin yang versi Yeni Inka aja nanti ya. Ditunggu ya buat Mas Oyong. Salamnya fotokopi di acara The Oldies aja ya. Buat semua pendengar setara, mat sibuk-sibuk pagi sembari berdangdutan di DTL. Buat Mania mat kembali lanjutin siarannya. Thank you ya buat Mas Oyong. Ada Om Pariono, coba ya pesan suara juga nih yang munculin dulu nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Mbak Nia?
0: Pagi Pak Pariono.
3: Saya minta lagu Kupuk Asmal. Salam-salamnya buat semua penggemar setara kebumen di mana saja berada. Untuk Mbak Nianya, selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, full barokah. Jangan lupa pesan Mas Andri.
0: Jangan lupa bahagia.
3: Ya gitu aja Mbaknya.
0: Harus lagi ya Om ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Pariono yang ada di Wonosobo ya. Terus lanjut lagi. Ada Mbak Kiki ya. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini Mbaknya, sehat dong? Lagunya katanya DJ Salah Apa. Salam-salam buat semua tim Salon Femina dan Kiki. Semangat kerjanya. Buat yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Buat Kanianya mau tugas sukses selalu. Thank you ya buat ini ya Mbak Kiki. Rame banget kayaknya ya Mbak Salon di sana ya. Hobah bareng pokoknya ya. Goyang bareng ber-DTL. Ada Mama Sila, waalaikumsalam. Minta lagunya Wasia Cinta dari Gia Putri. Salamnya buat Mbak Alaska. Ada buat buat Mbak Alaska salam kenal di Ciapari ya, dari aku orang Setuan, Oh, itu sama ya. Oh, asli orang sana mungkin Mama Sila ya. Dan buat Bu Yati, Mama Asra, Bunda, dan buat semua teman-teman yang lagi pada dugem, tetap semangat. Makasih Mbak Nia, thank you. Ya, dari Jack di Kuta Arjo, selamat pagi. Aku Jen hari di atas luka yo, salamin gue konco kebumen wakabeh wae. Thank you ya buat Mas Jack. Bu Henny, oke, pesan suara ya Bu ya. Oke, diputerin dulu ya.
1: JTR selamat pagi, salam-salam buat semua yang sedang monit. Ucapanku mat pagi, mat beraktivitas apa aja. Pengen lagu yang judulnya Harta dan Cinta. Terima kasih, semoga Mbak Nia sehat selalu juga.
0: Amin, waalaikumsalam. Makasih juga buat Bu Henny. Lagunya kayaknya udah gak cukup Ibu ya, maaf banget ya. Ada juga dari Mas Giman Dilajar, selamat pagi Sugeng Enjing. Gimana kabarnya Mbak Nia? Kabarnya Elsa. Mbak Coli di Purworejo, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Mau kirim-kirim salam buat semua pendengar Setara FM tanpa terkecuali. Salam kenal dari Bunda Pak Cauli yang ada di Purworejo ya. Dan Kak, lagunya Jandaku dong dari Imam S. Arifin. Thank you buat Bunda Pak Cauli. Iya, coba kalau lagu ori tuh malam hari ya Bunda ya. Ini satu pesan lagi dari Pak Untung ya, pesan suara. Ini suara ya. Coba di-play. Mau di-play gila nih. Dah.
4: Halo, halo, halo. Selamat pagi Mbak Nia.
0: Iya,
4: selamat pagi. Selatan hadir untuk S. Mau request lagunya ABD Tua. Salamnya buat Bu Ervito, Mbah Putri.
0: Eh kok mati? Ini kenapa ini voice note-nya mati? Ya aduh, HP-nya nge-lag ini emang ya.
4: Mbak Titin Wardani, ya. Mama Intan, Mama Agil, Putri Selatan, Mbak Rosita, Pak Karim Cikem, Mas Hafiz Jambi, Om Gendro, Om Ahmad, Edo Ragil, Keteram, dan semuanya saja buat Mbak Nianya bertugas selalu berkatuh.
0: Waalaikumsalam, semangat banget Pak Untung ya. Yuk goyang yuk Pak Untung yuk. Walaupun gak ada abg tua, adanya ayang nih ya. Stay tune bareng nih ya di 98.4 Radio Setara Kebumen.

0: Kan gak ada salahnya mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama mama yang gak punya keluhan apa-apa. Sebagai pencegah gitu loh, Pa.
1: Iya, iya, iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian. Besok papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya papa juga mau habis.
0: Oke deh, Pa. Makasih ya, Pa.
1: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak.

0: infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
3: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Siji Pink Selawe ya, pada Bayi Selawe. Hai hai hai, buat pagi sobat-sobat Sara. Udah semangat belum? Udah ya. Tinggal lanjut sesi pon live nih ya, yang mau naik gabung buruan, gabung aja di 085186069984. Oke, diangkat. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi orang Pagedangan. Tadi di Oldies nomor 1 orang Piturus, sekarang orang Pagedangan. Ini pada jago benar ya.
1: Iya, begitulah udah ingat.
0: Oh ya, niatnya tapi dong-dongan ya, kadang-kadang doang.
1: Iya, tapi kan gak boleh julid, cukup orang Pagedangan aja yang julid ya. Harus positif thinking. Kalau bisa telepon, berarti lagi standby deket radio. Kalau enggak, berarti aku lagi jalan. Itu kan aku kerjanya dong.
0: Oh, sibuk banget ya, pengacara kesana kemari gitu ya.
1: Iya dong. Aku lagunya apa ya?
0: Apa lagunya?
1: Aku lagunya Gary dong.
0: Gary Mahesa, apa judulnya?
1: Ungunya duniamu, putihnya cintaku.
0: Ada.
1: Ada ungu, jangan hitam, aku gak suka.
0: Iyalah, oke okay deh. Gary Mahesa ya, oke okay, udah.
1: Salam-salam gak ya? Aku gak salam-salam deh semuanya aja. Mas pagi, mas aktivitas, mas ngapain aja deh pokoknya deh.
0: Oke, okay, mas ngapain aja ya?
1: Ya, buat diri mama tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bunda Julid. Yuk lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DTL selamat pagi. Mbak Nia cantik.
0: Selamat pagi juga Mama Asraf. Apa kabar hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Mbak Nia sehat? Alhamdulillah, sama Nia juga sehat, baik. Iya, itu nganging-nganging ya suaranya ya.
2: Iya, badan udah tak kecilin. Udah kan, udah gak nganging-ngung.
0: Udah, aman. Mau lagu apa Mama Asraf?
2: Lagunya Tak Sedalam Ini.
0: Oke,
2: Bunda Wardi, Bunda Tini, Bunda Titin, Bunda Nesalis, terus nggak pakai Ashraf, Mas Andre, Kang Muksin, Kang Mamat, Kang Arif, Kang Arsen, Pak Suter, Bapak Enaura, Om Gendro, Om Pariono, terus Pak Yanto, Duren Ambal, Putri Selatan, terus Mbak Yayah, Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Yanti, Mbak Sri, Mbak Sakinah, Mbak Inai, terus Mama Wulan, Mama Naomi, Mama Intan, Mahwi.

0: Mahrin, Mama Fian, terus siapa ya? Mbak Putri, terus Pak Karim Chicken juga buat semua pendengar Star FM.
1: Oke.
0: Yaudah ya Mania, terima kasih. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kak Ma Asra.
2: Yo,
1: lanjut yo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Enggak, angel temen lebunnya.
1: Angel ya, sabar ya. Emang rame banget
2: ini. Kok HP-nya sok-sok keloronek
1: iya. Esok
2: halangin melebunya ngelimpang baik. Malah-malah julid melebu. Katik temen ke Jol.
1: Hebat apa dong. Bunda Juli tuh
2: disuasa dulu. Masak dorong, gue tetap melebu-melebu lah.
1: Iya, iya.
2: Kayak sindil harus matangan.
1: Gue gasik ya.
2: Oh, melebu apa-apa. Orang masak harus melebu-melebu kayak bundar lo.
1: Iya, iya, iya.
2: Lagunya apa, Mbak?
1: Lagunya apa ya?
2: Baiklah, gak main bisa. Cepet.
1: Iya, siap, tak sedalam ini.
2: Alhamdulillah bisa melebu.
1: Masuk ini
2: iya,
1: ya.
2: Iya, tahu-tahunya tumben.
1: Nyok. Semangat, semangat.
2: Jadi langsung tut, aku langsung mendingkring.
1: Iya,
2: total tadi susah banget. Total baik, gak tau. Gak apa-apa lah, aku memberi kesempatan bagi yang lain. Pak Dunia udah bisa melebu, ayo gue, semaur. Untuk coba visit.
1: Oke, oke lah, gak apa-apa.
2: Oke, salamnya aku buat kopi. Lah, KBB masih pada melebu mau esok. Gila. Sing lagi sakit ya cepat sembuh, sing tambah sehat ya tambah sehat lah.
1: Amin.
2: Pokoknya sehat kabeh. Buat Banda yang bertugas tetap semangat, buat rezeki full barokah.
1: Amin.
2: Kita tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Satu lagi, halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi juga buat Mbak Nia. Apa
1: pagi
3: kabar?
1: Alhamdulillah Nia baik. Apa kabar? Mbaknya kembar, sehat?
3: Alhamdulillah
1: sehat ya. Kenapa Mbak?
3: Mau ikutan?
1: Iya, salam-salam boleh, silakan.
3: Salam-salam buat adikku ya di Antika, buat Putri Herina, Bumbu Nero, Mbak Rizky, Mbak Rizky, tidak lupa buat

0: bunda Husto, Mbak Saminten, Bu Heni, buat Butika Terminto, buat Bu Karmina, Mbak Yaya, terus Pak Andre, Pak Kita, Pak Karyono ya, Karyono. Terus tadi yang barusan naik siapa Mbak Nia?
1: Ada Bunda Julit, Mbak Cindy, sama Mama Asra.
0: Oh ya, salam-salam buat kutipannya itu. Tanya, selamat mendengarkan lagu. Untuk lagunya masih boleh minta
1: ya? Lagunya kayaknya udah penuh nih Mbak. Full banget dari pagi. Iya.
0: Sedikit aja.
1: Amin.
0: Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya buat Mbaknya kembar. Oke, cukup ya Sobat Sarah ya untuk teleponnya, 4 penelpon tadi ya. Apa nih, Julit durung masak tapi wis madang. Wah, hebat ya. Waduh, Mama Bawel gak jadi telepon. Semangat Mama Bawel ya. Oke, thank you yang udah pada gabung hari ini. Ya udah merapat ya. Yang belum gabung nanti di sesi 2-nya ya, emang lagunya udah full banget, maaf jadi gak bisa nyamputerin semuanya ya.

Iya, makasih buat semuanya. Hari ini semoga kita semua sehat, baik, dan penuh semangat ya. Karena emang pagi ini nih banyak banget mungkin semua sobat Sarah ya. Nggak hanya sebesar satu, ya kadang ada yang saking sibuknya sampai lupa gitu ya. Belum sarapan, sampai lupa. Apalagi? Sampai lupa juga nih yang namanya matanya dijaga ya. Harus benar-benar jaga kesehatan penglihatan, oke? Gimana caranya? Caranya dengan coba yuk buruan beli Vitama Solusi Kesehatan Mata, karena Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran ya. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, dan yuk buruan coba ya, rasakan khasiatnya dengan beli apotek dan agen-agen resmi kami. Dalam Vitama juga ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya. Jadi banyak banget ya mengandung vitamin A yang bagus untuk kesehatan mata Anda. Sehatkan mata bareng Vitama. Pokoknya gak ada ruginya. Stay tune bersama Nia di DTL.

0: Alhamdulillah, akhirnya aku keterima kerja. Telepon Simbo ah. Halo. Halo Mbok. Mbok.
1: Halo.
0: Mbok, selamat mau ngabarin. Selamat lolos seleksi dan diterima kerja. Besok selamat mulai masuk kerja.
1: Syukurlah, mudah-mudahan kamu betah ya kerjanya, supaya bisa cepet-cepet nabung buat kamu modal nikah.
0: Soal itu nantilah. Selamat belum memikirkan. Yang penting sekarang kalau Selamat udah dapat gaji, Selamat bisa bawa Mbok berobat atau berikan obat herbal ramuan Arab Abu Top aja nih.
1: Iya, kebetulan Mbok juga lagi gak enak badan, pegel-pegel, nyeri sendi, kayaknya remati kuman.
0: Walah, pancen wis tua ya. Iya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

Bulan bintang ya, dari kelasnya Rena. Udah nih munculin. Hai, lanjut sesi Pon Live yuk, yang mau naik buruan naik aja di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Oke, ada siapa ini ya? Nih angkat dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.

0: nangkring lagi.
1: Biar radionya Mavi. Oh, dia katanya tahu enggak, Ma? Ini radioku goyang nih, katanya.
0: Iya, radionya goyang ya. Seru banget ya, alias keras banget, rame banget.
1: Kalau mawel yang naik, udah kayak kaleng dilempar-lemparin gitu.
0: Kalau
1: aku ponak, itu di belakang rame banget ya. Ya Allah. Iya, Bu Hen. Selamat pagi, Bu Hen. Tadi pagi udah tak kirimin salam sapi, sekarang nyampenya, Bu Hen. Bania, aku kebaca lagu nggak?
0: Lagunya udah penuh lah. Tanya lagu jam segini.
1: Naikin apa itu? Naik apa aja yang mau dinaikin, Mbak? Yang mau di itu puter?
0: Ya, ada lagu Pria Idaman Mas Hantaran, Gubuk Asmara sama Salah Apa.
1: Salah apa deh? Naikin.
0: Salah apa? Oke, siap.
1: Iya. Salamnya kopi pasta pagi. Oh iya, mau nambah itu, Bu Fat, panen kacang ya. Aku mau bawa VR ya, Bu, ngangkut ya, Bu Fat, buat bubur kacang. Aku soalnya gak berani manen, Mbak Nia. Aku tuh gak berani manen sama mertua kayak gini. No, ibu-ibu pada panen kacang dapat lumayan satu ceting dijual nanti. Aku itu takut ulet, Bu, gak punya kacang juga gak apa-apa, kata mertua gini. Dasar mati beblek dibilangin mertuanya Utin.
0: Itu
1: Mbak Nia, Bobia ulet itu pernah kemasukan keteknya, ulet yang hitam yang bulu-bulu itu loh, Mbak Nia. Sekarang jadi kalau lihat ulet itu berinding udah, pokoknya ngerinya melebihin melihat binatang yang lain pokoknya. Mengerikan, padahal cuma kelugat-kelugat kayak gitu, tapi melinding. Ya pokoknya salam sehat buat yang lagi stay TTE, yang lagi

0: Pokoknya salam sehat, bahagia bersama keluarga tercinta. Semangat menghibur semua fasta. Makasih banyak cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Mama Bawel ya. Ada dari Kemet Game ya. Waalaikumsalam. Aku Kemet Game kembali lagi. Salam buat semuanya dari ujung timur sampai ujung barat. Thank you. Ya, ada juga dari siapa lagi nih? Banyak banget ya hadir pagi ini. Selamat pagi buat Ibu Rinawati ya. Waalaikumsalam. Apa kabar? Mania salam-salam tok aja ya, Mbak, buat semuanya dan udah yang barusan yang udah naik gitu ya, dapat salam. Salam balik ya pokoknya. Dan buat manianya sama tugas, thank you buat Ibu Rinawati yang ada di Rowerjo ya. Thank you udah pada gabung hari ini. Makasih banyak, semoga semuanya sehat, baik dan penuh semangat. Yuk ya, benar banget, jaga kesehatan pandangan kita ya. Minum vitamin dan biar buat tubuh kita yang sering-sering gampang jatuh sakit juga solusinya Habutop aja ya. Kalau udah bicara soal produk Denatur mah ya gak ada duanya ya. Makanya yuk buruan deh coba beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Gak usah khawatir ya Sobat Sarah ya. Bener banget, gak usah khawatir lagi deh ya, jangan sampai tertinggal ya, apalagi kehabisan Habutop sama vitaminnya. Oke, Nia lanjut lagi deh. Ada salah apa? Saya jumpa bersama Nia di DTL ya. Dadunya asyik banget.

0: saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Stara FM K.

Sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Setara Kebumen yang sudah selalu setia menemani ini ya. Mohon maaf ya barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Dan buat semua lagu yang belum bisa Nia putar karena waktunya cuma sampai jam 10 ya, jadi terbatas gitu ya, maaf banget. Besok hadir lebih tepat waktu lagi ya. See you next time. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, Pak Rahmat. Beli, Pak.
1: Waalaikumsalam. Bu RT, mau beli apa, Bu?
0: Biasa, Pak, mau beli Habutop. Tapi kali ini yang kemasan 200 kapsul ya.
1: Oh, siap, Bu. Ibu sering banget beli Habutop. Yang terakhir padahal baru 2 minggu lalu. Emang siapa yang sakit sih, Bu? Dan sakit apa sih?
0: Gak ada, Pak Rahmat. Saya sama suami saya sehat-sehat aja kok. Ini saya konsumsi rutin buat menjaga daya tahan tubuh, Pak. Jadi gak harus sakit dulu baru konsumsi Habutop. Dan alhamdulillah, semenjak rutin konsumsi Habutop, kami sekeluarga selalu sehat dan fit staminanya.
1: Wah, mantap ya, Bu. Emang Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Apotik Apotik, dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Aduh, Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkelasnya.
1: Mas Piki, iya nih Mas, alhamdulillah, kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Pi?
0: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
1: Ya, resiko tukang las lah Mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
0: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
1: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namana Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Desa Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
0: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Star FM.

0: Aduh, pusing banget. Harga-harga sekarang kok makin mahal. Apalagi beras. Makin kesini makin naik, gak karu-karuan. Masa 1 kilo 16 ribu?
1: Apa sih, Bu? Pulang dari warung kok malah merata begitu?
0: Ya ini, Pak. Ibu habis beli bumbu dapur, minyak, sama beras. Kok mahal banget, Pak? Beras makin hari makin naik. Sedih banget rasanya deh, harus muter otak buat cukup-cukupin uang sampai bapak gajian bulan depan. Sementara harga-harga di pasar pun makin naik.
1: Ya yang sabar, Bu. Kan memang lagi krisis. Harga naik, tapi pendapatan turun. Mudah-mudahan aja Allah kasih rezeki lebih dari arah yang gak terduga, Bu. Itu apa, Bu?
0: Oh, ini habutop, Pak. Untung habutop gak ikutan naik juga harganya, Pak.
1: Nah, itu Ibu bisa beli habutop yang besar lagi. Kan harganya lumayan. Katanya lagi nyukup-nyukupin uang.
0: Jangan salah, Pak. Ibu beli habutop ini hasil dari nyisihin uang belanja selama sebulan. Tiap ada kembalian, Ibu kumpulin. Biar pas stok habutopnya habis, Ibu bisa langsung beli. Kalau buat kesehatan, mah gak usah pikir panjang, Pak. Habutop kan bagus buat daya tahan tubuh kita, biar kita sehat terus. Jadi Bapak juga sehat dan tetap bisa kerja tanpa terhalang penyakit.
1: Si Ibu bisa aja. Yaudah sini, Bapak minta habutopnya biar kuat tugas malam nanti.
0: Tugas malam apaan tuh, Pak?
1: Lembur kerjaan atau Ibu?
0: Kirain.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Mima, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma. Alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan. Alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasanah, di Kalanganyar, RW 5 RT 2. Saya punya keluhan penyakit lambung, tensi, gula, rematik, asam urat. Sekarang Abdi ngomong Habutop, sehingga penyakit rematiknya separo-separo ulah udah hilang. Pada pendengar ya, seperti penyakit saya, belilah Habutop, top obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: 98.4 Stara FM.

0: Ya, bangun. Udah mau jam 7 nih. Cepetan, ntar kesiangan ya.
1: Oh, apa sih, Bu? Biasanya juga dibangunin jam 8 kurang.
0: Ayah, ini udah bukan bulan puasa lagi, Ayah. Waktu libur udah habis. Sekarang kembali kerja di jam normal lagi ya. Masuk jam 7 kan ya?
1: Oh ya? Aduh, gini nih, kalau kelamaan libur nih, mau berangkat kerja jadi males. Lupa.
0: Udah, cepetan ya. Mandi terus sarapan. Habis sarapan jangan lupa minum habu topnya. Biar daya tahan tubuh dan stamina ayah selalu terjaga. Semangat dong ya.
1: Yes, siap Bu.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08122232294, 02232294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Berkah sekarang Bojongsari Alian Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Nyesel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling. Ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Plus nomor 12 Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.

0: and So Real, featuring Maher Zain, and many timeless classics. The Path, in stores and on iTunes. Get yours today.
1: Assalamu alaikum, this is your brother Raif, and I'd like to thank you for watching this video. Join me on Facebook, Twitter, and Instagram, and let me know what you think. For more awesome videos from Awakening Records, don't forget to subscribe.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
3: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, sebelum saya mengenal Habutop, saya kadang kalau bangun tidur, badan itu sakit-sakit semua. Kadang pegel-pegel. Nah, saya selalu dengar radio, saya ada dengar tentang obat Habutop. Setelah itu saya mau mencoba, saya coba. Saya beli sekali dalam satu hari, saya minum rutin pagi, siang, sore. Dan alhamdulillah sekarang setelah minum Habutop, badan saya sudah enakan. Setelah minum Habutop, makan juga jadi lebih enak, lebih selera makannya itu lebih dari sebelumnya. Jadi saran saya untuk yang lain, untuk coba Habutop, yang punya sakit-sakit, semoga cepat sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap. Wassalamualaikum. Terima kasih.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
4: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.

0: memilikimu seutuhnya.
1: Mas Irwan, sebelum kamu datang menemui kedua orang tuaku, aku punya syarat untukmu, Mas.
0: Apa syaratnya, Rin? Asal jangan yang susah-susah. Insya Allah,

0: Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Karena orang tuaku sangat cinta dengan khasiat dari semua produk Denatur Indonesia.
1: Baiklah, Rin, akan aku kabulkan. Tapi di mana nih aku harus membelinya, Rin? Bingung.
0: Kamu cukup beli ke radio atau ke apotek, Mas.
1: Siap, Rin. Perintah laksanakan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: Bapak mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat gak ada sepatu baru di rak depan?
1: Tadinya iya Bu, tapi pas di kerjaan tadi siang dengerin radio, Bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga kesehatan mata. Nah, kebetulan kan Bapak kerja ngadepin komputer dan Bapak khawatir kalau kesehatan mata Bapak bermasalah. Bapak pikir-pikir lagi, sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting, apalagi mata.
0: Alhamdulillah, syukur deh kalau Bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami Ibu paling pinter deh.
1: Iya dong Bu. Kalau Bapak sehat, bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan Bu?
0: Betul banget, betul. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan Ulama Indonesia Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dengan Anda ini dapatkan, bisa mendapatkan di agen Tejo Ragi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sara FM Kebumen. Hai. Wah wah. Ini seriusan ya di hari Kamis. Oh, nunggu-nunggu banget hari Kamis. Udah tanggal 24 September cepetnya. Udah hampir di penghujung September, udah mau ke Oktober gitu ya. Oke, jam 1 sampai jam 3 seperti biasa. Saatnya Besti, kita nikmati lagu-lagu jiran kesukaan Anda ya. Yang mau gabung SMS WhatsApp Rena tunggu, kirimnya ke 085186069984. Oke. Sekali lagi mau ikutan gabung bareng Rena, boleh-boleh. Ditunggu ya, 085186069984. Pokoknya seru-seruan bar di sini bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Sambil apa nih? Semangat yang masih sambil kerja, yang belum ngaso, yang ngaso dulu, makan dulu, duhuran dulu, terus ngopi dulu, minum putih yang banyak gitu, atau absen dulu ke Ayang gitu ya. Oke, tadi satu lagu sudah dibuka dari Emita Bella. Ke lagu lagi gak sih kita? Ke lagu lagi aja kali.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Triadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol, alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Markasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Iya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rapuk, enggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa pelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Yes.
2: Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

bangun tidur langsung ngapain, langsung makan. Oke, pakai apa makannya? Masak apa, Bu? Enggak masak, beli. Oke deh. Enak ya, beli tinggal masak nasi aja. Eh, nasi juga beli. Ya wis lah, suka-suka lah. Di zona Malaysia, Rena temenin Anda sampai ntar jam 3. Oke, thank you banget yang udah pada WA. Aku baca dulu ya. 085-186-069-984 Bang Ali mau ikutan gabung di zona Malaysia. Lagunya Suci Dalam Debu udah tadi ya Bang, buat gondrong di Gang Delima dan juga teman-teman satu bendera di Kebumen dan sekitarnya. Terima kasih Stara FM, semoga jaya di udara. Sekali di udara, tetap di udara. Mantap. Siang juga Andre, ikutan gabung di zona Malaysia. Lagunya Dirantai di Gelangi Rindu, boleh. Eh udah, buat Bu Fatur, Bu Ayu, Bu Kumis, Bunda Vito, Bunda Juli, Tom Ovian, Mama Ashil, Pak Sabar, Kang Musin, Kang Mama, dan juga buat semua sobat Stara FM, Mbak Renanya Mesiran aja. Thank you. Berikutnya, Assalamualaikum Mbak Rena cantik. Waalaikumsalam Mbak E. Lagunya Salah Apa dari Ipang buat Mbak Desi, Ning, Darmi, Septi, Garti, Ocha, Tri Aisyah. Kerjanya kita-kita nungguin pelanggan sambil setia dengerin Star FM. Mantap ya. Sambil nunggu pelanggan, pelanggannya datang pun tetap bisa ikutan dengerin Stara ya. Oh ya, jangan geser-geser Mbak terus, ya kan? Gak boleh ngantuk ya. Seru nih kalau lagi sambil nunggu pelanggan. Ada Mama Risma, Waalaikumsalam. Aduh hai, 1000 kali sayang, boleh. Buat Bu Yati, Mama Ashraf, juga semuanya aja sobat Stara, Mbak Rena selamat bertugas dan sehat selalu. Amin. Sehat selalu juga Mama Risma, juga teman-teman semuanya di situ, semangat ya. Bu tadi, oh 1000 kali sayang. Aduhai 1000 kali sayang, sungguh sayang, sayang disayang. Lanjut, Bapak Nora bentar, belum sisi ponlif Bapak Kes. Ada Mas Hoyong juga sama siang, lagunya Rindiani. Oke, selanjutnya buat semuanya aja yang udah pada gabung. Makasih, gimana? Produk apa aja yang sudah menemani hari-hari Anda bertahun-tahun ini? Terima kasih selalu menjadi pelanggan setia kita. Pokoknya kita upayakan tetap terbaik. Kadang-kadang kalau Anda butuh kayak Habutop misalnya, kalau pas kayak lapor Mbak di sini habis Mbak, aduh kayak sedih gitu ya. Padahal Anda selalu butuh, Rena selalu bilang juga jangan sampai enggak minum, tapi ya gimana Mbak Ren? Abisnya mau beli abis ya, abis bukan berarti Anda beralih ke produk lain. Intinya itu sih, jangan berpaling dari Habutop kalau memang rasa Habutop yang udah bikin Anda lebih baik lagi, lebih sehat lagi, bahkan sembuh total. Bismillah, selalu konsumsi biarpun udah sehat, udah sembuh, ikhtiarin terus konsumsi Habutop ya. Kalau misal ya Anda bisa tahu lah gitu, misal Mbak di sini abisnya udah, kan kita banyak loh apotik. Kita banyak loh agen, coba deh geser ke apotek yang sono. Ya pernah denger deh di apotek situ ada. Ya udah dicek gitu ya. Kalau emang udah di beberapa tempat yang ada, tinggal WA aja gitu. Konsultasi nih sama yang lagi siaran. Coba untuk yang pegang produk pengiriman COD gitu, nanti di Faris. Jadi di jam Faris aja kalau tanya-tanya produk, mau minta dikirim, mau minta dipaketin, misal mau minta COD gitu, di jam malam ya. Gitu ya, oke. Okay. Buat apa Habutop? Buat ngobatin sakit Anda. Anda ada keluhan apa? Semoga gak ada keluhan. Kalaupun ada keluhan, nah ini udah pas banget, udah tepat banget. Ya, obatnya Habutop aja. Obat herbal ramuan Arab paling top produk dari PT Denatur Indonesia. Harganya Maren, harganya terjangkau banget sih kalau kata kita-kita gitu. Isi bener herbal. Habutop mah aduh, dibandingin obat-obat yang lain yang ono katanya ini sangat-sangat terjangkau banget Maren. Iya kan, bener, terbukti. Terbukti banget, 50 kapsul no harganya cuma 100.000 ya. Ada yang 100 kapsul harganya cuma 150.000. Ada lagi yang 200

Terus kapsul harganya cuma Rp230.000 gitu. Jadi Habutop ini kalau Anda kayak udah ada gejala nih, kenapa ya badan buat kerja tuh kayaknya belum yang kerja, gak kayak orang-orang yang kerjanya sampai malam, terus kerjanya sampai bener-bener muter ngukur jalan apa segala macam. Kayaknya aku kerja yang kayak gini-gini aja kayak gampang capek, kayak rasanya mudah lemes, kayak kurang stamina gitu. Nah, terus ada apalagi keluhan Anda? Badan pegel-pegel gitu, kayak gak nyaman ya, bau, aduh serba salah posisi gitu, ya kan? Atau mungkin ada juga kayak lagi ngerasa saat ini belakangan sering perut kembung, aduh ini bikin gak nyaman banget gitu. Terus mungkin ada yang nafsu makanya menurun, daya tahan tubuhnya lemah gitu, gampang masuk angin, kadang-kadang juga ngerasa kayak mual, badan kayak meletre gitu, kurang fit. Nah ini nih gejala-gejala yang kayak gini, langsung diatasin aja pakai Habutop ini, insya Allah gak sampai sakit, udah fit lagi, udah sehat lagi ya. Silakan produknya dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat, konsumsi secara rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam gitu ya. Bismillah, pokoknya banyakin minum air putih juga, yang sesempetnya mungkin juga upayakan gerak olahraga gitu, yang free. Emang mungkin bapak ibu yang udah pernah tugas gitu kan, jadi gak ada kegiatan di luar, ya udah menikmati masa tuanya gitu. Masih tetap dapat uang pensiunan, alhamdulillah ya kan. Nikmatin aja jalan pagi, jalan-jalan pagi, menikmati udara pagi gitu. Syukur-syukur kedapatan matahari pagi, berjemur, aduh udah nikmatin aja, disyukurin aja, gratis banget ya kan. Oke, produk kita halal, ada sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015 gitu. Yang penting gak perlu khawatir produknya bakal kayak ada efek samping, enggak, 100% terbuat dari bahan alami herbal gitu ya. Abis ini Rena bakal buka pon live, siap-siap aja. Satu lagu Rena kasih spesial di request, aduhai 1000 kali.

0: Check ka pa iya? Lah,
1: betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingat lah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang?
1: Alhamdulillah.
0: Bang,
1: sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukur.
1: Iya.

0: Global, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapat dari Majelis Ulama Indonesia sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh.

0: Oke, ini loh baru sesi Pond Live. On live ya, Rina angkatin 085-186-06-9984, 085-186-06-9984. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Rena.
0: Halo, siang. Apa kabar Bapak Kenora?
1: Alhamdulillah sehat. Kali-kali lah ikut ujian Malaysia.
0: Bobo ya iya, aja sekali-kali, berkali-kali.
1: Tapi kan kata waktunya yang gak kompromi.
0: Iya, sibuk pol. Ya, penting sehat.
1: Berusaha dengan cuan, biasa lagi pengen berai.
0: Mantap, mantap, semangat Bapak Kek. Sehat-sehat, yang penting ya.
1: Tapi masih uman lagu dong.
0: Masih dong, masih uman apa lagunya nih?
1: Sembilu dari Ella.
0: Sembilu, boleh siap ditunggu Bapak. Salam-salam, monggo.
1: Selamat siang, okay. Ada Nambah, Lung, Bundanya, okay. Salis. Ada Bapaknya Saneka di Jemur, ada Mama Asra, Mama Fian, ada Rosita, ada Mbak Yaya, Mbak Nur Irong, Mbak Cindy, ada Kang Adefil dan Kang Muksin. Selamat sore Kang Muksin. Kang Muksin.
0: Oke. Okay.
1: Ada Kang Sendro. Selamat siang. Ada Kang Mamat. Juga ada Pak Karim. Ada Mister Keli. Iya. Yeah. Nih Kang Muksin, gimana Kang Muksin? Katanya lagi lembur ya.
0: Oh, kayaknya iya nih.
1: Nih ya, Kang Muksin ada Bu Carmina, Bu Sam, Linton, ada Pak Renal, Wanasobo. Selamat siang. Ada Nasibmu. Ada Mama Wulan, selamat siang dan okay. Buat pelajar semuanya di acara Zona Malaysia. Buat Mbak Rena, selamat pagi sampai purnama. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nora udah ikutan gabung. Penelpon berikut kiri angkatin. Halo, assalamualaikum. Halo. Gak bunyi nih, udah diangkat. Pak sabar.

0: Halo. Wah, masuk Pak. Di ini dulu. Tutup dulu, mohon maaf ya. Dicoba lagi. Yo, di belakangnya Bapak Naura. Siapa nih yang bisa masuk nih? 085-186-069-984. Assalamualaikum. Halo Mama Fian.
1: Waalaikumsalam. Iya Mbak Rena.
0: Iya, sehat alhamdulillah. Mama apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mau minta lagu masih kebagian gak?
0: Masih dong, apa lagunya?
1: Biasalah. Biasa ya.
0: Ya. Ya Mama, biasa, ditunggu ya. Oke. Okay.
1: Ya, aku salam-salam lah ini mumpung bisa naik.
0: Iya.
1: Tadi kayaknya rada-rada mau diangkat apa enggak, makanya masih yeah, berdering.
0: Iya.
1: Siapa yang diangkat?
0: Mm-mm. Yuk,
1: salamnya buat siapa? Bapak Naura, Bunda, Bu Ayu, Bu Fatu, Bu Kumir, Mas Andre, lagi ngapain Mas Andre?
0: Mm-hmm.
1: Semoga lagi monitor, sehat selalu buat Tiati, Tanina, Mama Cindy, Mama Kemal, Mama Ashraf juga, Mama Risma, Mama Sila, Om Gendro, Mas Mamat, Mas Moksin, pokoknya buat semuanya aja yang selalu setia monitor zona tertentu.
0: Oke.
1: Dengarkan buat Mbak Rena, selamat buka, sehat, semangat selalu, moga-moga
0: amin. Amin.
1: Terima kasih, ditunggu lagi
0: iya,
1: Mbak Rena.
0: Iya, siap Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Fian. Thank you, udah ikutan gabung. Satu lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kakak Rena cantik.
0: Siang juga deh Cindy.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik sehat. Dirimu apa kabar?
2: Alhamdulillah. Dede sini sehat.
0: Alhamdulillah. Apa abis madang?
2: Oh pindah.
0: Tene ora tawa-tawa.
2: Lah Kakak Rena sibuk siaran bakon.
0: Lah ya ditawani tetep.
2: Ya wes. Eh Mindo.
0: Karo apa disit?
2: Hah?
0: Karo apa?
2: Karo lele.
0: Lele goreng?
2: Ora, aku bikin mangut.
0: Oh, di mangut. Mantap, pedes ora?
2: Mantap pokoknya.
0: Cocok, po.
2: Nikmat toh kok kan, Mbak Rena?
0: Asik dong. Mau lagu apa nih?
2: Lagunya Cinta Bawa Bahagia Bella.
0: Cinta bawa bahagia, oke.
2: Salamnya aku fotokopi, Bapak Naura, Medang, Karo Udut.
0: Iya.
2: Selamat siang, juga selamat siang. Mas Ibnu, selamat siang Mas. Kang Mamat, ngopi Kang.
0: Iya.
2: Kang Muksin, ini kopinya cuma wis-wis.
0: Nah, wis, kawe kena.
2: Ini kopi baik.
0: Oke.
2: Okay. Ya selamat siang, selamat mendengarkan.
0: Oke okay, deh.
2: Kakak Rena bertugas, semangat, sudah rezeki full barokah.
0: Amin.
2: Tak tunggu lagunya Kakak Rena.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Nah, waalaikumsalam. Ini tadi nggak ada suaranya, apa sabar?
3: Iya, berdering tapi nggak ada suaranya.
0: Iya, gimana kabar? Sehat Pak?
3: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, rame banget di belakang ada siapa?
3: Mas Ibnu.
0: Oh, Mas Ibnu sombong, air atau telepon ke?
3: Lagi sibuk,
0: Surakane, sibuk baik.
3: Sering keluar.
0: Apa ya?
3: Ini bisnis motor.
0: Wah mantap, lancar jaya Mas Ibnu.
3: Mudah-mudahan laris, manis.
0: Amin, amin. Mau lagu apa
3: mau
0: nih?
3: Mau minta lagu Mbak Rena.
0: Boleh, apa lagunya?
3: Mas Hantaran.
0: Boleh, ditunggu Pak.
3: Iya. Salam buat Pak Tarno. Mas Muslimin. Buat Sutar Poncowarno.
0: Iya.
3: Buat Pak Jiwarhan. buat semua sajalah penggemar Setara.
0: Okay.
3: Kuat Marina, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabar. Semangat semangat semuanya di situ Mas Ibnu. Weh. Mantap mantap mantap, sukses pokoknya semuanya ya. Sudah dulu kita ke WA lagi, WA-nya masih ngantri nih minta dibaca ya. Mbak Yaya, selamat siang juga Mbak Yaya. Salamnya buat Mas Ashraf, Mas Fian, Mas Andre, Mas Ibnu, Mas Musin, Mas Risma dan juga buat semuanya aja. Lagunya Kulukis Namamu di Hati. Namanya siapa Mbak Yaya? Dilukis-lukis di hati. Makasih Mbak Rina, sehat selalu. Mau tugas, makasih juga Mbak Yaya, sehat selalu. Halo Bapak Kolbi, waalaikumsalam. Buat Umi Hanif, Mama Ashraf, Kang Gendro, Kang Muksin, Mbak Yati, Mbak Cindy, lagunya Mas Santaran juga. Buat Barenanya mau tugas, terima kasih. Selamat siang menjelang sore Mbak, request lagu 1000 tahun, takkan mungkin. Buat semuanya aja mas sore mata aktivitas, buat penyiarnya mau tugas, terima kasih dari Mufid di Kedung Winangun. Oke, terima kasih Mufid di Kedung Winangun ya. Halo, Waalaikumsalam monitor Mbak Rena full pagi, siang, sore, Star FM selalu di hati. Mantap Mama Nur. Alhamdulillah selalu langganan Habutop yang isi 200 kapsul, Masya Allah. Semangat ya Mama, semoga jadi makin sehat, makin awet muda. Makin strong pokoknya. Ya jaga warungnya, belanja-belanjanya, kulakannya, bungkus-bungkusnya, packing-packingnya, nimbang-nimbanginya. Mantap. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Rena. Dalem. Siapa panggil-panggil Rena? Aku Kemet dari Pasar Seruni. Kemet Game. Kemet ini. Minta lagunya Sumbilu, selamanya nggak ada yoga di sini, adanya Yogi. Mana yoga? Nggak ada nama yoga di sini. Kamu tuh. Ya wes. Semangat di Pasar Seruni, lagi jualan apa Bang Kemet nih? Oh, Kemet Game bener ya. Yoi, selamat sukses ya Bang Kemet ya. Lagunya Sembilu. Iya abis ini. Tadi di request Bapak Nora bawa Sembilunya. Oke. Iya, Maul gak kebagian. Tadi udah 4 penelpon, aturan mah 3 tadi ya. Over durasi nanti, WA aja nanti dibaca Mambul. Apa? Setembaran lagunya nanti pon live. Iya, nanti di pop ya, Ma. Kurang gak sih, Mama Wulan. ada mamanya ini juga nih. Ada mamanya Bilal, halo. Siang, sehat. Semoga sehat selalu, seneng banget sih libur baik kamu Mama Ke. Bukan cinta biasa, masuk list dulu ya. Semangat, sehat selalu, terima kasih. Udah ya. Sobat Sarah FM, pokoknya ada Bu Itika Darmanto lah, Ibu Tika. Salam sehat, semangat bersama Bu Top. Weh, obat ngantuk, pisgor dan bakwan jagung plus teh tubruk panas cetar kemarin. Ih, cocok banget. Iya, teh tubruk panas, gak usah pakai gula ya Bu. Kurangin gula. Rena kalau ngurangin gula nih dikit-dikit bisa Ibu. Kalau gorengan itu lah, ini Ibu pamer pisang goreng ya. Tapi gak apa-apa lah, bismillah sehat. Kita mah gak yang apa bukannya dalam rangka mau ngurangin berat badan diet-diet kayak gitu, belum ya, belum terpikirkan lah ya. Soalnya nanti kalau tiba-tiba kayak Rena nih, tiba-tiba mengecil badannya, ngempes, tiba-tiba kurus, aduh, nanti yang pusing bapaknya. Gak boleh kurus aku tuh. Terus kata bapaknya nanti jadi aneh gitu. Jadi aneh, jadi beda gitu. Ya yang bisa ngerasain kan bapaknya ya kan. Beda apanya gak ngerti. Terus jadi makin pusing tuh gak mah katanya nanti. Oh jadi kecil ya, bajunya gombrong semua, aku yang pusing katanya. Kalau harus beli-beli lagi ya bener juga. Ya wis lah, yang penting mah kita tetap sehat.

untuk sehat itu gak harus ngurangin, kecuali yang kayak ada riwayat itu memang harus mengurangi ya, kayak gorengan terus yang berterigu ya, tapi gorengan loh identik dengan minyak dan terigu kan, pisang goreng ada terigunya, bikin bakwan ada terigunya, tapi nggak apa-apa kalau asal kita bikin sendiri, nggak yang jajan-jajan, kan udah pasti kita tahu takarannya sehat, terigunya, minyaknya nggak minyak bekas goreng berkali-kali ya. Butika pamer nggak apa-apa lah, aku dipamerin lah, wis lah aku bayangin dulu aja, nggak bayangin aku sering bikin kok. Aku hampir tiap pagi selang-seling ada aja yang dibikin buat gorengan gitu. Nggak pagi, kalau pagi paling pol-polan ya kayak bisa buat lauk aja gitu. Soalnya kan ya kurang bisa menikmati kebersamaan kalau gorengan di pagi, kecuali kalau udah habis maghrib gitu. Ya nanti tiba-tiba goreng singkong lah, yang goreng pisang lah. Kalau ada pisang, biasanya Rena nyempil goreng tape, Bun. Suka juga tape goreng gitu. Mungkin kalau punya stok nangka ya, nangkanya gorengnya itu dicampur, kalau nggak campur tape, campur pisang. Aduh, wangi banget, enak, pol. Aku mau ngasih tahu Sobat Star FM nih, yang matanya lagi ngerasa kayak kurang baik-baik saja, ayolah diobatin ya pakai Vitama. Vitama dan Vimata produk dari PT Denatur Indonesia ya. Harganya Rp150.000, oke. Okay? Isinya 50 kapsul, keluhan mata Anda bisa sembuh, bisa sehat lagi kalau Anda rutin konsumsi yang namanya Vitama, produk dari PT Denatur Indonesia Group. Harganya Rp150.000 sekali lagi gitu. Umi, halo Umi, lagi dengerin gak ini? Pesan Sultana tadi sama Rena, tapi ternyata stok di studio kosong. Aduh, mulai susah didapetin ya. Info-info. Mungkin ada baru kali. Kang Tejo lagi dengerin gak? Ada stok Sultana nih gak, Kang Tejo nih? Kutawin Nangun, stok Sultana masih aman gak? Yang kiranya Anda pas kebetulan mau keluar terus ke apotik, coba deh Anda cek ada Sultana enggak. Kalau ada, beli deh, siapa tahu itu Anda dapat kayak harta karun, bakal jadi pembelian Sultana terakhir Anda gitu. Oh, sedih, ditinggal Sultana aja kayak ditinggal bestie ya kan, bertahun-tahun soalnya sudah membersamai kita produknya gitu. Semangat kulit jahit-jahit Umi, nanti coba aku cari ya, di mana ya ada Sultana ini. Ah, studio kosong lagi. Ya Allah. Udah, kita ke lagu ya. Sembilu dulu. Spesial buat Anda. Tetap ditemenin Rena di Zona Malaysia.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Eh, Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

Mama Santaranya udah spesial yang udah request lagu ini. Ya, Mama Ashraf ketinggalan. Ayo, baru bangun tidur Mama Ashraf ya. Marin, waalaikumsalam, selamat siang juga. Amsin Baren, Whiskey Riket mau turu. Ya, gak apa-apalah. Bisa ngaso pada turu ya. Mayan bisa ngaso, ya kan? Oke. Okay. Sudah ku baca semua, Besti. Ya, Rena pamit aja kalau gitu dari zona Malaysia. Nanti balik lagi Rena abis ini temenin Anda di Popmania jam 3 sampai jam 5. Oke. Okay. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1, RW 3, Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2, RW 4, Kejawan, Bojongsari, Alian.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32294, 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Halo Sobat Star FM Kebumen. Hai, ketemu lagi sama Rena sore hari ini. Boleh dong balik lagi, ya kan? Jam 3 sampai jam 5 lanjut, saatnya kita nikmati lagu-lagu pop Indonesia baru di Popenia pastinya ya. Yuk, yang mau gabung seperti biasa, tetap ditunggu atensinya. Kirim SMS juga WhatsApp Anda sekarang di 085-1806-09984. Pilih lagu yang pengen Anda dengerin sore hari ini ya. Oke, lagu pertama, Boleh Merindu Tapi Jangan Kembali. Loh, rindu loh ini. Berharapnya pasti kembali kan, iya kan? Macam mana gak berharap kembali? Berarti rindunya bohongan ya sih? Oke, kita ke lagu lagi ya. Yang suka banget satu lagu dari Liodra, judulnya Pesan Terakhir. Nah, kalau lagu ini kayaknya tentang ketulusan untuk melepaskan seseorang yang dicintai demi kebahagiaannya, meskipun hatinya itu sebenarnya pengen tetap bertahan. Aduh, susah ya. Pokoknya thank you banget yang udah ikutan gabung, yang udah SMS WhatsApp, nanti bakal dibacain lagunya Rena kasih untuk Anda. Liodra, Pesan Terakhir.

0: nih. Halo. Yuk masuk. Hidup.
1: Mbak Dawang, siap. Ini dia. Tentang. Tentang.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
3: 98.4 Stara FM Kebun.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Vita, alamat Desa Pituruh. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan nyeri pada punggung juga batuk kering. Alhamdulillah setelah minum Habutop sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Katanya Bapak mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat gak ada sepatu baru di rak depan?
1: Tadinya iya Bu, tapi pas di kerjaan tadi siang dengerin radio, Bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga kesehatan mata. Nah, kebetulan kan Bapak kerja ngadepin komputer dan Bapak khawatir kalau kesehatan mata Bapak bermasalah. Bapak pikir-pikir lagi, sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting, apalagi mata.
0: Alhamdulillah, syukur deh kalau Bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami Ibu paling pinter deh.
1: Iya dong Bu. Kalau Bapak sehat, bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan Bu?
0: Betul banget, betul. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

Okay. Halo, selamat sore. Satu lagu Hilang Tanpa Bilang. Hilang gitu aja. Kok bisa? Lanjut ya. Rena temenin Anda nih sore hari ini mau baca WA lagi. Dikirim biar dibaca sama Rena. Kirimnya ke 085-186-06-984 ya. 085-186-06-984 buruan request lagu apa, salam-salam buat siapa, aku bacain. Semangat ya masih. Yang segini masih kerja. Kerja apa dikerjain? Halo. Ada Maulan. Aku minta lagunya Ashila Maisha, Angkat Tangan. Belum sisipan lah apa pakai. Nanti Mr. GM. Meisha, Ashila Meisha. Salamnya buat Fastaf semua, buat Baren mencop-cop manja. Semangat tugas sampai tuntas. Nanti sehat-sehat bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Kasih semangat ya. Lagi nyuci ya. Berikutnya. Halo Marin, waalaikumsalam, selamat sore juga. Monitor selalu di pop mania lagunya Judika apa jadi? Boleh tak tunggu Sinambi Megawe. Yui, semangat ya. Salamnya buat semua sobat Star FM, ucapannya mas sore aja, selam baliknya selalu cowel aku. Aku doain semoga panjang umur, sehat terus, mulai rezeki full barokah, amin. Hah, kok buat mania sih? Semangat tugas, terima kasih Mama Ririn. Halo Mr. GM, terlalu bersemangat. Iya, kamu begitulah. Selamat buat KB Basi lagi ngerongok. Nah, okay. Baren, dalam sehat. Kayak siaran. Ngopi gak ngopi? Aku ngopi es kopi. Pai, kopi hitam. Gitu. Soalnya sebulan kemarin, ya sampai bulan ini sih sebenarnya aku sudah dihantam banyak sekali es kopi manis ya, yang butterscotch, yang kopi susu gula aren, yang apa namanya, sea salt gitu-gitu. Aduh. Sekarang mait dulu lah ya, prihatin. Biar nggak aktif banget. Katanya kalau kayak anak kecil gitu, kalau banyak yang makan konsumsi manis-manis tuh anaknya aktif gitu, gerak terus. Iya, mama-mama barangkali juga kayak gitu, nanti terlalu aktif kan, hiperaktif, ngeri ya. Semangat ya mbak, lagunya ikut aja. Oke, siap. Ikut, thank you ya. Assalamualaikum Mbak Rena. Waalaikumsalam. Halo Mas Robi, di mana Mas? Cerah banget sini, main-main ke Kebumen. Kapal Mendoan udah pernah belum? Spot terbaik udah pokoknya. Anda mau jogging, mau apa, di situ banyak fotografer. Panggil aja. Mas minta foto dong gitu. Bayar berapa, enggak usah ke link, foto yuk. Langsung aku bayar cash aja gitu. Ya mungkin yang dari luar Kebumen ya kan, pas lagi singgah mau asar gitu di Masjid Agung Kauman. Itu banyak banget kalau Rena denger cerita kayak teman-teman Rena yang dari luar kota. Mbak Dai, apa namanya? Aku dari Kebumen gitu. Aku kemarin lewat, sebenarnya enggak niat ke Kebumen, cuma kok pas sholat asar di Kebumen, pas lewat Masjid Agung, singgahlah asaran dulu. Wih. Sama sekali tadinya karena buru-buru enggak ada tujuan ke Kebumen, Mbak, gitu. Cuma lewat aja beneran. Tapi bener keluar dari masjid
kayak tidak bisa menahan diri untuk melangkahkan ke alun-alun gitu. Jadinya nyorek sekalian sampai habis maghrib, katanya baru cabut melanjutkan perjalanan, katanya gitu. Karena vibes-nya keren banget, Kebumen kota ternyata mbak gitu. Jadi sempetin kulineran, katanya jalan-jalan muter-muter alun-alun gitu, foto-foto di situ, naik kapal Mendoan juga. Terus saya katanya searching di TikTok gitu, jajanan rekomend di sekitar situ, ternyata bener enak, murah, terjangkau. Masya Allah, ini cuma lewat aja. Semoga, kalau Rena bilang ya, semoga next tripnya itu Kebumen lah jadi pusat tujuan kamu singgah gitu, jangan cuma lewat aja, ya kan? Banyak loh hotel di Kebumen gitu. Mau ngetrip ngetrip ya udah, tinggal meluncur. Ya. Kaget Rena. Begitu. Aduh. Ashilanya kok belum bisa ke-download ya. Lagu lagi dulu ya Sobat Star FM. Nanti bisnis Rena bakal buka pen live. Nabila Takiyah dulu yuk. Tak semudah Home Pimpa. Kayak Dewa Ashraf tadi deh. Halo Mama Ashraf. Main Madan Kalem ya mbak? Iya main Madan Kalem. Sitik.

0: tebak-tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Oke pak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelengan. Tambahnya apa jel?
1: Ya habutop lah bu, kan ibu tukang minum habutop.
0: Ya si Cimaning, nek ibu kesu-kesu, tambahnya apa jel?
1: Ya habutop juga lah bu, kan nek kesu-kesu mesti darah tinggi nek kumat.
0: Lah jel siki nek tergabung, nek ibu lemas, mumet, pengine ngome-ngome, tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak, tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma. Alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: kita bikin romantis sore hari ini dengan dengerin lagu-lagu pop Indonesia bareng Rena. Halo Mister GM, jadi pon live atau yang lain nih mau pon live yuk. Ditungguin sama Rena 085-186-06-9984 085-186-06-9984. Syahdu pol sorenya. Assalamualaikum Mbak Rena, waalaikumsalam. Kemet game dari Pasar Seru nih. Lagunya Sisi Potret. Lagunya buat diri sendiri. Kenapa buat diri sendiri? Kamu mau salam-salam Bang Kemet? Ya minimal nyalamin Rena lah gitu kan, mantan patut. Sesi potret sebentar, aku siapin ya. Ada yang masuk nih. Kok angel sih? Halo, assalamualaikum. Ih, siapa yang jawab mbe-nya?
1: Ya, tangga buruan ya, karena
0: seru nih, melu say hey, dia gak mau kalah ya.
1: Padahal aduh, pengharapan aduh di pinggir kalian.
0: Ya Allah, pinggir kalian aduh seru nih kayak gue, Jan.
1: Kenapa menenang gak sandingin?
0: Diumpahan nih mulane.
1: Ya karan kia orang kau bergawe. Umumnya lah, sing di burung gue empan gue bengi masa on nudu sewe secalo tiga enak bisa.
0: Oh kayak gue.
1: Iya iya lah.
0: Ya bagaimana kalau barengan aja makannya?
1: Aslinya iya Mbak Rena, jadi ini nyayur kangkung. Sing di sayur gue dipancing gue, kok bongkotnya direk nama dusa kan barengan.
0: Oke okay, gue.
1: Ya masuk ah.
0: Ya nek suket ke priwe, sing duwe melu barengan.
1: Kangkung itu juga jenis rumputan loh. Kangkung itu jenis rumput-rumputan.
0: Ya, utuh aku ngertinya tuh sayur, pokok kayak kangkung.
1: Iku jenis rumputan yang bisa disayur.
0: Ya wis.
1: Rasane krokot. Ya bisa disayur, ya bisa ngumpan.
0: Iya, tapi aku belum pernah emang enak krokot dimasak.
1: Aja pernah, wong ana sing luwe enak kok.
0: Apa ya? Emang krokot yang mending ben kembang. Cantik. Melagu.
1: Ya sekrokot yang gue, mungkin krokot dia.
0: Oh, beda ya.
1: Yang masa kon marai mana ketone ya ora lucu.
0: Iya. Aja marai, aja marai. Aku
1: ne bebas lah, nyon orang ngerti lah blog.
0: Oke, gue tak kulit nasi ngapik. Salam be.
1: Salam yang ya gue kafe bae sing ngaki pada ngerungokna. Kok tiba tak salami orang rungokna kan ya.
0: Iya sih, bener emang-eman.
1: Selamat sore, okay. Selamat menjalankan aktivitas, apapun aktivitas Anda.
0: Mm-mm.
1: Pokoknya lillahi ta'ala, insya Allah ibadah, termasuk Mbak Rena, menghibur semua orang mendengar,
0: okay.
1: Insya Allah ibadah. Puan Mbak Rena, terima kasih banyak.
0: Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. GM. Ada lagi. Halo Popendia, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo sore Mama Frena.
2: Sore, apa kabar Mbak Rena?
0: Baik, sehat Mama.
2: Nih Frenanya nih.
0: Frena, halo.
3: Halo.
0: Halo, pasti belum mandi.
3: Belum, okay. Baru pulang sekolah.
0: Oh, baru pulang sekolah, iya. Dia mau lagu apa nih?
3: Jeputar belum?
0: Apa?
3: Udah jeputar apa belum?
0: Teh hijau?
3: Iya.
0: Belum, abis ini ya. Ditunggu ya, salam-salam Frena.
2: Kemarin aja. Sama Bu Jati.
0: Iya. Terus? Siapa lagi? Bundar, terus?
2: Terus buat Wilvia. Bangkok.
0: Iya.
2: Oh, katanya udah buat semuanya aja.
0: Oke deh. Makasih ya. Oke, dadah. Makasih Frena sama Mama. Satu lagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mama Asraf, tadi tidur siang ya?
4: Iya. Iya. Tangi-tangi ya reponan wis rampung.
0: Ya rampung ke soren kemaremen deh bobo ciang.
4: Ujar Mas Asraf balik ke Sigmund dan bisa turu.
0: Lumayan ya, jadi ngasol ya.
4: Iya. Okay. Ini Mas lagi nek umum mbak, sing pingin kayak judulnya apa ya?
0: Ungu.
4: Iya, orang ngerti judulnya kelalen jadi takon nanti.
0: Oh iya, oke. Okay.
4: Eh ya, salamnya gue nggo Mr. GM karo nggo Mama Frena.
0: Iya.
4: Nggo bunder suara krungu suarane bunder lo mau esuk urung monit pas bunder pon live.
0: Oh, lagi sibuk siang kali dia tuh.
4: Iya kayaknya. Yaudah ya Mbak Rena, terima ya, kasih.
0: Kembali kasih.
4: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Ashraf. Ungu Band, lagunya judulnya Setelah Kau Pergi ya. Assalamualaikum, selamat sore kak. Waalaikumsalam. Salamnya buat mbak-mbak salon Femina dan Kiki, semangat terus kerjanya, sehat-sehat badannya. Buat semua pendengar Star FM di mana aja, sehat selalu, lancar rezekinya. Buat semua orang yang hobinya baca novel tentang masa sekolah, boleh singgah ya di novel pertama aku. Punya novel nih, bikin novel nih. Oke, okay. Apa judulnya mbak? Suamiku teman masa kecilku, dan novel keduaku Musuhku Mencintaiku. Au. Yap, makasih ya. Aduh lagu lagi nih. Lagu dulu.

0: Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar Kebumen. Saya dulu sering

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang Studio Lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al-Baro.

0: kamar kita. Ini buat aku. Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya, ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: bahagia lagi kita, bahagia selalu kita, amin. Halo Anto, Karin mau rekain lagunya Siva boleh? Kembali kasih buat semua yang lagi di jalan, yang lagi masak, pokoknya sehat selalu buat semuanya dan penyaringnya. Oke, thank you ya Anto ya. Halo Bunda Salis, selamat sore juga. Monitor, salamnya buat semuanya aja deh Sobat Astara yang lagi monitor. Buat Barinanya, matugas full, barokah amin. Sehat selalu, bahagia-bahagia Bundanya Salis. Udah ya, Rena pamit dari Popenya. Terima kasih Sobat Astara FM. Ketemu lagi besok, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu, penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam, dan baunya masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bos hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denatur. Terima kasih sekali. Penyakit saya sudah sembuh berkat Habutop. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

0: 98.4 Stara FM Kebumen.
1: Pak-pak, tebak-tebakan yuk karo ibu.
2: Tebak-tebakan apa lah, Bu?
1: Oke, Pak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelengan. Tambahnya apa, jel?
2: Ya, Habutop lah, Bu. Kan ibu tukang minum Habutop.
1: Ya, si Cimaning. Nek ibu kesu-kesu. Tambahnya apa, jel?
2: Ya, Habutop juga lah, Bu. Kan nek kesu-kesu, mesti darah tinggi nek kumat.
1: Lah, jel sih kinek tergabung. Nek ibu lemas, mumet, pengen ngome-ngome. Tandane nang apa?
2: Tandane lagi meriang lah.
1: Ya salah, Pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh.

baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Beton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Fitur

ngapunten nggih kula niki asli rada kesel. Lah wong aku ngajikan kudu nyawang mrono, nyawang mrono, nyawang mrene, ongka, ongka. Sik durung 10 menit wis lara kabeh geger kowe. Lah ngene-ngene terus gek mau. Malah eling kaya apa jenenge arek gendut sing donggone jam ampek gobek-gobek ngono. Wong panitia yo ngono. Lho jamaah sing akeh lho sebelah kono karo sebelah kono. Panggunge madhep mrono. Wis gak masuk akal blas iki. Wayahe sing tak depe ya sing jamaahe paling akeh. Iki panitia padha karo meloro aku ngene. Lah aku gelem gak gelem ya kudu tolah-toleh ya. Ya pisan pindho rek apa-apa. Lah wong 2 menit tolah-toleh, 2 menit tolah-toleh. Aku kuatir engko mari teko kene terus aku ngenang ngene terus. Bingung jamaah. Wis mbuh arep padha-padha timbangane ngono ngaji karo dingkluk ae ngene wis. Gak nyawang sapa-sapa. Coba. Ya ngene iki sing sebelah kono ya gak paham, wong gak ngrungokno omonganku. Malah penasaran. Jarene mari ditubruk truk tapi kok sek ceramah. Guyumu kok kaya ndongakno aku cek cepet mati ngono. Ya Allah, Bu. Diterusno ta, Gak? Yo wis tak tambahi, iki pesene panitia kon 20 menit ae kok. Pokoke sing penting urip dhisik, ngoten nggih. Nah, sing penting urip. Jawab to, sing penting kurang kompak, sing penting urip. Istama sio sementara melarat titik-titik gak apa-apa. Serodo-rodo melarat titik gak apa-apa, sing penting urip. Janji gelem bekerja keras, berikhtiar maksimal, dibarengi ndonga. Masio sementara iki sik rodo melarat titik-titik ono harapan suatu saat berubah dadi sugih. Sing penting sing penting urip. Mas yo sementara rada on titik-titik gak apa-apa. Apa-apa sing penting urip. Terus ngaji, terus belajar, janji sik urip ada harapan suatu saat berubah dadi pinter. Sing penting urip. Mas yo sementara iki sik ana eleke titik-titik gak apa-apa. Menungso ana eleke lumrah, sing penting nah, terus berusaha melakukan perbaikan ada harapan suatu saat berubah dadi api. Sing penting urip. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula tak ngelingno maneh nang sampean be sampean wis ngaji biyen-biyen niko ada sing lali. Kula cak eling-eling maneh wong pancen ngaji niku yo mok bolan baleni eling-eling. Niki acarane hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirangkai haul takmir musala Sabilul Muttaqin 1 sekaligus sesepuh kula panjenengan sedaya monggo dihadiahi suratul Fatihah. Muga-muga sedaya amal ibadahipun, amal ketaatan, amal kesainanipun dipun tampi dening Gusti Allah. Kesalahan lan dosa-dosanipun dipun ngapura dening Gusti Allah. Muga-muga sedaya dipun slametaken saking fitnah lan azab kubur. Dipun bebasaken saking siksa neraka. Ibu adik-adik lan sedaya jamaah, Gusti Allah ngutus nabi niku mboten sekedhik. Nabi sing diutus Gusti Allah niku jumlahe kathah. Wonten 144.000 nabi. Lah niku sing diangkat dados rasul wonten 313.
sing wajib kita kenal wonten selangkung. Ana limo sing spesial disebut ulul azmi, nabi rasul yang mempunyai keteguhan luar biasa. Setunggal Kanjeng Nabi Muhammad, kalih Nabi Ibrahim, tiga Nabi Musa, sekawan Nabi Isa, gangsal Nabi Nuh. Nah, wonten kalih sing kudu dieling-eling terus, bahkan wajib disebut saben dina, yaiku Nabi Muhammad kalih Nabi Ibrahim. Niku bendino kudu disebut kapan, nalika salat pas tahiyat akhir niku lak wonten sholawat Ibrahimiyah, niku nyebut asmane Kanjeng Nabi Muhammad kalih Nabi Ibrahim. Niku lak wonten Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Sampeyan nggih tasik ndamel Ibrahim? Ebe diganti Sulaiman, cek ketularan sugene ngono. Mboten angsal. Engko pas pengen suge terus selawate diganti kama sholaita ala sayyidina Sulaiman wa ala ali sayyidina Sulaiman, mboten angsal. Nggih tetep kudu gawe Ibrahim. Niki mboten namung wong urip tok sing dikongkon eling-eling Nabi Ibrahim. Ngantos tiang sing pun pecah niku sik dikengken eling-eling Nabi Ibrahim. Niku lho pas ditalken mantun dikubur niku rak terus ditalken. Niku mangke diulangi karo Wahmudin. Engko nek ditekani malaikat mungkar nakir sampean ditakoni jawaban ngene, Gusti Allah pangeran kula, Kanjeng Nabi Muhammad nabi kula, kitab suci Al-Qur'an pedoman kula, Ka'bah kiblat kula, wong mukmin sak donya sedulur kula, Nabi Ibrahim bapak kula. Sampeyan pun nate ditalken apa dereng? Memang kane kok kaya gak paham ngono model. So dilungkas sampean titeni lak ngono. Engko ana Ibrahim, Ibrahim ngono Bu, kapan modine gak ngomong Ibrahim, sampean metu dilu kandhanono modine. Den Ibrahim dorong den. Nah terus ndelesep maneh. Lah kula sampean iki kebagian nabi sing paling disayangi Gusti Allah, nabi sing paling dicintai Gusti Allah, nabi sing paling mulia nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, adik-adik sedaya jamaah, Gusti Allah ngirim nabi niku tujuane napa? Kanggo didik menungso supaya dadi apik. Mergo akhir-akhir niki akeh wong sing gak patek pengen apik. Pengene cuma pena. Wis gak apik ya wis, sing penting pena ngono. Ono kok apane? Akeh wong gak patek pengen apik, sing penting elek ya wis, sing penting api ane ora penak ya moh modele. Mbok paham mbok ora dijak ngomong. Saiki akeh sing model ngoten niku, ra mikir apik, sing dipikir enak karo penak. Ora apik gak ya wis, sing penting enak karo penak. Mas yo elek, janji enak karo penak yo dilakoni. Apik kaya apa nek ora enak ora penak, moh. Niki keliru. Sing penting kuwi apik bener. Mbah enak, mbah gak enak, mbah penak, mbah gak penak, sing penting apik, sing penting bener. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah wis saiki lapo kula sampean kok dikongkon dadi wong apik? Aujaba alaika wujuda khidmatihi
ma aujaba alaika illa dukhula jannatihi. Kula sampeyan dikongkon dadi wong apik sebab Gusti Allah enggak ada rencana kula sampean iki kabeh kate dilebokno swarga. Nek sida ana sing gak sida nang swarga, ana sing gak nurut. Ngono lho. Lah swarga iku panggonan sing apik. Pantese ya di iseni wong apik. Tak baleni. Swarga iku panggonan sing apik. Cuma pantes diiseni wong apik. Wong nakal-nakal, wong elek-elek iku umpama dilebokno swarga, gak pantes. Soale kapien wadah. Ya saru wadahe apik kok isine elek. Gusti Allah niku gak seneng donggone barang sing saru, gak pantes ngoten niku gak seneng. Ancene gak pantes iku elek. Coba ana wong lanang cilik ndik metekel kuru nang gering-geringen terus dinggoni sabuk juara tinju. Kan yo gak pantes, elek ngono iku. Kok ngrasakno nganggo sabuk wong nyekeli toke mobat mabet tok. Pokoke nek gak pantes iku elek, Gusti Allah mboten seneng ngoten niku. Apa wae, kaya aku misalnya saiki ceramah tapi gawe pakaian renang. Kebayang gak sampean? Gak pantes, elek, Gusti Allah gak seneng. Termasuk kapien wadah. Wadahnya api, isine elek. Ngono ku gak pantes. Ono kulkas regane larang, kulkase api, nang diseni katok teles. Yo gak pantes soale kapien wadah. Ono rantang api, diseni teletong wedus. Yo gak pantes mergo kapien wadah. Tunggale ana wong wedok rupane ayu, nanti rabi wong lanang welek rupane. Ngono ku yo gak pantes wong kapien wadah. Akeh sing gak trimo. Emane rek, rek kurungan koyo ngono apike kok digawe madahi manuk bungkringen ngono. Kapien wadah. Lha padha karo guru niku lho Bapak Ibu. Murite dikokon sekolah sing temen, sing sregep, dikongkon ngapalno, dikongkon rajin. Murite cek pinter. Mergo guru iku

cita-cita kate ngekei ijazah nang murite. Lek ijazah iku pantese dikekno murid pinter. Murid pinter ditaparingi ijazah lah pantes. Ana murid oon kaya sing saiki lungguhe ndoprok iku. Lha wong murid oon diwulangi delongap, delongap, plongap, plongo dikei ijazah. Yo saru gak pantes. Nggih napa mboten? Ijazah iku pantes dikekno murid pinter. Hadiah iku pantes dikekno murid mbok gak nyau tok. Murid oon dikei hadiah yo saru gak duwe prestasi. Oon nang diparingi hadiah gak pantes. Sing pantes diparingi hadiah iku murid sing pinter. Gusti Allah nggih ngoten. Sing pantes nampa hadiah swarga iku ya wong sing pinter, wong sing apik. Ngene iki akeh sing gak paham. Mulane kula sampean urip iki dikongkon paham. Nglakoni ibadah apa ae ya dikongkon paham. Sehingga ana donga, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ayo bareng-bareng diwaca, sing melu maca iki tak dongakno muga-muga barokah. Muga-muga telung dina ngkas rejekine kathah. Usahane lancar. Gampang nyambut gawene. Gampang usahane. Gampang golek utangan. Kadang mboten umpotong amu tukang utang ngono kok. Golek utangan kangelan yo bingung. Ayo tirakno. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Nah, niku artine ngene, ya Allah Gusti, kula niki panjenengan paringi tambahan ilmu. Kula lek nglakoni ibadah niku lho, cek gak keliru. Cek bener ibadah kula. Kula nek ngamal niku cek gawe ilmu. Soale ibadah apa ae lek gak gawe ilmu, ditolak ambek Gusti Allah, gak keterima. Lah apa kok ngono? Ya ngawur. Enggak ngerti ilmune. Ini bu paham bu enggak ini maca ilo bu maca oleh gak gaya ilmu yo gak karu karuan ono ilmu ne ilmu ne lipstick digaya nang alis engko celak digaya nang lambe yo malah koyo kate main kete oglen opo ae wes ya Allah kulon jenengan paringi faham kulon yang ngelakoni ibadah iku cek ngerasa no nikmat. Ibadah iku nikmat kanggone wong sing paham. Lek gak paham kesel katok. Mergo apa? Gak paham suwambatan. Tapi lek paham nikmat ngelakoni ibadah. Nikmat poso iku lek kanggone wong paham nikmat. Ya Allah, mengosongkan pencernaan dari Departemen Perbadokan dan Percomboran, ternyata sangat menyehatkan karena sirkulasi darah jadi normal, kemudian metabolisme tubuh stabil. Tibae poso iku nikmat apa maneh kok lek wis krungu azan maghrib. Nggih napa mboten? Mangkane ndadekno sehat wong sing paham. Lah sing gak paham iya kroso katok lapose omangan enak ngombe enak kok gak oleh gak tepak ngono ancene gak paham. Wong iku nek paham salat tahajud iku nikmat gak ada kesel. Masya ber kali-kali tahajute pirang-pirang rakaat Allahu akbar entul-entul jerjadi duli-guli kentut-kentut gobek-gobek cerikal ne Allahu akbar entul-entul jerjadi duli-guli kentut-kentut gobek-gobek cerikal mane Allahu akbar entul-entul jerjadi duli-guli kentut-kentut gobek-gobek gak kesel mboten nikmat

tapi lek gak paham sik rong rakaat wis mulat mulat ancene gak paham kaya ngaji ngene iki lho Bu, kowe nek ngrasakno nikmat karepe moh wis ancene wong nikmat sampean nek tepak ngrasakno nikmat enak ngono ku karepe diluk ta suwe sampean lek kenaan ngono iki lho Bu, kepingine diluk ta suwe kok kenaan nopo jare dipijeti ngono engkar ape lak moh wis ngene wis urip nang donya iki urusan kula sampean nambek Gusti Allah kaya arek sekolah iki arek sekolah iki ana sing paham ana sing gak paham arek sekolah iki ana sing pinter ana sing oon arek sekolah iku lek pinter paham seneng ngono sekolah e. Teka omah kate berangkat nang sekolahane semangat. Seneng. Engko tutuk sekolahan krungu ana bel masuk. Tet guyu. Alhamdulillah wis masuk. Ngono. Gurune teka yo seneng. Lho Pak Guru rawuh. Seneng. Nduk kelas yo seneng diwulang dikai pelajaran yo seneng sampai mulih lho seneng. Mergo areke pinter paham. Tapi arek nek oon mengkate berangkat ngono wis mbulet ae. Sekolah iki suwedi dekne. Soale gak iso. Totok sekolahan krungu ana bel masuk. Tet. Ya Allah, mlebu meneh. Ana gurune tekone suwedi, mbuh. Wong iki lho kok teko bendina. Wong kok gak tau gering, kapan geringe wong iki? Suwedi. Diwulang yo sedih soale gak paham soale halo es arek cilik ambek wong tua iku umume pinter wong tua mulane yo sing ndok kene iki sing arek cilik-cilik yo umek karepe dhewe anjane gak paham lah ngono karo panitia kok didekek nduk sebelahe panggung padahal dene yo gak kira niat melu ngaji, yo gak ngira ngerti. Nah, iki berarti sing oon kan panitiane. Coba liane meneng aku takon, ibu-ibu sing pas nduk mburine arek cilik-cilik berapa baris 1 2 3 4 5. Tepak arek-arek rupane ngomong dhewe sak kancane jenengan terganggu napa mboten? Nah, aku yo wong padha ae. Terganggu kan jenengan? Ya padha aku ya iya. Arek-arek iki mek ngenteni bagi-bagi sarung. Ya lek tak celuk, lek nek gak. Ngono. Gak apa-apa nak, sampean manggon ndok ngarep gak apa-apa, tapi ojo rame, saken ibu-ibu e sing melu ngaji ku nak. Tantangan. Wis ngono iku. Lek cara aku ya arek cili-cili ya tak delek nunggun dhewe tapi gandung garep. Mesti ganggu gak kira gak, mesti rame gak kira gak. Wong iki acarane arek tuwek. Kecuali lek acarane arek cili, memang anak-anak diajari untuk betah di majelis taklim. Tapi ono carane kok dijuwarno rame ngono iku. Ngapunten nggih kula mboten ngamuk mboten. Ngelingno kapan-kapan lek gawe pengajian maneh. Coba misale sing jenengan aturi rawuh iku Mbah Yai sing wis sepuh ne. Terus arek cilik-cilik rawami ngono iku ya apa gasaken Mbah Yaine. Ngono lho. Wis. Diterusno tak gak iki. Nah. Arek cilik ambek wong tua ku umum melu wae pinter wong tua. Nggih. Makane lek ana arek cilik nang pinter biasane lek diomong ngene, arek iki lho sik cilik tapi kaya wong tuwa. Saking pintere. Ana wong tuwek nang oon. Biasane lek diomong ngene, iki tuwek kaya arek cilik. Lah ana sik wong iki wis tuwek tapi modele kaya arek cilik. Wonten apa mboten? Ana, iki wong ya teko kok. Wong e rada lemu. Wis tuwek kaya arek cilik.
Mulane arek cilik ambek wong tua iku nek tepak loro gayae seje. Arek cilik loro diperiksakno nang dokter ngamuk-ngamuk. Soale dekne gak paham. Diperiksa tok wis ngamuk-ngamuk, gak mau. Adik, dibuka bajunya ya, mau diperiksa. Gak mau, Pak dokter jahat, gak mau. Anjene dekne gak paham. Kate disuntik, ya kerencalan sikile, mulet-mulet ngamuk ngono lek gak digojengi yo. Lah kena dicuplis bokonge. Nggih napa mboten? Soale dekne gak paham, gak ngerti lek diperiksa disuntik iku tandane kate sehat. Ngamuk-ngamuk. Seje karo wong tuwa. Wong tuwa lara digawa nang dokter. Diperiksa. Manut. Nun sewu Bu nggih, diperiksa riyen. Monggo Pak Dokter, malah ngewangi ngudari. Wong dikon buka kancinge loro iso limo diuculi kabeh. Soale paham, diperiksa iki alamat kate ditambani kate sehat. Disuntik mapan. Malah kadang bokonge dicenting-centing no. Cek penak suntik-suntikane. Ngono. Gak loro tadi suntik. Ya loro. Tapi nikmat mergo paham lek kate waras penyakite. Berarti cuplis bokonge ngono ku sik ngomong matur suwun Pak Dokter. Sing aneh malah takon ngene, telas pinten nggih? Sedaya nabi niku sae. Nabi niku manusia pilihane Gusti Allah. Sedaya nabi niku sae. Tapi mboten kados saenipun nabi kita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad niku nabi sing paling berhasil sepanjang sejarah peradaban manusia. Nabi sing paling istimewa, paling agung, paling mulia, paling sae akhlake. Nabi sing isok ngapiki wong apik, isok ngapiki wong elek. Paling sae umpama cara di ranking Kanjeng Nabi niku peringkat satu. Enggak ada tandingannya. Juara oleh hadiah. Lah sing nampa hadiahe umate. Kula sampean iki enak bejo dadi umate Kanjeng Nabi. Mergo hebate Kanjeng Nabi dikai hadiah ambek Gusti Allah. Sing nampa hadiah umate. Lho. Sing hebat Kanjeng Nabi. Sing nampa hadiah umate. Apa hadiah kanggo umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadiah iki khusus kanggo umat Kanjeng Nabi, program khusus. Gak dikekno nang umat Nabi liyane, umat Nabi-nabi liyane gak oleh. Khusus dikekno nang umat Kanjeng Nabi. Termasuk wong sambung santren. Ya kenaen wong kaya ngono dapurane dikai hadiah. Apa diantarane kula sampean iki umat terakhir metune nang donya lho kari dhewe tapi meneh urusane nduk akhirat didhisikno bahkan mlebune swarga dhisik dhewe. Swarga gak oleh dileboni umat-umate nabi liyane sadurunge umate Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Ana umat Nabi Musa, ana umat Nabi Nuh, ana umat Nabi Elias, ana umat Nabi sapa ae kate mlebu swarga. Sik, durung jatahmu gorong. Lah apa malaikat ngenteni umat Kanjeng Nabi Muhammad? Lek umat Kanjeng Nabi Muhammad gorong nang swarga kabeh, umat Nabi liya-liyane iku gak oleh mlebu swarga dhisik. Enake. Terus sampean
ngenteni nang alam kubur yo gak suwe-suwe. Coba pikiran umatnya Nabi Nuh ribuan tahun wisan ngenteni nang alam kubur, ngenteni kiamat sowe. Lah nek wong sambung santren kan gak suwe-suwe. Saman kan dilungkas kate dipateni ambek Gusti Allah. Gelem gak gelem. Terus dipindah nang alam kubur, masa sampean gak kepingin jalan-jalan merono. Lha iku ana sing takon aku, Bah, nang alam kubur iku acarane apa sih, Bang? Ya tak jawab, ngenteni dina kiamat. Lha sing umate Nabi dhisik-dhisik wis ngenteni ket biyen niku sawi wisan. Lah kula sampean meneh gak suwe-suwe mari dipateni ambek Gusti Allah ya. Terus nang alam kubur dilu kiamat dihisap dhisik diproses dhisik dilebokno swarga dhisik alhamdulillah. Insyaallah ki sing ikhlas melu ngaji iki sampai mari engko swarga kabeh. Cepet kabeh mlebune swarga. Wis kate suwe-suwe proses hisape. Apane sing kate dihisap wong gak patek gablek ngono. Lungke. Terus rungokno to sayang. Umate Kanjeng Nabi iku khalaqahum sigara. Awake lho digawe cilik-cilik hatta takunal mu'natu aqalla. Dadi konsumsine titik. Bayangno misale awak samane ukurane sepadha Nabi Adam. Dhuure tok lho, swidak zira. 18 meter. Dhuure 18 meter, ambane pira? Kaya kurang luwih 15 meteran. Umpama awak sampean sepadha Nabi Adam ngono, gawe undi-undi ya sak beduk-beduk. Nah, nek umate Kanjeng Nabi kan awake cilik-cilik, undi-undi ya cukup sing undi-undi ceplos, keciput, cilik-cilik ngono iku cukup. Umpama awake sampean sak padha Nabi Adam, sekali mangan berasa kintal. Ayo coba kaya entek-entek konsumsi. Wa ja'ala umrohum qasira, umure gak dawa-dawa, ndek-ndek rata-rata antara suwidak sampai 70 tahun. Hatta takuna dzunubu aqalla, dosane titik. Aku gak iso mbayangno kok umpama wong sambung santren ki umure nang sampai 200 tahun, 300 tahun kaya apa akeh dosane. Wong mek suwidak taune masyaallah bendina ngrasani. Engko lek gak duwe dhuwit, blonjo telat, bojone dicelathu diomeli. Wonten mboten sing ngoten niku? Ana, iki saiki wonge kipas-kipas. Langsung diselehno kipase. Iku wonge tukang ngomeli bojo lek tepak ganti dhuwit. Lho ngono kok digawe umure dawa. Terus kaya apa dosane? Sak pira akeh dosane? Lah nek umate Kanjeng Nabi niku pendek-pendek umure. Paling ya swidak 70 wis punjul titik ngono ae wis gak iso lapo-lapo wisan. Mulane sampean sing saiki tukang rasan-rasan kowe nang totokno lehmu rasan-rasan umur 70 munggah. Oh gak kira iso wis dawir lambemu wisan. Saiki lah ya sugine kaya ngono slametan gak niat. Soge duwe akeh kate digawe apa? Slametan kok berkate gepeng kaya ngene. Anjene saiki mene po lek wis tuwa. Sing tukang mendem atau tokno? Umur 73 wis gak iso mbedakno antarane ciu karo oli ngono. Kate ngombe iso kelek. Tutupe botol. Umate Kanjeng Nabi ku umure gak dawa-dawa. Ah, terus maneh. Enake dadi umate Kanjeng Nabi ku. Ngene. Saman ki umpama ya. Saman ki umpama pengen ngelakoni apik. Pengen ngelakoni apik tapi gak iso karena suatu hal. Ngono ku wis ditulis apik siji. Nek umate Nabi sing dhisik-dhisik pengen nglakoni apik kok gak iso, ya gak ditulis. Mbah gak dirungokno kok. Saman ku enak, Bu.
bondo pengen pengen ngelakoni api tapi gak iso. Ngono kuwi wis ditulis apik siji. Nek umat Nabi sing dhisik-dhisik pengin nglakoni apik gak iso nglakoni, ya gak ditulis. Enake ya. Contohe, sampean ki pengin kaji. Pengin bareng musim kaji tekos sampai keliwat gak iso berangkat. Karena sampean kan tidak gablek duwe. Ngono kuwi wis ditulis kaji siji. Ben taun pengen yo koja kaji sampean. Mas yo gorong tau totok Mekah Medina wis ditulis kaji. Soale pe mbukak nyaut paham tegak sing. Isok berangkat kaji temen ditulis kaji 10. Nglakoni pisan no, ditulis 10. Lene umat Nabi dhisik. Ya nglakoni pisan ya ditulis siji. Nglakoni loro ditulis loro. Lah nek umat Kanjeng Nabi kula sampean iki nglakoni telu ditulis 30. Alhamdulillah. Sampean saiki pengen tahajud. Oke aku ngubengi kate salat tahajud. Lah kok gak iso nglakoni? Wong kadung turu blek sek innalillahi. Tangi-tangi jam 5. Lah kepengen tahajud keturun ngono kuwi ditulis tahajud enake iso nglakoni temen ditulis tikel 10 alhamdulillah. Lene umat Nabi dhisik-dhisik kepengen tahajud tibake keturun ya gak ditulis nglakoni tahajud temen ya ditulis tahajud itu tok seweneng. Nah terus sama ini lek kepingin ngelakoni elek tiba gak sido dimpet sungguh aku tutup omah pokok tak celatu temen bujuku temen tak celatu temen mangan jalo enak ngekei duit sampe jaji gak kapok lek gak dicelatu bareng tutup omah warung gak sido nyelatu ngonoku ditulis api siji opae ngempet bondo ngempet gak sido elek ditulis apik siji. Lah nek umat Nabi sing dhisik-dhisik ya gak ditulis apa-apa. Tibake nyelatu temen. Sing lanang diwamuk tutuk omah. Gak langsung ditulis, Bu. Dinteni 12 jam. Durung sampai 12 jam kok njaluk sepuro gak sido ditulis. Mulane sampean nek mari nyelatu bojo aja sampe kliwat 12 jam njaluk sepuro. Orane aku mari nyelatu sampean sore mau. Lho kok kesusu njaluk sepuro sih? Pompong durung 12 jam. Kadung 12 jam ditulis engko. Ngono Bu nggih? Nggih apa? Wong wedoke kadang ngono kok bojone lho gak diwawuh lho sampe 3 dino petang dino kok iya dimasakno ya digaekno kopi yoan tapi gak dijak ngomong sampe 3 dino petang dino wonten mboten sing ngoten niku ana aku ngerti kok wonge saiki nek lungo sikile sembojong ya iku wong betah lek kadung gak ngomong ambek bojo. Mulane langsung gak kuat lungguh sila suwe kena asam urat. Iku lek lungguh sembojong ngono iku. Ditekok sikile saiki. Ya Allah. Lah terus le. Jare perjanjiane 20 menit ae. Lah terus ngene Bu. Aja rame-rame ta, aku gak suwe-suwe kok. Kula saiki nek ngaji niku paling suwe 35 menit. Sopo? Ayo banterana lehmu ngomong. Ngus apane sing dipotong-dipotong. Genah. Ya wis ngene saiki. Apa sih apike Kanjeng Nabi dibanding nabi-nabi liyane? Ngene ya. Kanjeng Nabi
ana wong apik diapiki, ana wong

dituturi dinasehati. Wis dituturi dinasehati gak kena ngono ku didongakno api. Lah nek nabi sing dhisik-dhisik mboten ngoten. Nabi sing dhisik-dhisik niku gayane lek ana wong apik diapiki. Ana wong elek diapiki ya dituturi. Dituturi kok gak kena didongakno mati. Nabi sing dhisik-dhisik ku gayane ngono iku. Mulane mbiyen akeh umat padha mati iku ya mergo kena dongane nabine dhewe. Kaya zaman Nabi Nuh. Akeh wong mati ku sak donya wong banjir. Donya iki kelem bunder ser. Sing selamat sing urip kari titik. Wong-wong sing gelem numpak praune Nabi Nuh, wong sing apik-apik, titik tok liyane mati kabeh, resik. Sing elek-elek mati. Sing rusak-rusak mati, sing nakal-nakal mati, sing ngantuk-ngantuk. Langsung jenggereng. Mau lewis duwe ini. Pegel jare pegel ndi ambek aku. Pokoknya sing nakal-nakal, sing elek-elek dipateni kabeh, dikarekno sing apik-apik tok sing numpak praune Nabi Nuh. Titik iku. Mangkane biyen wis tau ana pemutihan. Pokoke sing nakal, sing elek pateni kabeh, sing diuripno kari titik, sing apik-apik tok. Untung saiki gak ana maneh. Umpama saiki ana pemutihan maneh, ya sing teko ndokene mati kabeh. Paling sing urip ya kari sing panggung iki tok. Kesenengan iki arek loro iki. Lho kok wong mati sakmono akeh iku ya mergo kena dongane Nabi Nuh dhewe. Ya Nabi Nuh sing ngajakno proposal nang Gusti Allah, di ACC. Lah wong dituturi wis gak kena malah nantang. Rabbil tadzar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan tinggalkan di permukaan bumi ini seorang pun yang menentangmu. Innaka intadharhum yudhillu ibadaka. Jika kau biarkan hidup satu orang saja yang menentangmu, dia nanti akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain. Wala yalidu illa fajirong kafara. Dia nanti akan punya anak keturunan yang merusak, yang nakal-nakal menentangmu. Binasakan mereka semua ya Allah. Sikat habis mereka semua ya Allah. Dituruti ambek Gusti Allah. Resik. Ngono gayane. Loh, Nabi Nuh berarti tuwego, mentolo. Umate dhewe kok didongakno mati. Lho, gak perkara ngono, Bapak Ibu. Justru Nabi Nuh sakno. Nabi Nuh sakno. Elek-eleke wong iku sing dawa umure akeh dosane. Lah wong nakal iki nek dijarno urip umure dawa, dosane tambah akeh. Mulane pompong durung kakean dosa, dongakno mati ae. Nabi Nuh gayane ngono, nabi-nabi dhisik. Kak Nabi Nuh tok rata nabi-nabi dhisik ngono. Zaman Nabi Lut ono sak kecamatan kiamat lokal suwengi mati kabeh. Lah apa wong sak kecamatan niku disekrop ambek malaikat. Diperintah Gusti Allah, iki lho nduk kecamatan kono iku wong nakal-nakal paten ono kabeh. Ya napa Gusti carane sekropen niku kampunge. Gak kesuwen ambek malaikat diserok. Serok. Diangkat bareng tutuk ndukur diwalek taublek. Bleng mati kabeh sampai bojone Nabi Lut dhewe katut mati. Iku ya mergo kena dongane Nabi Lut. Rabbinajjini minal qaumiz zalimin. Timbangane dituturi gak kena. Engko nek kesuwen urip kakean dosa. Cek nang prei lek nglakoni dosa, dongakno mati ae. Setuju mboten sampean ngeten? Berarti elek kelakuanmu.
Lek Kanjeng Nabi gak ngono. Jarno urip dhisik, dituturi, didongakno, ayo dimong cek dadi wong apik. Sapa ngerti ditelateni engko dadi apik. Ngono lho, Bu. Lho nek nabi-nabi dhisik gayane ngono, alah kesuwen ngene iki timbangane engko nek dawa umure tambah kakean dosa sakno, cek nang prei nek nglakoni dosa, dongakno mati ae. Lah nabi ta dongane mandi, ya langsung oek. Wonten nabi sing terkenal sabar, ngalah. Diapak-apak noi manut gak bales. Sinten? Nabi Isa. Nabi Isa niku sabar, ngalah. Sampai ajarannya Nabi Isa kan ajaran kasih. Kalau kau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu untuk ditampar pula. Nabi kate ana sing praktek maju siji kene, ayo sapa? Maju siji ayo nggo praktek. Ajarane Nabi Isa ngene, lek awakmu dikaplok pipimu sing kiwa, pipimu tengen kekno, cek dikaplok sisan. Ngualah sabar. Tapi saya gak iso kon kaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa iki ana pengapesane paling gak kuat. Lek weruh ana wong wedok wani nang bojone, Nabi Isa gak kuat. Ana wong wedok antuk wani-wani nang bojo, nentang bojone, ngomel-ngomeli bojo, nyelatu bojo, ketemu Nabi Isa, wong wedok ngono ku langsung didongakno mati. Ya tes ngono. Kan kadang-kadang ngono to, wong wedok lek nang bojone wani, sing lanang nggo kala-kalaan. Sampai sing lanang iki pokoke gak dikeki dhuwit blas, gak oleh nyekel dhuwit, kuwabe dhuwit dikuasai dhekne. Wong lanang iki kate nang warung kate tuku rokok ngemis-ngemis njaluk dhekne. Pokoke wong lanang di dhuwit piro dirampok kabeh. Kan ono wong wedok gayae ngono iki. Wonten apa mboten? Ono. Iki wonge saiki gawe kudung coklat. Ketoke RT 4 ketoke. Lah wong wedok ngono ku cara ketemu Nabi Isa, ya langsung tes mati. Pak, Pak, kula sampean kok gak menangi Nabi Isa. Cara menangi ya enak, Pak. Ngono-ngono ku kari nyetorno, Pak. Niki lho Nabi Isa wonge ngono. Ana setor meneh. Nah bisa apa? Setor ndi? Niki Allahumma tes. Untung ibu-ibu gak ketep gak menangi Nabi Isa. Menangi yo entek kene iki isine dudot tok niki. Anjene ngono Nabi Isa. Lho, Nabi Isa berarti tuwega. Wong wedok kok didongakno mati. Le. Nabi Isa sakno. Ngene lho Bu. Wong wedok iku lek antik wani nang bojo. Alamat kate duwe anak turun sing kelakuane elek-elek, gak kira iso apik anake. Mulane arek-arek sing nuwakal nakal angel tuturane iku diantara sebabe ibuke wani nang bojo. Pranakane yo ngono-ngono iku dadine. Kayak ngene-ngene iki lho dadine. Kroso deh, kroso. Mangkane anakku limo kok gak ono sing genah. Iya sebabnya yang sampean dhewe Bu. Sama niku lho wani nang bojo. Gak kira iso duwe anak apik. Tabeleni, tabeleni. Istri iku lek wani nang bojo, anake engko atine rusak, akhlake elek. Iki engko terus anake kan manak neh. Peranakane yo atine rusak, akhlake elek. Iki nek dijarno tambah akeh ngerusak donya. Wong donya iki kakehan wong sing atine elek, akhlake rusak, donyane dadi rusak. Lah wong wedok ngono ku aja sampe kedawan umur. Engko lak monak-manak engko. Pompong durung monak-manak dongakno mati. Cocok, Pak. Cocok wong duwe serep sampean.
Bahaya. Wong wedok koyo ngono modele nang dijarno urip umure dawa. Engko anake akeh rusak kabeh anake. Ya iku sing garakno ngrusak donya. Mulane pompong dorong monak-manak dongakno. Seneng iki. Ah, Bapak, Bapak mulane ya, wong lanang duwe bojo cerewet kudu hati-hati, Pak. Iki pompong ketemu tak elingno. Cara agama iki, Pak. Wong wedoi nek tepak cerewet, pas ngomel tak gak oleh dituturi, Pak. Soale lek dituturi tambah rusak. Kaono ceritane wong wedok ngomeli bojone, tak dituturi ambek bojone langsung mandek, ndak ono ceritane. Dalam sejarah peradaban umat manusia belum pernah terjadi. Mulai zaman Nabi Adam sampai lek kasdam. Wong wedok ngomel nyelatu bojo dituturi bojone dhewe tambah dadi kamuse tambah akeh. Wong lanang kate ngladeni kualan sampean Pak, jeglek. Mulane gak oleh dituturi. Rungono sik iki aja salah paham. Lho kok gak oleh dituturi sih, Pak? Tepak cerewet iku lho gak oleh dituturi. Pas ngamuk, pas nyelatu, pas ngomel gak oleh dituturi iku. Nek kate nuturi, ngenteni lek baterene wis entek. Engko nek wis rada adem, wis longgar, nyantai-nyantai baru dituturi alon-alon. Pas ngomong, wadah, dituturi tambah dadi iso kelebon mak lampir barang ngono. Tambah dadi wong wedok tambah wani nang wong lanang, padahal wong wedok nek wani nang wong lanang dosa gede. Semakin dituturi semakin wani, dosane semakin gede. Lah eling Pak, dosa-dosane wong wedok tanggungane sing lanang. Seneng iki oleh dalil iki. Nggih. Dosa-dosa istri itu menjadi tanggungan suami. Lah lapo wong wedok kok kakean dosa? Soale wani nang gone sing lanang. Lapo kok wani nang sing lanang? Sing lanang gak cerdas. Mulane dadi wong lanang aja oon. Seneng iki sing wedok. Engko ning omah wadah. Kono iku gak ngerti ta. Kono wani nang aku dosa gedhe lho ya. Wong ngomong mung luwih banter teko swara kowe dosa gedhe. Tak apa-apa dosaku tanggunganmu wek. Wes, tambah seneng oleh dalil. Ngajur yo wis. Lah mulane wong wedok ngono ku nek iso umure aja dawa-dawa. Diapakno Pak? Kok dipateni? Lho ya aja didongakno mati Pak. Dijalukno sepuro nang Allah. Ngono lho, dongakno mati. Kate mbok ijolno pedet ngono ta. Kok dijolno? Wong wedok ngono iku dijalukno sepuro nang Gusti Allah Pak. Jalono sepuro, ya Allah Gusti, panjenengan ngapuro makhluk niki ya Allah. Ambek sawangan lambe nih, kok ono ya lambe model ngono. Kok gak iso mandek lek gak keturon ngono. Pak, wong wedok cerewet iku, Pak. Gak kenek dituturi. Dituturi tambah rusak soalnya wong wedok cerewet iku kok ya gudik. Lek dikukur tambah roto, Pak. Lha terus ya apa? Jarno entenono baterai entek. Wis Quran iki wis ngono. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Bojomu ki mungsuhmu, Pak. Dadi lek dicereweti bojo, ora usah kaget, wong Qurane wis ngono. Dadi bojomu tak atimu ngomong

0: iso sabar oleh ganjaran podo karo ganjarane Nabi Ayub alaihi salam. Enak pak, gak usah ngenteni dadi nabi sama nyoga kiro sama dadi nabi, cukup duwe bojo cerewet maupun dino oleh ganjaran koyok ganjarane Nabi Ayub. Selamat untuk bapak-bapak sing bojone cerewet
1: temen.
0: Nah, nomor loro, diomeli bojo kok iso ikhlas sabar pak, iku ganjarane koyok iktikaf nduk Masjid Nabawi Madinah ono. Taman gak usah doa tutup Madinah nang omah bojomu ngomel tak tak tak tak wenang lunggu plek nawaitul i'tikaf fi Masjidin Nabawi lillahi taala. Yes. Aduh waktunya gak cukup ya. Lek Kanjeng Nabi wong apik diapiki, wong elek diapiki, dituturi kok gak kena didongakno dadi wong apik. Ono Bu. Ya Allah. Mulane Kanjeng Nabi mlebu daerah Thaif. Aja-aja iman nang masyarakat. Sik le pirang dino. Dimusuhi wisan ambek masyarakat. Ya Allah. Pidato gorong telung menit wis diantemi watu, jebret. Bendol kabeh berdarah-darah tubuh Rasulullah. Lah kok bendol kok ketien anjene Kanjeng Nabi yo menungso. Digawe ngono ambek Gusti Allah. Suatu ketika ditampilkan mukjizatnya, tapi yo gak terus-terusan, lah gak kena dicontoh lan. Ngono lho. Mulane cek kena dicontoh, ya Kanjeng Nabi kena antem watu yo bendol, yo ketien. Mulane lek ana wong sambong santren kene kena antem watu deyes kok bendol ketien, aku yakin wong iku umate Kanjeng Nabi. Iya, wong kena antem watu deyes pure watune remuk. Uangnya gak lapa-lapa, beset aja gak nemeringis, mungkin dia umatnya limbat. Saya kena dikasih contoh, rungono tuh sayang. Mulane Kanjeng Nabi ku, yo sehat, yo kadang-kadang sakit. Saya kena dikasih contoh, kalau sama ini kena tepat sakit, ya apa? Tiru Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi lek tepat sakit, Kanjeng Nabi yang dungo, jaluk sehat nang Allah, Kanjeng Nabi ikhtiar berobat nang tabib nang dokter yang minum ramu-ramuan ngono. Saman yo ngono dulur-dulurku wong sambung santren, saman nek tepak lara yo kudu ndonga njaluk sehat nang Allah, njaluk waras nang Allah, yo kudu berobat, priksa nang dokter nek dike obat umbien. Aja mek tawakal, pasrah tawakal, tawakal Allah. Lah penyakite wis parah kok. Penyakit sing gawe Gusti Allah. Waras sing gawe Gusti Allah. Engko lek Gusti Allah gawe waras, ya waras-waras dhewe. Padahal penyakite wis parah. Insyaallah modar. Kanjeng Nabi ngekei contoh berobat, aman gelem berobat. Kanjeng Nabi ku ya kerja ngono. Woi. Masyaallah. Kanjeng Nabi ku yang kerja, pekerja keras Kanjeng Nabi. Cilik wis buruh angon wedhus. Remaja dagang bakulan, pekerja keras. Rumangsamu pengen dadi nabi terus pengen apa-apa kare njaluk nang Gusti Allah gak ada kerja, pengen duit ngatong. Allahumma duit kerotok-kerotok. Ndak Kanjeng Nabi gak ngono. Pengen sate, Allahumma sate. Ndak kerja. Ngono lho, makane aku pengen oleh berkat. Yo ceramah dhisik ngene iki. Ngrumangsamu terus moro dikakei berkat ngono. Yo kerja sik petentengan. Pikir. Ngono ndan. Kerja enggak cuma teko nyangoni, enggak kerja. Lho, kerja. Bapak duwe bojo duwe anak wajib nafkahi, kerja aja glimbang glimbung klimbrak klimbruk kaya gombal amoh. Ya jos nyalahno bojomu lek ngamuk. Enggak gelem kerja sampean. Nang masjid ae. silo wiridan mbek muter

Sulastri, Kanjeng Nabi ngakai contoh ngono. Kanjeng Nabi yang tahu gak duit-duit. Saya kan dicontoh kalau sama netop gak duit-duit. Cok kaget, wong Kanjeng Nabi yang tahu gak duit-duit. Kanjeng Nabi lek gak duit-duit, utang. Mulane wong sambung santren sing utange akeh, aja kuatir gak diakoni dadi umat Kanjeng Nabi sampean. Tetep diakoni dadi umat Kanjeng Nabi cuma tukang utang ngono. Kanjeng Nabi ku lek gak duit-duit, utang. Mulane umat Kanjeng Nabi sing apik lek gak duit-duit. Utang, ojo nyolong, ojo bojo, ojo korupsi. Utang. Engko lek wis duwe-duwe nyaur. Ojo utange srewegep nyaure mbaulet ae. Apa ditage semoyo mbaulet padahal nek utang meksa-meksa. Ana wong gayane ngono. Utange srewegep tapi utange mbaulet. Wonten apa mboten? Ngerti aku wonge. ngerti pokoknya aku ngerti wonge gawe kodhong kembang-kembang. Halo, engko lek wis duwe akeh yang ngutangi nulung bantu sedekah no Kanjeng Nabi tahu ditagih utang cek nek dige contoh padahal waktu iku gorong wayahe nyaur asline sik kurang beberapa hari. Jadi pulang dari sholat jamaah, Kanjeng Nabi didampingi Sayyidina Utsman. Nang tengah dalan ini lo dicegat ambek uang, ditagih utang. Muhammad, bayar utang. Lah kan saya kurang beberapa hari. Tak ngurus, aku saiki butuh duit. Ayo nyaur. Tersinggung Sayyidina Utsman. Iki uang gak duit toto kromo, gak duit adab. Nagih utang nang tengah dalan. Sing ditagih lo Kanjeng Nabi. Padahal yo gorong wayahe nyaur, belum jatuh tempo. Jadi Sayyidina Utsman, pira utangi Kanjeng Nabi? Tak bayar aku. Langsung dibayar. Kes sampe Sayyidina Utsman ngono. Mulane lurah sing apik. Endi lurah e? Ah ana kono iku. Iku lurah sing gelem bayari utange kiai ra. Oh. Ngono mari ngene nang takono bah pira bah utange bah. Kanjeng Nabi yo nikah membina keluarga, cek kena dicontoh. Kalau sampean ku lek nikah ya apa? Bina keluarga bahagia ya apa? Baiti jannati. Rumah tanggaku adalah surgaku. Ngono. Lek Nabi Isa iku sering gak tampil sifat manusianya. Angel dicontoh Nabi Isa. Nabi Isa iku gak tau lara blas seumur hidup gak pernah sakit. Ya apa lek nyontoh? Ayo coba. Rungokno ta? Nek Kanjeng Nabi yo ya tau sakit. Bahkan wafat Kanjeng Nabi. Lho Nabi kok mati? Menungso kok. Nabi Zakaria matine digeraji, Nabi Yahya matine digantung. Ayo coba. Halo? Ya Allah, gak direken aku terus tak gak iki. Engkat dong gelem lho aku. Nabi Isa yo gak tau lara balas. Umate bingung gak iso nyonto. Coba pikir. Nabi Isa iku lek kepengin panganan langsung njaluk nang Gusti Allah, Rabbana anzil alaina ma'idatam minas sama. Ya Allah turunkan kepadaku hidangan dari langit. Krotok. Ya apa lek nyonto? Kanjeng Nabi kerja dhisik. Nabi Isa munggah nang langit gak balik-balik sampai saiki. Kamu mulai-mulai sampai saiki. Bola poin nang dukur kono. Sampai saiki gak balik-balik. Lene Kanjeng Nabi kan munggah langit mudun maneh Isra Mi'raj. Paham tak gak iki? Nabi Isa iku lahir gak ono bapake, ayo coba piye lek nyonto. Cuma duwe ibu Siti Maryam, bapake gak ono. Ayo ya apa lek nyonto? Lah kok ono perawan sambung santren kene arek wedok moro-moro mblending. Kuwedi terus ngelahir no gak ada bojone
diurus sampai masyarakat. Lagi sopo sing tanggung jawab? Le bapake arek iki sopo? Ya gak sopo-sopo, aku kan itba tiru nang Siti Maryam. Iku arek wedok gendeng. Halo? Lha nek Kanjeng Nabi ana bapake, ana ibuke. Masih dua bulan di kandungan, ayahnya wafat. Kanjeng Nabi ku yatim ket mulai teko kandungan. Lahir umur 6 tahun, ibundanya wafat. 6 tahun no yatim piatu. Kena dicontoh nek ana arek yatim piatu. Seweneng lho arek yatim ku nek tepak Muharram iko, muake santunan-santune yatim. Nggih mboten? Oh, dikelompokno, diundangi, diungkahno panggung. Dikai bingkisan, kai hadiah, kai dhuwit. Seweneng arek-arek yatim. Sampai ana arek cilik dong isore panggung dipangku ibuke. Iso ngomong ngene kok, "Bu, aku kapan yatim, Bu?" "Aku gak dikai dhuwit, Bu. Aku dorong yatim." Jare ibuke, "Ya kono ngomongno dhewe nang bapakmu kono." "Aku asline ya wis pengen kok." Mbok gak direken aku kok. Halo? Ngono lho, Bu. Kanjeng Nabi iku sampeyan gak ngrasakno weteng luwe. Tak pikir iki mau yo mangan dhisik tiba enggak. Wis ngempet iki sayang. Wis ngene ngene. Heh. Kanjeng Nabi ku nek merintah Kanjeng Nabi nyontoni. Kula sampeyan kate persis kaya Kanjeng Nabi jelas gak iso. Yo terus ya apa? Sekuat tenaga semaksimal mungkin berusaha nyonto Kanjeng Nabi. Ngono Bu. Sak isoe. Gak kudu persis ya, persis gak kira iso kula sampean. Para sahabat, orang-orang hebat, orang-orang alim, orang-orang cerdas, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang kuat himmahnya, setiap hari bergaul dengan Rasulullah saja ndak bisa suruh persis nyontoh Kanjeng Nabi. Apa maneh kula sampean yang tidak memetuhi itu loh. Kita kan tidak memetuhi Kanjeng Nabi. Ngono loh. Lah terus ya apa? Ya sak isoe sak kuatmu. Pokoknya aja kok sak karepmu tapi ya semampunya, jangan semaunya. Semampunya, jangan semaunya. Ya sesuai bidangnya. Saman lek iso ngaji, tau mondok anjene, ya iso nahwu sorop, ya paham. Qawaidul fiqhiyah, usul fiqih, mustalahul hadis, yo ngerti ulumul Quran, asbabun nuzul paham, mantek balago, iso ngaji lah dadi yo kiai. Mulang santri bimbing masyarakat. Tapi lek sampean gak iso ngaji, Pak, tolong ojo dadi kiai, Pak. Bingung no wong, Pak. Ya pecah ndase masyarakat duwe kiai kaya sampean. Wong gak iso ngaji. Ngono lho. Sampean gak kudu dadi kiai, pengen oleh ganjarane kiai. Mosok sak desa kiai kabeh. Saman bantu kiai wis padha ae. Ngono kaya ngene iki lho. Gawe ya melok makmurno musala, melok ndukung TPK, padha ae wisan, saman gak kudu dadi kiai. Man jahaza faqad ghaza. Siapa yang memberi bekal orang yang pergi berperang, dia dapat pahala seperti yang pergi berperang. Mas yo gak melu perang. Sopo wong nyangoni wong budal perang oleh ganjaran padha karo sing perang. Sopo wong nyangoni kiai. Ngono yo yo oleh ganjaran padha karo dadi kiai. Ayo kene praktek. Praktek. Lho, sampean melu ndukung nek duwe dhuwit yo bantu ngae-ngae dhuwit, duwene pemikiran
bantu nggak saran, pemikiran, minimal bantu dongakno, dukung, aja ngurusui. Duwene tenaga ya bantu tenaga. Padha ae. Paham tak gak ya iki? Nek TPQ didukung, aja malah diriwuki. Ayo, TPQ sik wingi wis norak-narik, norak-narik. Sik umur pirang dino sik TPQ utarian terus. Iya ajur masyarakat dianggap ngene. Kate TPTP kian gak pateken jero. Ana lambe ngono iku ana. Ana iku ana aku weruh kok. Muga-muga wong ana ku cepet. Cepet sadar. Astagfirullahalazim kok elek sih dongamu. Sampeyan nek suarane apik azano. Mungkin kerumah azanmu itu tersentuh hatine, no. Lainnya sadar suaramu elek, yo jate azan, ngerusak kuping, ambek ganggu lingkungan. Ingatin moro yang males, azan sobo nang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaya sapi bengah. Nek suarane enak. Suaramu gak enak gak kudu azan, samanku bagian ngresiki telek cecek. Bagian nyapu. Lha iku ganjarane iso luwih gedhe. Lha nek masjid musala najis, gak kena digone salat. Sopo sing nyuceni? Ampean ganjarane iso luwih gedhe timbang sing imami ampean. Ngono lho. Embo. Saman nek iso mulang. Mulango monggo. Dadi guru TPQ monggo. Nek iso tabeleni nek iso lho wong maca Quran dhewe sik gratul-gratul negarane jadi gayane dadi ustazah. Wong katemu ngaji dhewe du bil billahi minas syaitonir rajim bismillahir hir tilkar rusulu fadol dol na aja mulang ngaji yo dhisik belajar wayahe nek iso mulang nek gak iso yo aja mulang sampean no bandani sing mulang yo padha wae sampean sing mulang semangat gara-gara sampean bandani ganjarane iso luwih gedhe sampean timbang sing mulang. Ya gak amin wong gak tau nyumbang. Sampean gak melu mulang, tapi sampean nyemangatno wong sing mulang iku. Mergo apa? Oh sampean bandani kok dirumat tenanan kok. Semangat mulange. Lah rumangsamu guru-guru TPQ gak ya duwe butuhan rumangsamu. Mbendina mek dituturi tok. Sing sabar ya, Dik. Moro alek cilik-cilik sing ikhlas nggih dituturi tapi gak diopeni ya kurus andas-ndase. Woi. Nah, saiki bentuk perhatiane sampean. Iki dilungkas ana departemen pengemisan. Iku lho ket mau siap ndok kono. Ya. Monggo Bu gawe TPQ iki, gawe TPQ. Iki penyuwunane panitia. Duduk karepku penyuwunane panitia gawe TPQ nggih sik rungono sik lek kepengin mandi panitia sak goronge keliling sak goronge mitir nyemplung ana dhisik panitia mek narik tok gak gelem nyemplungi 2000 gak usah pamer. Mari ngono kok bae ngono diunggahno siji. Dadi sing nang ndukur panggung iki ya kudu nyemplungi. Ngono lho, sing niat gak nyemplungi mudono dhisik. Muswani nang ndukur kok. Endi sing selawatan gak ono to iki? Ya wis mari kok. Ya saya selawatan ambek aku sak tepak-tepake. Selawat apa ya enake ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Yes, salawat ashil, selamat kabeh.

Ayo niat sing ikhlas njaluk selamat muga-muga genang diparingi udan nek sambah subur. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya Allah.

0: Allahumma shalli ala Muhammad. Anak-anak yang punya prestasi, pernah juara lomba, boleh naik panggung. Lek gak ngono kok ngawur munggah kate lapo? Surat pendek, Bah. Oh, aku sering diprank ambek arek cilik-cilik kok. Ujuki yang sebentar. Pokoknya yang punya prestasi bagus. Cek gak suwe-suwe meleh aku. Ada apa enggak? Kalau enggak ada tak ganti mak-mak. Ayo anak-anak, ada apa enggak? Ayo berdiri. Berdiri. Dah. Kamu pernah juara apa?
1: Juara lomba adzan.
0: Ini sebelah. Kamu pernah juara apa?
1: Tanding.
0: Apa?
1: Tanding pencak silat.
0: Lo kan mau senang kene kate tampil pencak silat. Ini pernah juara apa?
2: Bal-balan.
0: Ini pernah juara apa?
2: Kiraat.
0: Kiraat. Sing iku.
2: Azan.
0: Ayo, ayo coba, coba nih. Sini kamu. Sini, sini. Agak sini. Ayo azan, coba. Ayo langsung. Ayo cepat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Mudun, mudun. Juara kok ngono. Bal-balan mudun. Bal-balan kan kamu. Lagi anake wong sak sambeng santren munggah kabeh lan. Iki tak pilih rene. Rene. Sik. Kon kate tampil apa? Kate tampil apa?
2: Azan.
0: Coba azan kok ya. Coba azan. Ayo.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Mudun. Kon kate tampil apa?
2: Melukis.
0: Melukis. Kate apa? Melukis. Ayo. Ayo ki, ana Pak Tentara iki lukisan kono. Ayo kamu.
2: Juara lomba adzan.
0: Ayo coba kaya apa azane?
2: Allah.
0: Mudun. Kamu mau tampil apa?
2: Lomba iku juara satu lomba takbiran.
0: Lomba apa?
2: Takbiran.
0: Takbiran. Lek kaya apa lek takbiran? Tarungane ayo.
2: Allahu Akbar.
0: Mudun. Kamu mau tampil apa?
2: Tahfid.
0: Tahfid, apal berapa juz?
2: 30 juz.
0: Apal 30 juz? Juz 30. Mudun. Ngene. Aku diprank ambek arek cilik-cilik kok. Kamu
2: lomba tahfid.
0: Apal berapa juz?
2: 3.
0: Juz berapa?
2: Juz 1, juz 2 sama juz 30.
0: Juz 1, juz 2 sama juz 30. Kamu?
2: Lomba tahfid.
0: Juz berapa? Berapa juz?
2: 3.
0: Podho mbek iki. Yalah, sweet, menang salah satu. Ayo. Juz. Juz. Sing menang sapa? Turun satu. Ya iki sik durung seleksi iki. Kamu mau tampil apa?
2: Adzan.
0: Ayo coba.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Sik, kamu mau tampil apa?
2: Adzan.
0: Jajal, ayo.
2: Allahu Akbar.
0: Mudun. Kamu mau tampil apa? Mau tampil apa?
1: Mudun, Pak.
0: Ayo, mudun. Es, taruhan yang ini. Ingkang ini gak nyerah gue akhirnya. Kamu mau tampil apa?
1: Adzan.
0: Ayo, ya Pak, ya Pak adzannya, ayo.
2: Allahu Akbar, Allah.
0: Nah, sik, ya wes. Ya sik, ayo duduk yang tiga. Duduk. Duduk dulu, belum tentu dapat hadiah. Enggak usah, aku mau diprank arek cilik-cilik saya. Keseringan aku, 20 mung gak kabeh. Nyangoni kabeh akhir aku. Mau aku dibujuki arek cilik-cilik. Ayo kamu. Namanya siapa?
3: Muhammad Zidan Hidayatullah.
0: Hah?
3: Muhammad Zidan Hidayat.
0: Panggilannya?
3: Zidan.
0: Rumahnya mana?
3: Rumahnya Desa Barong Sawahan, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo.
0: Kecamatan?
3: Bandar Kedung Mulyo.
0: Oh, Bandar Kedung Mulyo. Kamu kesini sama siapa?
3: Mondok.
2: Mondok.
0: Mondok di mana?
3: Di Al-Mimbar.
0: Oh, Al-Mimbar. Jadi, iya, mimbar pinggirnya Pak Imaman nih loh. Rumah sama aku gak ngerti. Pinggirnya Pak Imaman, yono tongkate bareng gue khotbah. Ayo ini pegang mic-nya. Malah aku pokoknya nyekelin mic. Panggilannya siapa kamu?
3: Zidan.
0: Zidan kelas berapa?
3: Kelas 7.
0: Oh, kelas 7. Ayo saiki kori ta'awudz sama basmalahnya dulu. A'udzubillah sama bismillah. Ayo.
3: Assalamualaikum.
0: Langsung.
3: Bismillah.
0: A'udzubillah dhisik.
3: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
0: Ngene kok juara iki lho. Terus lanjut ya, terus.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Nah, terus ya apa?
3: In

diulang keliru ki ayate. Lilati terus ana piye? Inna hadzal Qur'ana yahdi lilati. Iya aku wam langsung. Ayo diulang. Inna hadzal Qur'an. Ayo.

0: gak kok himi-himi mbok golekno teko ndi kuwi. Sampean berarti iku ngrungokno teko HP to, belajare. Apa? Belajare sapa? Belajare ning ndi?
1: Desa kula pas nikah.
0: Hah?
1: Pas nikah.
0: Mosok ya ana himi ngono. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Langsung ngono nak. Woi. Nanti dibaca ayatnya, nggih. Ayo diulang, ayo. Diulang. Cek gak keliru.

0: Belajar terus ya. Kamu dulu lombanya di mana? Lomba di mana? Pakai mic. Di mana lombanya?
1: Daerah Bandar.
0: Daerah Bandar. Sedesa apa sekecamatan?
1: Kecamatan.
0: Juara berapa kamu?
1: Juara 2.
0: Oh iya. Pesertane mek loro atake. Belajar terus nak ya. Joko yang mburi kuwi. Juara 2 provinsi pesertane mek loro. Belajar terus. Ya ada potensi punya modal suara, tapi belajar terus ya. Ya wis. Iki ayo cepet azan maghrib. Ayo sing bobanter, ayo sing bobanter.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.
0: Terus. Ket.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.
0: Langsung kaya ala sholah.
1: Hayy 'ala shalah.
0: Kok kenceng tok ngono. Ya lanjut terus yang kedua.
1: Hayy 'ala shalah.
0: Ya wis, ambegane kan rapat tek dawa dik. Ganti selawatan saiki, ayo selawatan. Sing banter, ayo.
1: Allahumma.
0: Liyane wis bar diwaca kuwi asgil kuwi. Liyane, soga. Ayo liane, soga.
1: Astagfirullah,
0: Bang. Masya Allah, cepet-cepet.

0: Ya Aba Bakarin Siddiq.
1: Kamu apa? Ini. Ngapain kok sampai gitu-gitunya?
0: Hah? Ketinggian.
1: Ya salahmu sendiri ngapain ketinggian? Enggak, sebenarnya enggak ketinggian. Ayo diulang. Ya Allah. Ayo diulang.
0: Ya Allah. Ya Muhammad.
1: Ya Allah. Ya Muhammad. Nyantai aja, diulang ayo.
0: Ya
1: tindek no gak oleh.
0: Ya Allah.
1: Ayo.
0: Ya Allah. Ya Muhammad.
1: Wes. Nyembir. Wes. Seleksi kisian. Berdiri. Baca dengan tartil. Terserah surat apa.

Ya bagus, sekarang ganti sholawat bisa enggak? Bisa enggak? Enggak bisa. Ya udah awal juz 3 baca, awal juz 3. Belum sampai juz 3. Sampai juz berapa? 2. Hah? Oh, juz 2. Ya udah juz 2 halaman ketiga. Mas duwur dhewe.

0: cukup. Ayo kamu berdiri. Ayo. Kamu mau apa? Azan.
1: Azan.
0: Ayo, cecal. Ayo azan subuh.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
0: Ayo terus, terus sik. Sekadung.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
0: Ayo langsung. Ayo sholatu khairu minan naum.
1: Assalatu khairum minan naum.
0: Duh, duh. Yes, hayya alal falah, hayya alal falah.

0: Wes, wes kadung. Sarung, sarung telu. Ndi, ndi, tim. Ah, wes. Apa-apa? Heeh. Ah, mau dikasih batik belum tingkat. Nah, cek. Nah, ini kamu. Nih, mikir gore. Ayo, kata-kata. Sarung mangga. Ayo. Ayo cepat. Lah, balik. Ah, kamu. Ayo, sarung mangga.
1: Sarung mangga, sarungnya cap apa ma apa anja?
0: Sarung mangga.
1: Ayo. Sarung mangga, sarungnya apa anja?
0: Masuk ngono tok. Sarungnya dipakai, mangganya dimplok topi yang ngono lho. Ayo diulang.
1: Sarungnya mangganya dimplok, sarungnya kayak sarung mangga cap mangga. Mangganya dimakan, sarungnya kayak nutup mandu.
0: Ya engko, manuke tanggomu tutupen. Nah, kamu. Sarung mangga.
2: Sarung mangga.
0: Ayo tuh.
2: Apa? Sarung mangga tiada ada duanya.
0: Ah, mangga, memang mangganya cuma satu kok. Bisa tau rong? Ah. Masa gak iso? Anti suwe, anti jebol, anti bedah kan yo iso kok. Ayo.
2: Sarung mangga, sarung istimewa, sarung berkarya.
0: Wes karepmu wes. Wes ngene iki torok ngene iki aku. Wes. Satus. Menengo. Iki nyimpen duit paling aman ngene kene iki. Wes. Oh iki duit akeh-akeh yo rugi aku mek maca ngono to. Wes kadung munggah. Wes. Wes. Ya wes pinter belajar. Semangat ini kyo sesuai amal perbuatan ya nggih. Ah wes sepuntene sing kathah Bu jolali salat asar yang belum kula nyuwun ngapunten wes muga-muga manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Rabbi Ighfir Li Wa Liwalidayya Wa Lil Mu'minina Amin Ya Rabbal Alamin. Allahumma Salli 'Ala Sayyidina Muhammadin Wa 'Ala Alihi Wa Sallim Wa Radiyallahu Tabaraka Wa Ta'ala Kulli Sahabati Rasulillahi Ajma'in Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma Ja'al Jama'ana Jama'an Marhuma Wa Tafarruqana Min Ba'dihi Tafarruqan Ma'suma. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal mahabbah wa husnal mutaba'ah li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullah wa na'udzubika minasy-syarri kullih ya man biyadihil khayru kullu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalepatan kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur, alamat Jalan Sansibar. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Saya memiliki keluhan lambung, kalau telat makan jadi pusing dan mual-mual. Kemudian saya beli Habutop, saya konsumsi rutin. Alhamdulillah sekarang jauh lebih baik. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop, obat dari ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari Alian.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

Hai. Hai, selamat malam semua sobat Setara Kabupaten. Masih hafal bareng suaranya enggak nih? Ya, selamat malam semuanya. Ya, pokoknya malam hari ini nih ya yang hadir menemani malam-malam syahdu sobat Setara ya. Iya dong. Ya, malam Jumat ya Mbak Nia ya. Pas banget ini ya yang lagi yasin-yasinan gitu ya. Silakan dilanjutin dulu gitu. Dan yang mau udah dengerin ini ya juga. Hai. Pengen ikutan request lagu gak nih malam ini ya? Spesial banget loh ada Nia di mari. Iya, pokoknya DMK menemani malam hari Anda sampai jam berapa ya? Jam 10 aja ya. Ya, ya, benar jam 10 nanti Nia masih menemani bareng DMK ya. Pokoknya malam hari ini Nia nanti bakal puterin lagu-lagu apa ya? Yang udah tahu pasti tahu ya. Yang udah tahu ya pasti tahu ya. Lagu Ori, Dangdut Ori ya. Jadi versinya Ida Layla gitu ya contohnya. Evita Mala gitu ya, bukan versi koplo coveran gitu. Bukan versi koplo juga. Jadi buruan yang mau ikutan gabung ya, sekarang udah tahu yang harus di request gitu lagu favoritnya. Boleh banget ikutan gabung aja di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ya, jangan lupa pagi ini Nia masih bersama produk Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, ada Vitama vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna, ada madu Vitapedia, ada Otipus, terus juga ada teh moro ya, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh ya. Kalau pengen sehat memang harus coba produk Denatur Indonesia ya. Iya, wah nggak apa-apa ya yang salah-salah nama. Aduh, yang penting jangan salah orangnya ya. Iya, hari ini banyak yang atensi tapi salah nama nih ya. Nggak apa-apa deh, santai ya, tetap nih ya puterin ya. Diralat nggak apa-apa. Oke, okay, malam harinya syahdu bersama Nia ya. Nia mau puterin lagu berikutnya dulu nih. Ada siapa? Ada Rindu nih. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Sara Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering, bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai

0: Ya, saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah, kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: Hai, masih bareng Nia. Ya, di mana ya kalau bukan di DMK ya, dangdut malam kebumen yang asyik banget. Tadi satu lagu udah muncul ya, ada Rindu Membara ya. Wah, yang lagi rindu-rindu malam Jumat nih, rindunya udah gak rindu ya. Iya. Iya, ada yang lagi ngerjain sunnah gitu ya. Ada yang lagi sarapan, ada yang lagi yasinan, ada yang lagi sarapan. Emang pagi ya, makan malam maksudnya ya. Iya, masa sarapan mah dia ya. Ya kebiasaan siaran pagi ini ya. Selamat makan malam buat semuanya yang lagi kerok-kerokan habis maghriban gitu ya, pengen kerokan. Ini rasanya anginnya masuk alias masuk angin. Iya ya, silakan kerokan, tapi jangan lupa kerokannya gunain Sultana ya, minyak herbal serbaguna dapat membantu dari luar, jadi biar tubuhnya anget, lebih enakan, lebih enteng, dan juga nah dari dalam tetap harus konsumsi yang namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Habutop memang sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantara. Ya, halal udah jelas, aman juga udah jelas. Ada izin edar BPOM-nya, terus 100% herbal alami, gak ada efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Ayo buruan deh langsung bareng Habutop-nya ke apotek dan ke agen-agen resmi kami. Ya, buruan jangan sampai kehabisan ya sobat Setara ya. Karena setiap di stok gitu ya, di stok habis ya, habis itu bingung lagi nyarinya di mana. Iya, padahal mah tinggal cari aja ya kapotik dan agen-agen resmi kami, tapi banyak yang habis sebenarnya stoknya. Yaudah deh, makanya merapat ke studio aja yuk, yang mau nyari Habutop bisa merapat aja di Radio Setara Kebumen di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto RT 5 RW 1 Kecamatan Kota Binangun, Kabupaten Kebumen. Dan khusus buat yang lagi nyari Sultana juga nih, info-info ya, karena emang minyak herbal Sultana tuh ya kita udah gak bakal produksi lagi ya sobat Sara ya, jadi udah bener limit banget ya stok terakhirnya, udah mulai kita jual, jadi buruan jangan sampai kehabisan ya. Bener banget, jangan sampai kehabisan ya. Kalau udah tahu ada gitu ya di sana stok Habutopnya dan Sultananya, langsung borong deh stok terakhir ini. Besok nggak ada lagi, mau order lagi bingung lagi nah kan. Maka dari itu ya, dari sekarang boleh langsung gercepin ya Sultana dan Habutopnya. Ya, thank you banget yang udah selalu setia gunakan produk Denatur Indonesia ya. Oke, ini bacain atensinya ya. Selamat malam buat semuanya. Yang belum gabung silahkan, masih ditunggu untuk gabungnya di 085186699984. Oke. Ada Mbak Sri di Purworejo. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini, Mbak Nia? Sehat, alhamdulillah. Lagunya katanya Tanpa Kamu. Salamnya buat Bu Yati, Bunda, Bapak Ijo, Pak Yanto Marun, Bunda Hanif, Putri Selatan, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, Mama Bawel, Bu Karminah, Pak Imam Butu, Mas Oyong, Mbak Yayah. Terus ada Mbak Yanti Marun, Bu Siti, Mas Andre, Mbak Alaska, Pak Pariono, Bu Saminten, Mbak Nur Kliroang. Buat medianya makasih, matugas, sehat-sehat selalu, bahagia selalu media. Oke. Makasih Mbak Sri ya doanya. Ada Mbak Alaska di Cipari Cilacap, selamat malam juga. Apa nih lagunya katanya? Waalaikumsalam. Hadir lagunya Patah Arang ya. Salamnya buat Bunda Rukmi, Bunda Ervito, buat Papa Ijo, Papa Riona, Pak Karim Chicken, Bapaknya Nora, Mas Andre, Mbah Bubut, Bunda Wartik, Umi Handi, Putri Selatan, dan buat semua sobat Setara Kebumen aja. Buat Mania, Mat Malam aja, Mat Tugas. Thank you buat Mbah Alaska yang ada di Cepari, Cilacap. Ada Mas Andre, hai Mat Malam. Gabung lagi di DMK yang dari nyasik banget lagunya Evita Mala, Ada Rindu. Oke, siap. Dan kirim salamnya buat Teh Rosita, Butika, Bu Kumis, Bu Karmina, Bunda Arvita, Bunda Julit, Maafin, Mama Akma, Mama Asra, Mama Ririn, ada Mbak Mama Rizky, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Mbak Sri, Kang Musin, Kang Mamat, Pak Pariono, Om Gendro, Bu Penyinora, dan buat Mania, Mas Yarn aja. Dan jangan lupa bahagia. Thank you Mas Andre. Iya, makasih ya, nanti lagunya ditunggu ya. Mama Nadia di Poncowarno, hai Mat Malam juga. Katanya pengen dengerin lagunya Rindu Membara. Ini barusan udah muncul ya Mama Nadia. Salamnya buat semuanya aja, buat istirahat, buat Maria sama tugas. Thank you banget. Iya, lanjut dari Mas Oyong di Banyu di Purworejo. Hai, Mat Malam juga. Request lagunya betul apa tidak? Betul dong, malam ini nih ya yang ngisi. Salam-salamnya buat Mama Nadia, Mama Asra, Mama Astrid, Mama Fian, Bunda Ervita, Mbak Bubut, Umi Hani, Bu Yati, Bu Tika, Bu Karmina, Bu Kumis, Bu Tuti, Bu Samintan, Bu Ayu, ada Mama Kiki, Mama Rizky, Mama Naomi, Mama Fitri, Pak Sutar, Pak Bambang, Pak Soeharto, Pak Pariono, ada Bapaknya Nora, Mas Rengki, Mas Betran, Mama Bulan, Mama Eni, Mama Endon, Mbak Cindy, Mbak Bucin, Mbak Sri, Mbak Yaya, Mbak Ihai, Mbak Yanti, Mbak Liana, Bang Gendro, Mas Andre, Mas Ibnu, Mas Bayu, Mas Ima, Mas Dani, Mas Basri, dan buat semuanya aja ya. Mat Malam Jumat, Mat menikmati suasana malam Jumat, baca doa untuk umat muslim. Iya. Dan ya masih sibuk dengan rutinitasnya, Mat Malam aja, Mat lanjut-lanjut. Buat Mania, Mat kembali lanjutin siarannya. Iya, makasih Mas Oyong ya. Betul apa tidak? Oh iya, nanti habis ini diputerin lagunya ya. Ada Mama Fian, hai Mat Malam. Ya, DMK, Mania absen. Salamnya buat Bundar, Bu Ayu, Bu Fatur, Bu Kumis, Bu Yati, Bu Karmina, Mama Asraf, Mbak Yaya, Umi Hani, Bapaknya Nora, ada Om Gendro, Kang Mamat, Kang Musin, dan buat semua sobat Setara aja. Buat Mania, Mat Tugas, sehat selalu, full barokah. Lagunya Terima Dia Yang Malang. Thank you Mama Fian. Ya, udah nih list lagunya, nanti tinggal ditunggu ya. Ya, Mbak Ejaka, hai. Mat Malam juga buat Mbak Ejaka yang ada di Kebadungan. Katanya lagunya Pandangan Pertama. Oh ya. Salam-salamnya untuk sobat-sobat Setara FM, buat Mania, Mat Tugas. Semoga sehat-sehat terus. Oke, thank you buat Mbak Ejaka ya. Semoga sehat terus juga di sana. Iya, ini siapa ya? Mat Malam juga buat SMS nih. Agak lama gitu ya kalau SMS. Waalaikumsalam, Mat Malam Bania. Oh, Mbak Yanti di Wonosobo. Katanya aku request lagunya Dokter Cinta. Asik, sini aku sembuhin deh. Ya, nanti dia mau puterin ya Dokter Cinta. Salamnya buat spesialnya buat Mbak Yaya cantik, semoga bahagia. Mau ya Mbak Yaya sama Duren. Hahaha. Aku doakin semoga berkah. Ada aja nih Mbak Yanti lah ya. Salamnya buat semua muanya aja dari Mbak Yanti di Wonosobo. Buat menianya nanti pulangnya hati-hati. Thank you buat Mbak Yanti ya. Iya, masih banyak nih. Masih banyak atensi ya. Oh, dari Andika Hendrian apa nih? Andika Hendrian ya, buat Mania siaran Mat Malam mengudara. Katanya lagunya Bola Balai itu, tak Bola Balai masuknya DTL, guys. Waduh. Ini Dangdut Ori ya malam hari ya, jangan kesasar ya, salah alamat lagi ya kayak Ayu Ting Ting ini. Oke, ada Bu Sakinah di Bulut Pesantren dengan voice note-nya. Boleh nih ya puterin ya.
1: Assalamualaikum Mbak Niaku yang cantik, yang imut, yang baik hati. Aduh, ini perawan-perawan ngapain naik-naik ke puncak gunung? Ayo, aku minta lagu boleh? Aku mau minta lagu apa yang enaknya? Oh ini aja deh, mau apa? Muara Kasih Bunda dari Eri Susan. Salame, gua kabeh bae lah sing lagi menit dirimu. Ucapannya Mat Malam, mat istirahat. Jangan lupa makan malam, oke? buat Mbak Nia, sehat, panjang umur, dimurahkan rezeki, hajatnya dimudahkan, berkah buat semuanya. Oke, cantikku.
0: Amin.
1: Jangan lupa pesannya Om Andre apa?
0: Jangan lupa bahagia. Ya,
1: oke. Okay. Cantik. Assalamualaikum.
0: Makasih Bu Sakina dan Dede Rama. Apa kabar di sana? Semoga sehat ya. Lama banget nih enggak ponlap ya. Oke, lanjut dari Ahmad Anas Ramadan ya. Salam buat Nion Kusuma, Iyah Tri Yulianto, Agus Aryono, Sami Rohmadi, dan lagunya katanya Tak Dapat Tidur dari Roma Irama. Kenapa? Kena insomnia, gak bisa tidur ya? Ah, Kang Ahmad, jangan lupa nih minum Habutop ya kalau kena insomnia ya. Iya dong ya, masa dibiarin begitu aja. Oke, lanjut ke lagu dulu ya Sobat Sarah. Nanti yang belum gabung boleh lanjut ke sesi ponlap. Jadi buruan ya, nanti merapat aja ya, yang mau ponlap-ponlap nanti Nia tunggu. Yuk, ada lagu berikutnya nih, Betul Apa Tidak ya. Pengen betul apa pengen enggak? Tergantung ya, stay tune orang dia di DM Kadang Dut Malam Kebuin yang asyik banget.

0: Biasanya kalau KB suntik 3 bulanan suka sering migrain.
1: Enggak loh Bu, saya kan udah gak KB lagi. Kan saya lagi promil. Jadi saya stop KB dari beberapa bulan yang lalu.
0: Oh, atau mungkin hamil kali Bu?
1: Tadi pagi saya cek, garis satu kok. Ini mah emang penyakitan aja deh kayaknya.
0: Bu Win, coba konsumsi Habutop. Bisa membantu mengobati migrain dan penyakit lain. Buat promil juga bagus loh, karena bisa untuk kesuburan pria dan wanita.
1: Habutop? Obat herbal ramuan Arab itu?
0: Iya, konsumsi secara rutin 2 atau 3 kapsul 3 kali sehari. Beli aja tuh ke Bu Eko. Bu Eko kan agen resmi Habutop.
1: Oh, iya deh, saya coba beli Habutop dan konsumsi secara rutin. Makasih loh ya infonya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Pandangan pertama, hayo lihat siapa ya, langsung jatuh cinta deh. Bukan lihat mania ya, sekali dengerin Sara Kebumen gitu ya, langsung jatuh cinta, langsung atensi terus, langsung jadi pendengar setia, bahkan sering atensi, sering ikut meramaikan. Wah, thank you banget ya. Hai, ada yang mau phone live apa enggak nih? Ya, buruan, buruan, naik, naik, naik. Nih ya, tunggu ya untuk naiknya 3 orang penelpon di 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat malam, DMK.
1: Waalaikumsalam, selamat malam, Mbak Dia, apa kabar?
0: Alhamdulillah Nia baik. Apa kabarnya ini Bu Yati?
1: Alhamdulillah sehat dari pagi sampai malam baru dapat. Di iya. Mbak Rena yang gak bisa naik.
0: Walah, gak apa-apa, akhirnya baru dapat sekarang ya. Akhirnya.
1: Mau minta lagu Mbak?
0: Boleh, mau lagu apa Ibu?
1: Lagunya Ampunilah Aku Susu Malam Jumat.
0: Ampunilah ya, spesial banget buat malam Jumat ya.
1: Iya, biar diampuni dosanya.
0: Iya, amin ya rabbal alamin. Ampunilah.
1: Salam ya Mbak.
0: Iya, silakan Ibu, salamnya.
1: Salam buat Mbak Sakia. Mbak Sakia benar, muka-muka sehat. Terus Umi Ani, Bapak Ani, Mbak Saminten, Putika Darmanto, Bunda Arvito, Mbak Yaya, Mbak Isna, terus Bunda Parti, Mama Asrop, Bu Eni, Terosita, Putra Sulung, Papa Ijo, Mbak Bubut, Mas Oyo, Mas Darminto, Bapaknya Naura, terus Mama Wulam, Put Ayu, Putri Tinggabat, Mbaknya Kembar, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bu Karmina, terus Mbak Cindy, Mbak Yanti, Pak Yanto, Mbak Sri, Mbak Siti Kalipotes, Putri Selatan, Mbak Nur Sirong, Mbak Rizky, Mbak Nia Karangsari, Mama Fian, Mama Akmal, Mama Naomi, Mama Izan, Mama Fitri, Mama Rohim, Mama Rizki, Bunda Jesalis, Bunda Titi Mardani, Mama Agung, Kang Mama, Pati Selamat, Mbak Cisaplin, Turun Ngambang,

0: però m'estimarà ser per banyar col pi, Mastroni, Bassa Sonco, Mama Sila, Mama Isma, però Mama Prena, Pak Sutar, Pak Kendrom, Pak Pariono, dan semuanya aja, Mbak.
1: Oke, siap Ibu Yati. Makasih banyak.
0: Terima kasih, Mbak.
1: Iya, sama-sama.
0: Selamat tugas, sampai tuntas.
1: Amin.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Yati. Ini lagu Ampunilah mau yang versi Rita Sugiarto atau Roma Irama ini, Bu ya. Nanti bisa di SMS. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat malam, DMK.
2: Halo, selamat malam.
1: Malam, halo Ibu Kumis cantik. Waduh, malam-malam belum tidur ini ya. Masih gasik ya.
2: Malam aktif.
1: Apa ya? Oh, ini malam baru nggak emang iya Jumat Kliwon.
2: Cek nyari bang.
1: Nah, iya juragannya lagi nyari wangsit, nggak tahu kemana ini. Iya. Kenapa Ibu?
2: Mau pesanlah sedikit.
1: Ya boleh boleh, pesan-pesan silakan, pesan dan kesan.
2: Ya betul, biasanya kalau itu maaf ya. Kalau udah salam dari pagi itu kan udah komplit Bu Yati. Kalau siang atau DTL Malaysia maupun GMK itu fotokopi aja Bu Yati. Biar enggak monoton loh Bu.
1: Oh iya ya.
2: Dengerin itu. Iya yang dengerin gue. Oh Bu Yati kalau salam-salam banyak banget.
1: Oh banyak yang bilang gitu ya.
2: Iya
1: yang itu lah ya.
2: Maaf ya, ini bukan dari saya aja, ini dari semuanya Bu Yati. Kalau udah salam komplit dari pagi itu cuma fotokopi aja, kan yang lain mau pada naik.
1: Siap.
2: Itu maaf ya, soalnya yang lain tidak berani ngomongin, aku yang ngomongin.
1: Iya makasih ya Bu Kumis ya sarannya sudah disampaikan. Iya.
2: Nama banyak banget lah. Dari Bu Fatur ya iya. Dari semuanya lah. Kalau udah bisa komplit itu udah sampai malam itu fotokopi aja kayak gitu jadi nggak kelamaan, nggak monoton lah.
1: Tinggal request lagu gitu ya kalau malam ya, gitu ya.
2: Aja. Aku berisik Mbak Nia pada laporan-laporan orang-orang itu Bu Kumis diomongin kayak gitu.
1: Oh iya, juru bicara ya. Itu ya disampaikan.
2: Iya, salam-salam orang lain. Tapi udah salam-salam di DTL, salam-salam Malaysia, salam-salam sekarang di MK, salam-salam kan kelama. Kayak gitu Mbak Nia.
1: Siap.
2: Tolong hati ya. Ya pokoknya buat semuanya aja. Kan yang lain bisa pada naik gitu, jadi enggak, yang dengerin itu enggak bosan naik gitu.
1: Iya, biar yang naik, yang dan lain yang baru-baru biar ikut naik ya.
2: Pada yang baru-baru kan semuanya enggak itu jatuhnya, stok banyak banget kan. Ya kayak gitu aja Mbak Nia, ada salah kata dari aku minta maaf.
1: Iya makasih banyak Ibu Kumis sarannya
2: menyampaikan atau kayak gitu.
1: Iya untuk semuanya aja ya, nggak hanya Bu Yati.
2: Iya untuk semuanya aja kayak gitu. Udah Mbak Nia durasinya. Tak okay. Tunggu ya orang
1: biasa Jul Anggara. Oke siap ini udah Nia siapin.
2: Makasih Mbak Nia.
3: Terima kasih.
1: Hai, apa malam-malam senam Om Gendro?
3: Tadi udah sore Mbak Nia.
1: Oh iya, masa hari-hari senam mulu emang gak lapar ya?
3: Iya, masih gak bantuan Mbak Nia.
1: Itu bisa-bisa tuh sehari makan sama senam banyak senamnya ya.

0: Makan 3 kali, senamnya bisa 8 kali, 10 kali ya.
1: Paling-paling 5 kali, Mbak Nia.
0: Oh, 5 kali, Rai.
1: Makan 3 kali ya.
0: Oh, iya. Ya, berarti gering ya, Om ya. Aduh, ya bisa kurusan lah.
1: Lumayan lah.
0: Ya, mau lagu apa, Om Gendra? Yuk, yuk.
1: Lagunya aku mau... Perpisahan.
0: Aduh, kok pada suka
1: ya? Perpisahan, gak bisa, Mbak Nia.
0: Jangan berpisah-pisah lah. Enggak. Gandengan aja kayak truk. Truk aja gandengan. Masa kita enggak?
1: Iya,
0: iya, iya, iya. Salamnya, mau salam-salam enggak?
1: Salam buat Pak Kenaora, terus Umi Hani, Bu Bumi, Bu Yati, dan semuanya.
0: Oke, siap. Oke, dari... Bu Supriyati, waalaikumsalam, selamat malam juga. Apa kabar Mania? Salam buat semua teman-teman yang lagi monitor. Apa kabar buat Manianya? Makasih. Alhamdulillah Nia baik Ibu. Semoga Ibu juga sehat bersama keluarga ya. Ya, Papa Ijo, hai. Oh, selamat malam buat Papa Ijo ya, gabung di DMK. Minta lagunya Hayalan Masa Lalu, Ida Laila. Salam buat semua fans Tara FM, buat Mania, Matuga. Semoga sehat selalu sekeluarga full barokah. Dan pulangnya hati-hati, jangan lupa ingat pesan Mas Andre. Jangan lupa bahagia. Oh, thank you banget ya Papa Ijo ya. Iya, mau kemalaman ya Bapak ya, lagunya nanti ya, urut ya. Thank you banget ya buat semuanya yang udah hadir pagi ini. Semoga hari ini semoga semuanya sehat, baik, bahagia juga. Dan juga ya sehat dompet, sehat badan, sehat penglihatan ya. Iya, syaratnya gimana biar penglihatannya tetap sehat nih? Yang sering pakai kacamata, yang sering main HP, atau enggak main Bani ya, tapi emang kerjanya di depan HP komputer gitu ya. Coba deh minum Vitama, solusi kesehatan mata. Vitama memang sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan yang pasti nih Vitama kandungannya ya, ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat-sangat-sangat banyak mengandung vitamin A. Jadi buruan beli Vitama dan minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, pakai air hangat. Vitama, solusi kesehatan mata, bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen resmi kami. Oke, ini puterin ya, ada lagu Ampunilah ya, dari kelasnya Rita Sugiarto. Stay tune bersama Nia di DMK, Dangdut Malam Kebumen yang asyik banget.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju. Kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pantureso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pantureso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pantureso.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: Oke, masih bersama Nia ya di DMK Dangdut Malam Kebumen yang dangdutnya asyik banget. Hai, hai, mau ikutan naik gak nih sesi 2 Pond Live-nya? Yuk buruan naik aja di 08518606 9984, 08518606 9984. Iya. Dan ada siapa ini? Kayaknya udah dia desel nih ya, anget banget ya. Coba ada siapa? Halo, assalamualaikum, selamat malam DMK.
1: Halo, selamat pagi DTL.
0: DTL kan?
1: Pagi-pagi aja ini. Ngapain di situ jam segini coba?
0: Aduh, ngapain ya?
1: Wah. Apa kayak ini masih subuh?
0: Ini masih subuh, ini udah bar isya.
1: Oh, kira ini DTL, lain ya, beda lagi ya.
0: Oh, beda lagi lah. Walah, ini masih tidur, jangan-jangan ini orang Pituro lagi ngimpi ya.
1: Iya, lagi ngigau.
0: Lagi ngigau.
1: Kirain ya, udah subuh aja nih. Aku baru bangun gitu ya. Aku mau lagunya apa ya? Bukan yang pertama deh.
0: Bukan yang pertama, tapi yang
1: Mega
0: apa?
1: Mega Mustika.
0: Oh, oke, okay, siap.
1: Yang ke-17.
0: Oh, aku teman.
1: Iya.
0: Siap.
1: Yang udah pada naik, Mas Gendro tadi ya.
0: Am Gendro.
1: Agar tebang nih Mas Gendro. Pagi, siang, sore, malam senam-senam melulu yo. Oh, pantesan bugar tuh badannya.
0: Padahal
1: Mas Gendro nggak ikut geol tahu.
0: Apa iya, cuma pelatih doang ya?
1: Oh. Mas Gendro cuma ngatur-ngatur toh.
0: Oh, dasar tukang ngatur ya.
1: Iya. Banyak peraturan. Iya, pokoknya buat semua yang lagi pada monitor metpagi ya kan, jangan malam-malam metpagi aja. Dimanapun berada selalu metpagi ya kan?
0: Iyalah. Ini HP-nya juga HP-nya Pak Gi ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Kirain bisa ketik pun Mbak Nia.
0: Enggak lah, udah HP-nya udah apal atau?
1: Yang aku minta tadi belum ketemu ya?
0: Udah aku list nih, bukan yang pertama.
1: Bukan yang tadi pagi.
0: Apa sih yang tadi paginya?
1: Nomornya si Ono.
0: Oh, enggak ketemu loh.
1: Ini ya
0: lupa belakangnya berapa.
1: Enggak apa-apa. Ini juragan kemana nih?
0: Juragan ini nyari wangsit malam Jumat ini, aduh.
1: Aduh, kok tau-tau banget sih ini. Kira ada tau wangsit segala nih, gimana ceritanya?
0: Iya, ketularan.
1: Ketularan orang dewasa yuk. Soalnya temennya mak-mak semua yuk, sama
0: iya,
1: bapak-bapak yuk.
0: Aduh, parah.
1: Jadi, pokoknya buat semua mamanya yang lagi pada yasinan, lagi pada tahlilan. Pagi, buat Mbak Nia sama tugas, tetap semangat aku. Tunggu lagunya apa, coba judulnya?
0: Bukan yang pertama.
1: Iya, terakhiran wayo. Assalamualaikum, bye-bye. Maksimal.
0: Terima kasih Bunda Ermito Akbar yang ada di Pituro. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat malam DMK.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mbak Nia. Apa kabar?
0: Hai,
2: orang
0: Wirogaten. Gasik banget aku nang kene. Apa kabar orang Wirogaten? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Baru pulang yasinan nih Mbak Nia.
0: Wih,
2: iya. Mbak Nia langsung naik.
0: Langsung
2: naik. Pada masuk siapa?
0: Oh, tadi ada Bu Yati, Bu Kumis, Om Gendro, ada Bunder juga ya.
2: Buat yang udah masuk malam. Nah, nyawar sedikit Mbak, tapi sebelumnya aku minta lagu.
0: Apa wis lagunya?
2: Ada nomor yang judulnya Hutang Budi.
0: Apa judulnya?
2: Hutang Budi yang nyanyi Nur Malam.
0: Hutang Budi, ya. Hutang Budi susah dibayar ya.
2: Selamat malam, ada Umi Hanif, Putri Selatan, ada di Jepari Cilacap, ada Bapaknya Sanika di Jemur, ada Rositanya selamat malam, ada Mbak Cindy, Mbak Nur Kliro, ada Kang Arifin dan ada Kang Gendro, Kang Mukin selamat malam, ada Kang Mama Pak Karim juga, ada Mister Keling, ada Mas Habib Jambi juga, dan tentunya buat warga Widoketan selamat malam, jangan lupa buat warga Bapak Ikhwan Gitegal selamat malam, buat kami selamat untuk kami pernah nanti, terima kasih atas waktunya.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Yana Waraya. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat malam DMK.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yaya cantik, apa kabar Mbak?
0: Ini ya baik, sehat, apa kabar Mbak Yaya cantik? Tik.
3: Alhamdulillah, aku baik,
0: sehat. Alhamdulillah. Sip deh kalau gitu.
3: Iya ya. Aku mau tahu lagunya Bayanganmu, Mbak Nia.
0: Bayanganmu, iya, oke deh.
3: Iya. Talentnya buat itu barusan yang turun, oh, bapaknya Naura ya, sama Bunder, terus Pak Gendro. Aku mau fotokopi salannya dari bapaknya Naura, biar cepat.
0: Oke, siap.
3: Iya, Mbak Nianya sehat selalu, merasuki full barokah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Mbak Yaya cantik. Jadi kebawa Mbak Yaya nadanya ya. Coba deh, satu lagi ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat malam, DMK.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Nia cantik.
0: Waalaikumsalam Mami Syahrini. Hai, akhirnya bisa naik ya.
4: Ya, susah banget ini semalam. Wih, sampai udah ngantuk, gak dapet-dapet. Gak bisa naik.
0: Iya, iya, iya.
4: Mau salam Mbak Nia?
0: Silahkan salamnya.
4: Salamnya kagem Mbah Putri Eyang Kakung, kagem Mbah Putri Utari, Bunda Erpito, Pak Gendro, Om Riman, Pak D. Selamet, Pak D. siapa lagi ya? Pak Sutar. Pak Sutar, terus Pak Bambang. Terus Bunda Erpito udah belum ya?
0: Oh, belum. Disalamin.
4: Oh ya, Bunda Erpito, Bang Bubut, Mas Andre, Mas Gomat, Mas Anu, Mas Ibnu. Mas Ari ya.
0: Di Sanggo Banyu.
4: Terus siapa lagi ya? Untuk semuanya aja deh. Dari.
0: Oke.
4: Aku mau minta lagu nih.
0: Ya. Apa lagunya Mami? Nanti urut ya. Soalnya tadi banyak yang belum kebuka.
4: Lagunya apa ya?
0: Apa ya?
4: Sebuah nama tertulis di hatiku. Sebuah nama Mbak Nia.
0: Sebuah nama. Siap.
4: Makasih.
0: Oke, assalamualaikum.
4: Pulangnya hati-hati Mbak Nia.
0: Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam Mami Syahrini. Thank you banget udah merapat. Sebuah nama Elvi Sukaisi ya. Oke, ini di list-list dulu ya. Banyak banget yang udah request ini. Nanti urut ya. Oke, ada siapa ini ya? Oh, Mbah Yakub. Waalaikumsalam. Mbah Yakub di Paitan kirim salam buat bapaknya Nora, Pak Sutar, Pak Pariono, Bunder, Mas Ari, Mas Andre, Mbak Amat, Bu Yati, ada Bu Karmina, Bunda Titin, Mr. Keling, Bu Kumis, Mbak Yaya. Lagunya dari Mbah Yakub Air Mata Darah ya buat Mbak Nia. Tak tunggu sambil ngopi. Ya, antri ya Mbah ya. Soalnya banyak banget ini lagunya ya, luar biasa. Ada banyak juga atensi yang masih nganggur belum Nia baca ya. Bunda Nur di Pancawarna selamat malam DMK, katanya mau minta lagunya Tabah Dayu Age, salamnya buat semuanya aja buat Nia. Terima kasih, makasih buat Bu Nur ya. Ada Kemat ya, selamat pagi DJ Mbak Nia. Aku Kemat Game dari Pasar Suruni, minta lagunya Perawan Kalimantan buat diri sendiri. Asik. Asik ya Kemat ya, Perawan Kalimantan ya. Bukannya itu lagu itu, lagu apa namanya, lagu Campur Sari. Aduh, kayaknya gak masuk itu lagunya ya. Maaf banget ya. Iya, gue nanti paling kan juga sampai jam 10-an tuh baru keputar lebih malahan ya. Soalnya luar biasa banyak ini. Ya, thank you banget yang udah pada gabung hari ini Sobat Sara. Yang masih ada stok teh moro nih, Cung. Enggak, tenang aja nih, enggak mau minta nih, juga punya sendiri ya di sini ya, bisa seduh sendiri. Nah, yang di rumah udah ada atau belum punya, yuk seduh teh moro yuk biar hangat nikmat, apalagi menemani malam Jumat kalian ya, hangat segar, harganya 15.000 aja, cocok banget ya buat menemani keseharian, yang pagi hari, yang siang hari, yang malam hari kayak gini. Enak banget, seger banget, ada ekstrak serai, jahe sama cengkehnya bikin tubuh kita hangat ya. Brand beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Dan buat semua Sobat Sara nih yang sedang mungkin rasanya akhir-akhir ini sering pegal gitu ya, alias nafasnya sering tersendat-sendat ya, asma. Harus nih ya, harus ngapain? Harus minum Habutop, obat herbal rawan Arab ya, lagi ngetop. Jadi buruan ya, jangan sampai kehabisan juga Habutopnya di apotek dan agen-agen resmi kami. Habutop cocok juga untuk daya tahan tubuh kita, jadi buruan ya. Harus dicoba-coba aja. Iya, ikhtiar gak ada salahnya ya, apalagi ikhtiarnya dengan Habutop, udah banyak yang membuktikan lagi ya. Jadi silakan bisa dicoba aja. Oke, yuk sayangi bunda kita ya dengan coba belikan Habutop. Oke, ada lagu Muara Kasih Bunda nih yang muncul dan saya cun bersama Nia bareng DMK Dangdut Malam Kebumen yang asyik banget.

Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma. Alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: bukan yang pertama. Ya, udah muncul. Lanjut sesi pon lab. Ada yang belum tidur? Iya, naik yuk di 0851 86069984. Hai, assalamualaikum, selamat malam DMK.
1: Waalaikumsalam, malam juga DMK yang dangdutnya asyik banget.
0: Ini kayak bisik-bisik udah pada tidur ya di situ ya?
1: Belum lah.
0: Oh, belum, kirain udah tidur pada.
1: Orang nah, paling malam-malam ngecak ini.
0: Iyalah, sini temenin muncak ke gunung.
1: OTW ya.
0: OTW lo, iya ditunggu ya. Ya 9 malam
1: nggak mau. Pulang jam berapa?
0: Iya. Oh, malah nanti ditinggal sama Nia ya. Bentar lagi sejam lagi. Iya.
1: Apa nih? Mau lagu? Pengen lagu yang judulnya Harta dan Cinta.
0: Harta dan Cinta. Tapi iya. Ini masih melek sampai jam berapa? Soalnya nanti lagunya kayaknya jam 10-an ini bro.
1: Iya, udah pokoknya terakhir juga mau.
0: Oke deh, siaplah ya, setia tetap ya dengerin ya walaupun malam-malam ya.
1: Tetap setia ya. Okay. Salam ku buat semuanya aja yang sedang mau di DMK, ucapanku selamat malam, materehat. Buat Mbak Nia sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Ibu Heni. Ayo. Ada yang mau naik lagi atau enggak ini? Masih ditunggu ya. Kalau enggak nih ada dari Mamah Ririn cantik. Wah, waalaikumsalam, selamat malam juga buat Mamah Ririn. Tumben banget Mania siaran malam, juragannya lagi kemana? Dibilang lagi nyari wangsit juga. Lagunya ikut bundar bae lah.

0: Salamnya buat semua sobat Sarak FM aja, ucapannya mat malam, mat rehat aja, buat mania, mat tugas, semangat, dan jangan lupa hati-hati, newis nang dubur, hehe. Oh iya, yeah. Bok glinding ya, oke deh, siap, makasih buat Mama Ririn ya. Lanjut dari siapa lagi itu, ini atau itu. Oh, Duren Diambal, hai, mat malam buat Duren Diambal. Ya, hadir mau kirim salam buat Bunda Rasita, Bunda Wartik, Bundanya Salis, ada Mama Rizky Tanasari, Bunda Sakinah, Mama Azril, Putri Selatan, ada Umi Hanif, Bu Saminten, Mbak Cindy, Putri Ragil, Bu Kumis, Bu Yati, Bu Heni, Bu Aida, Papa Ijo, Papa Riono, Pak Sutar, Mami Irfan, yang Apri, Mbak Titin, dan buat Mbah Putri ya. Thank you banget buat Duren Diambal. Oh, satu penelpon lagi nih, udah ada yang desel-desel, coba nih yang angkat ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Yo. DMK.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, selamat malam. Halo, Rembyuk ya. Wah, bisa naik nih. Apa kabar hari ini, malam ini?
1: Ya, baik, alhamdulillah. Gimana?
0: Baik, sehat, alhamdulillah. Iya, ini mau lagu atau mau salam-salam? Soalnya lagunya nanti bisa diputar jam 10 lebih.
1: Oke, bagus. Soalnya ini begadang terus ya.
0: Kenapa?
1: Ya, jam 11:30 juga gak apa-apa.
0: Oh, gak apa-apa. Masih monitor terus. Iya. Mantap, ini juara. Ya, mau lagu apa nih?
1: Bulan di Ranting Semarang.
0: Bulan di Lanting Cemara. Oke, siap. Elvi Sulkaisi.
1: Dari Elvi.
0: Ini udah nih ya, ketemu ya. Salamnya ya. Ini Remyuk buat siapa?
1: Mbak Ida, bapaknya No, Buka Mina, dan Mbak Putri. Buat semuanya aja deh.
0: Semuanya aja ya, kalau udah bingung ya. Siap, ya, okay. Makasih ya.
1: Lalu selamat.
0: Amin ya rabbal alamin. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Rembyuk. Satu lagi nih. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Iya. Selamat malam, Bunda Nesalis. Apa kabar?
2: Alhamdulillah Mbak Nia, baik. Mbak Nia sehat.
0: Alhamdulillah sehat baik juga ini.
2: Bisa naik nih.
0: Ih, tumben banget ya naik ya. Nah, memberanikan diri ya Bunda Nesalis ya. Oh, Allah.
2: Bisa naik nih.
0: Oh, benar. Desel-desel aja udah. Entah itu diangkat atau enggak. Pokoknya kan desel lah, men. Bisa enggak. Iya, desel lah, wis. Deselin, bae. Ini mau request lagu atau mau naikin nih?
2: Salam buat
0: salam dulu
2: buat Bapak Nora, Umi Hani, Mas Kiman Lajer, Mbah Bubut, Bunda Ervito, Ibu Yati, siapa lagi ya, Mama Fian, Mama Izan, buat semuanya ada deh.
0: Oke, siap.
2: Cinta lagu Mbak Nia.
0: Apa lagunya?
2: Lagunya Derita di Atas Derita.
0: Oke, Derita di Atas Derita. Siap.
2: Ya. Yaudah, terima kasih ya Mbak Nia.
0: Sama-sama. Iya, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bunda Nesalis ya. Thank you banget ya udah gabung malam ini. Tadi udah berapa berarti? 1, 2, 3 3 penelpon ya. Udah nih yang munculin ya. Nanti lagi di sesi berikutnya ya sobat setara ya. Ini pada betah banget ini ya. Iya, pada betah banget Monit ya. Thank you banget. Wih, ada Mbak Nur Kelirong, selamat malam. Waalaikumsalam Mbak Nia, apa kabar Mbak Nia? Tumben siaran malam. Iya dong, sehat baik alhamdulillah. Lagunya Kangen Kamu, salamnya buat semua pendengar Radio Setara FM. Buat Mbak Nia sehat selalu, sekeluarga full barokah. Sambil nyul tanah nih Mbak Nia, gatel kena kacang ijo, alhamdulillah manjur Mbak Nia. Mantap Mbak Nur ya. Gimana stok sultana di sana, aman? Ayo buruan borong yang ada di apotek ya stoknya, soalnya besok nggak bakal produksi lagi ya, udah di stop pokoknya ya produksinya. Jadi kalau udah masih ada gitu di apotek stok-stok terakhirnya, harus buruan ya langsung-langsung beli ya, langsung-langsung garcepin sultananya, mulai 15.000 aja. Kalau ada stok yang lebih gede yang 100 mili, justru harus benar-benar dimanfaatkan ya, benar-benar nih 100 mili awet banget, bisa untuk yang kulit berjerawat juga, bisa untuk yang sakit gigi, yang mabuk perjalanan, yang gatel-gatel, yang kena panas, sultana pokoknya ya, pengen kerokan sultana juga ya. Iya, minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna. Asik. Yuk lanjut, ada lagu Tak Dapat Tidur. Pijitin dulu pakai sultana biar tidurnya enak kan, lebih DMK.

0: Kamu kenapa, Han?
1: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
0: Itu mah, mata kamu kering, Han, Han. Mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
1: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
0: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
1: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
0: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
1: Oke, Bob.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsi kesehatan mata.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
5: Bunda Har.

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat

Pasar Baru, Kutha Winangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama, RT 01, RW 01, Pekunden, Kutha Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung, RT 05, RW 01, Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al-Barokah.

masih bersama Nia bareng DMK. Hai, selamat malam di malam yang sahdu ini Sobat Stara. Hai, hai, hai. Ya mau ikutan, ikutan, ikutan. Gabung sesi ponlive terakhir nih, ya mau ikutan gabung buruan ya di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Udah pada tidur ini ya, pada nungguin. Ini Bani ya, lagu-lagunya diputer. Nanti habis ini di itu ya, diputerin ya. Iya ya, nanti putar, ditunggu-tunggu aja Sobat Stara. Oke, thank you banget yang udah gabung hari ini. Yuk yang sedang mengalami masalah kesehatan, entah itu darah tinggi, darah rendah ya, apalagi yang udah mengalami sakit diabetes. Iya, kebanyakan gula, Bania, keberlebihan ya. Nah, itu pokoknya harus coba ya Habutop. Ikhtiarin minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja Tara. Aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan ayo buruan ya, langsung garcepin, jangan sampai kehabisan. Banyak banget yang minta dikirim Baninya ya, sampai daerah sana, daerah sini gitu ya. Nanti bisa banget dikirim paket untuk Habutopnya. Kita bantu kirim paket, bisa sampai rumah ya. Oh, Baninya pulangnya hati-hati, awas rodanya muter. Kalau gak muter mah nanti bingung ya. Oh, masih mau lagi buku bis. Wah, Bu Hedi buku bis masih mau lagi. Masih lemburan, tumben banget ini. Setengah 10, Bu, belum tidur, istirahat ya. Nanti istirahat aja ya. Badan juga butuh tenaga ya. Butuh, iya, butuh istirahat gitu ya. Setelah seharian jualan, masak, capek banget ya. Jangan dikira-kira cuma laki-laki yang capek, perempuan juga capek loh. Iya ya, tenang Ibu, Nia belain ya. Iya, nah jadi maka dari itu nih Bapak ya, kalau malam coba istrinya ditanya, pegal enggak nih? Ya pijetin dong Pak, pakai Sultana. Iya, besok udah enggak ada lagi Sultana loh Pak ya. Makanya dari sekarang udah ada, jadi harus dimanfaatin beneran ya Sultananya ya. Minyak herbal serbaguna juga ya, kalau pokoknya kalau pakai produk Denatur tuh semuanya baik ya, semuanya tuh joss banget ya, bisa untuk tubuh, untuk penglihatan juga ada vitamin ya, jadi buruan rasakan manfaatnya. Wis pijitan bakar Sultana, mantap. Iya, Bu Kumi sehat-sehat selalu bersama Pak Kumisnya di sana. Yuk ikutan goyang, ada sisa-sisa cinta session bareng Nia di DMK Dangdut Malam Kebumen yang asyik banget.

0: Assalamualaikum Pak Kaci.
1: Waalaikumsalam.
0: Nggih Pak Kaci.
1: Ayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Kaci. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes, Mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
0: Inggih Pak Haji, alhamdulillah selagi kalau menjaga pola hidup sehat insyaallah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habutop Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah si jini menjaga kesehatan. Apa maning habutop niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji.

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek sampun.

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan.

0: Waduh, Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
1: Mas Piki, iya nih Mas, alhamdulillah, kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Piki?
0: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini? Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
1: Ya, resiko tukang las lah Mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering nggak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
0: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
1: Nggak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

Oke, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Setara Kebumen yang sudah selalu setia menemani Nia. Nia mohon maaf ya, barangkali Nia banyak salah kata yang kurang berkenan di hati. Mohon dimaafkan ya Sobat Setara FM. Dan ya buat lagu yang nanti diputar ya, ditunggu aja, oke? Iya, sampai jumpa di lain kesempatan ya. Izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suroso, alamat Cibuni, RT 2RW1. Saya mau berbagi pengalaman saya menggunakan Habutop. Saya selaku supplier mie basah, pekerjaan antar ke konsumen, saya merasa seperti masuk angin setiap saat. Setelah mengkonsumsi Habutop rutin, alhamdulillah sekarang badan terasa lebih bertenaga dan sehat. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan Arab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kutau Binangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pitu.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah, alamat Banjarwinangun RT 02 RW 04 Petanahan Kebumen. Pengalaman saya pakai Vitama itu untuk anak saya yang matanya minus, buat melihat kurang jelas. Lalu semenjak anak saya pakai Vitama produksi dari PT Denatur, alhamdulillah penglihatannya semakin membaik. Buat para pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

0: Ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu. Masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah nggak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh, Mama, jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut, Ma. Kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294.

yang berada di wilayah Alian. Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: udah pastel. Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih si Papa, kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros rupiah teh sareng Bapak saha Bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti Kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, Desa Sukaresminya Bapaknya. Mohon Bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos iya seep sabaraha botol Bapak?
2: Parantos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Mohon saat acan uang Habutop Bapak gaduh keluhanana naon Pak?
2: Sama mengingan uang Habutop keluhanana cangkeng seperti sakit kepala, rematik, carangke, kesemutan, pokoknya salah seueur lah panyawatna.
1: Ya, saatos nuang Habutop anu dirauskeun ayeuna kumaha Pak?
2: Tah ieu mah parantos mangan teh nuang Habutop mah alhamdulillah pegal-pegal teh aya, teras deui rematik teh aya, cangkel teh aya, sakit kepala teh aya, sakit jadi pinggang teh aya. Pokoknya alhamdulillah sok pilihan nu bade maleser Habutop. Atau napi di apotek seueur karena utak kerana teh parantos karaos wah khasiatna urang teh panu dijaga teh kasehatannya sumuhun sabab aritos tidak mang madu awis kasehatan teh juta-juta atas si persiapan lah kabar aya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten 3 kali sisa ka pagi 2 siang 2 malam 2.
1: Iya, betul. Alhamdulillah Bapak ayeuna mah tos sehatnya, cocok lah betul ya Pak ya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan Vitama. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang,

Fadurso Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Fadurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Fadurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Radio Stara FM.

digelarake surau sing wedo setunggal wedo paramo yugo kalih wedo pustaka raja tiga wedo purwakondo sekawan wedo mahabharata wedo sekawan musuraos ana caraka dada sawara padha jaya nyama gobotongo

Bathara yekti wonten jaman agung tigang perkawis. Setunggal jaman Tirta yuga kali jaman Dwapara tiga jaman Sengara. Senajan jaman tetiko amung sak juga ingkang minangka waton yaiku jaman Tirta yuga. Kawastanan jaman Tirta yuga awit jagat ingkang gumelar taksih ngawang umum dan wonten titah ane marcapada. Aming wonten wewarnen catur warna yaiku Surya Candra.

Purwo. Eko wilangan siji ati tegese lenangkung dosa wilangan 10 Purwo wiwitan. Senajan kata titaking dewa ingkang kasongrakoso sinangga ing pratiwi kapiting samudra kathah ingkang sami angguna raras. Nanging boten kadya negara Ngastina iya negara Liman Benawi iya keraton Gajahhoyo. Pantas skenario bukaning cita awit Madusa negari satu tampi kanto kali senajan tosewu boten jangkep dosa awit. Negara Ngastina negara kang panjang kunjung panjang pasir kilo jinawi gemah aripah kerto turaharjo. Panjang wis ngarani dawa-dawa pocapaning praja punjung dhuwur

tembung kul anggu nyemangolah tetanen. Noro Projo Menteri Bupati Sapar Karipun Joyo Samili Merapi Jaksur oleh Petinggawuruh Putus Waramaji Pangoleng Projo Para menggalani ngayudo siang pantar ngeratri tansai kegeladu lakri dari peperangan melingsang jaring para prajurit. Sayek di negoro ngati na negoro kang gede berado kuncarani tur jembar laladani. Katana rindringang sami semuyut semui totan karoro bondo yudo among kiumyun mering poyaning kamurkan awit narindringang atino kaloko narindringang durang koromurko sayekti narindringang atino kondang kaloko narindringang sugi dunyo brono narindringang bondo bandu sentono nanging sang Prabu kagungan kuciwa kuciwanipun narindringang atino

dan ketinggal lobah ingkang kabehat swaming swaning pesengkul tuwin jalak ingkang samyemunya saluhuring trata gerambat tuwin swantring abdi gending pandhe kemasan ingkang sami nyambut karyaning ratu kabereng pating calon kerang pating calon kering imbal gantel mondoro ketekon damel sengering pananggilan pananggilan ing pundhita punika kang wonten pananggilan raja ngastina sinunda punika sing bener ngabian tara nata urangga dalem pati julik nanging putus paling wajib bangun ing raja kekasih Raden Sumanyu Raden Sengkuti Raden Anggen.

jar pilenggai pun pelayan alin dulu saking Madura yuko kang susur Prabu Balarama. Ya sang Prabu Kakarasana, ya sang Prabu Baladewa. Tinggang lenggah mungging muri narindra saking Awangga Trisaya, ya narindra saking Awangga.

0: Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
1: Mas Piki, iya nih mas, alhamdulillah kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana mas Pi?
0: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
1: Ya, resiko tukang las lah mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
0: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
1: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, ini mohon maaf ya Bu mengganggu waktu siang harinya. Dengan Ibu siapa ya, silahkan diperkenalkan.
5: Saya Ibu Zaina dari Ciwoni Kupang Sari Kesukian.
4: Iya, kedatangan saya ke sini mau bertanya Ibu benar pengguna Vitama?
5: Iya.
4: Iya, bisa diceritakan Ibu silakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
5: Jadi, keluhan mata saya itu mata terasa gatal dan kadang berair. Kemudian saya dengar iklan Vitama, saya beli dan setelah habis 2 botol, alhamdulillah keluhan yang saya alami sembuh.
4: Iya, Vitama itu khasiatnya nyata ya Bu?
5: Iya, nyata.
4: Oke, terakhir ya Bu, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu silakan.
5: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Vitama. Saya sudah membuktikan Vitama solusi kesehatan mata.
4: Oke, terima kasih ya Bu. Demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen.

0: agen Bapak RT Sudiro. Alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
1: Cek cek, opo awake siki medun ya?
2: Cekulah, 50 kilo.
1: Lah, ora percaya.
2: Ora percaya?
1: Jajal ditimbang, ke, timbangane.
2: Iya ya, dening kurang sekang 50 kilo ya. Bisa-bisane kono ngerti.
1: Barang keton go. Weh, sing nang drijine, ali-ali watu aki ke pindah mari ngendi.
2: Oh iya, ali-ali watu aki ke tek obral. Mata kucing, kecubung, junjung derajat, topas, payu, rongatus. Rongatus ya ibu, iya. Duitnya yang satu sekat ya ibu, gue tuku habu top. Kelingan.
1: Dan gue tuku habu top.
2: Iyalah, tak pikir-pikir kesehatan penting gue awak kok. Nek awak sehat, gue ngapa-ngapa ya kepenak. Apa maning pegawainku biasa angkat junjung, ngoret, yang dunga-dunga, numpak kepit. Mulane awak bener-bener dirumat. Ora kelalen nginum habu top.
1: Aku jaluk lah.
2: Jaluk tuku.
0: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu top.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjo, alamat Kampung Sampang Jaha RT 01 RW 01 Desa Gunung Batu, Kecamatan Mundul, Kabupaten Paneglang, Banten. Sebelumnya saya punya penyakit asma udah 7 tahun. Setelah saya mendengar ada iklan Habu top di radio dan saya juga langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat warga semuanya yang punya penyakit seperti saya, silahkan langsung beli obat ramuan Arab yang paling top. Dan saya juga udah merasakan sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu top.
0: Dapatkan Habu top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habu top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

0: saking Sukolimo Bopo Pendito. Dawuh sabda pangandika Prahir Putra Prabu Ngger. Rawipun Bopo Pendito inantu saking Karahayun Bopo. Kula nggih Ngger Putra Prabu. Isonipun inggih Bopo wonten ngarsa mundi keluhuran dawuh timbalanipun Karana. Inggih Bopo sing Pendito ingkang kinasihan dening Sang Hyang Dewa. Kinasihan dening pangyaning para swandana, kinasihan dening Sang Hyang para widodari. Ingkang menika sadangunipun ing Bapa tansah winantu saking karahayu ten tenate wonten pambeng setunggal menapa. Nuwun inggih Bapa kita. Paris katuraken pasgan ponokerami katur Bopo Pendito.
1: Ojo
0: kamu lalu linggi dengan panuun kulonggar. Kamu lalu tampi pinundi wantening mustoko tening lungakan wantening lungoyo mugiomui dateng doyo kason tosani pun ingkeng putonggar Putra Prabu. Linggi Bopo Pendito kepareng sakayu pujo puji rahayu katuran paduka Putra Prabu. Kuli pampi kula pundi muga andhatosaken cici Bapa Pendito. Nuwun-nuwun sewu nggih Putra Prabu kados pundi. Kala wau ingkang Bapa sampun mateling ingkang Bapa setunggaling Pendito ingkang tansah kinasihan dening para dewa. Pamujinipun ingkang Bapa sanget iku. Mila ingkang katur paduka Putra Prabu mboten naming dados disimat kewara ugi muwi dhateng keluhuran, muwi dhateng kawibawan, muwi dhateng kemlaring negaring Astina. Oh inggih mbah nggih, matur sewu sumbah nuwun sanget Bapa kita. Kulo aturi pinaroga ingkang sekeco Bapa Pendito. Kamulo inggih sampun mboten kirang sekeco setunggal menapa nggih Putra Prabu. Katurawipun Koko Prabu saking Ndipura. Kawula nun dawuh sabda pangandika Gusti Prabu yai. Tira kepareng aturaken pangapunten rawuh Koko Prabu Baladewa. Eh dalah. Yai Prabu kenging panuwun kula yai.

0: lele geduk manyar manyar prega buntut ekiso putra prabu ingkang sanget kula tresnani
1: ingkang ngados bundi bapa menito
0: patuko menggaliaken tos babar kawis menapa ngger putra prabu monggo kula tur paring dhawuh dhumateng kenging bapa samekta badhe ngatur obor dados pepadhanging ipun paduka putra prabu ingkang dipun penggalihaken menapa nger
1: bapa prita
0: nggih dhawuh pangandika nger
1: ugi katur dhumateng kakang prabu Baladewa
0: kawula nuwun nggih iya prabu sumangga yayi Cetho Yai Prabu medhar sabda pangandika menggalihaken prekatos ingkang sampun kaporo dangu rumaos ing roko adingkang gangsa mangki nampi timbalanipun Yai Prabu ingkang saklangkung wanter ingkang medhai badhe keparenging kados pundi Yai Prabu Yai
1: nuwun inggih sumrambahipun ugi Kakang Prabu Basukarno
0: nyadong dawuh nyadong tetuk karo kau tu kau pelan pun wonten ing ngarsa ya Prabu Yai
1: nuwun inggih raos prikatos ingkang kulumpet kaporo dangu raos menopo bopo
0: semangga dipun ngendikaken nggih karo Prabu
1: angin ngeti kemuliaan ing agesang kula wonyo menawi kula raos kula gesang kanthi mukti wibawa Nyakrawati Mbakdendha negari ngatino kondang negari ingkang ojinawi kemah Aripakerta Turaharjo kula kondang kaloka kawentar makantar kantar wagi manca negari kula setunggaling narindra ingkang sugih donya brana narindra ingkang bawa bandu sentana ananging bopo pendito bopo kalai menawi kula menggaliaken kajungaken kalayan pangantikaning prowinasis cetha kemuliaan kula boten sakit tumurun dumateng iyu raya kula benjang tembe meni

Geduk manyar-manyar bergantil buntut teh sepinya nyata. Ger putra prabu kados undi bopo pelito bopo mekaten menika kula wau ingkang sanget nandhatosaken priatos kula bopo inggih ger pun sewu menggah ingking bopo babar kawis meniko kados mboten perlu tukun penggaliaken pengantikanipun putra prabu kula wau kagemulaken kalayan pengantikaning para winasis bilih kemulyanipun putra prabu mboten saged tumurun dhumateng putra wayah ingkang kados pundi ngger putra prabu nuwun inggih bopo penito awit ing benjang tembenggang sakit dados sesulih kulo ngeratoni negari ngatino iko ingkang kedunungan wahyu cakraningrat ing mongko wahyu cakraningrat mboten sakit manjing dumateng yuga kulo pun lesuna wahyu cakraningrat manjing dateng angka wijaya meniko bopo ingeng sangat dados pepesing mana kulo bopo menito ojo ketulger putra prabu yanggi meniko babar kawis meniko ingeng sangat kulo anti-anti babar kawis meniko ingeng sangat kulo ajeng-ajeng dawuh paduka putra prabu dawuh ingeng kados pundi bopo menito ingkang bapa ugi sampun menggaliaken kaporo dangu babar kawis wahyu cakraningrat pun ingkang sampun dumunung dhateng wayah kula pun angka wijaya nah ing mongko kapitadosan wahyu cakraningrat singrat menika wahyu ning kraton ngastina boyo sinten ingkang kedunungan wahyu cakraningrat ing tembe saged dados narendra geng binatara wonten ing negari Ngastina tumurun tegak pitu turun wolu ing mangka wahyu cakraningrat leres manjing dateng keng putra pun Bimanyu angka wijaya parandene ger kapan prabu sanget kula ajeng-ajeng dawuh paduka benjang kapan keng bopo pekan dawuh kinen boyong wahyu ingkang sampun dumunung wonten raganipun Kawijaya kula boyong kadunungaken dateng keng putra pun Lesmana Mandra Kumara putu kula oh itu kula nuwun dawuh sabda pangandika ngger putra prabu ngger sapah mereka manakulo kepareng dhek nyun mitrang menapa wahyu ingkang sampun manjing dhateng angka wijaya saged dipun boyong kadunungaken dhateng Lesmana nah perkawis gampil gampil melapil gampil dangu mijet wayang ranti ngger jer menika sampun dados pakartinipun ing boyongi wahyu wahyu niku lulut dateng kula lulut manut kali kula manut wahyu wahyu cakraningrat niku manut dateng kula mboten kados sanes-sanesipun nah wahyu cakraningrat niku anteng nglesak nah kita terus kemawon menawing keng bopo sampun tekantu dawa peparing paduka putra prabu wahyu kula boyong saking angka wijaya putu kula kula panggihaken dateng Lesmana putu kula mboten badhe dangu mboten badhe dangu sanaming sabto kedheping suca paripurna

0: Opo pelito?
1: Wong mendamu pangatika ngger putra Prabu ngger.
0: Menawi bapa pelito saged mboyong wahyu. Sanget sedosaken sukoraning manakulo sanget jumurung. Seketi jumurung pelito mangayu bagyo sanget sarujuk. Bapa pelito sampun ngantos nganti nginjang tinben. Menawi bapa pelito saged sumangga katapak damel wiwit arir semang pati sak mangke bapa pelito.
1: Nuwun pinggih ngger putra Prabu ngger. Nanging nuwun sewu menapa ki putra Prabu Nyarujoni
0: ngados pundi awit
1: saged wahyu dipun boyo menawi raga ingkang kedungan wahyu menika dipun risak. Menawi raga ingkang kedungan wahyu sak mangkenipun boten dipun risak, wahyu boten medal. Kulo gambaraken nggih putra Prabu
0: kados pundi.
1: Wahyu kulo pamekaken paksi, kulo pamekaken kukilo. Raga radanipun Nangka Wijaya kulo pamekaken kurunganipun. Paksi saged medal saking kurungan menawi kurunganipun dipun risak. Menawi kurungan dan risak paksi boten saged medal.
0: Anginipun risak menika kados pun
1: inggih seraganipun Kang Putra Bimanyu pun risak rumiyin. Babar kawis sing risak kula piyambak sak sak wadinipun wonten kula. Mangke siraga wahyu kuledu. Masa mboten pisah.
0: Mekaten bubu
1: inggih wonten tangan kula nggih putra Prabu.
0: Dados upami Angka Wijaya dipun risak,
1: bebanipun gesang, cilakanipun Bimanyu pejah.
0: Oh inggih bapa pelito. Menawi kula sanget nyarujoni menapa naming sakit Bimanyu pejah Bimanyu sanget kula nyarujoni asal wahyu saged boyong dhateng Lesmana.
1: Ananging kepareng enging bapa badhe nyuwun sesarepanipun kadang werda paduka sami ingkang rawuh ing Ari Palenggan sarugi. Kang Raka Prabu Baladewa, Kang Raka Prabu Basukarno kados pundi nyarujoni menapa mboten?
0: Ingkang menika nun inggih bapa
1: Yai Prabu.
0: Koko Prabu Baladewa kados pundi?
1: Sampun pekewet Yai.
0: Yai Prabu sampun badhe ngendika mboten estu ngendika mboten estu aming socanipun ingkang mlirik dhateng kula.
1: Sampun pekewet Yai Prabu. Inggih kula ngertos mbok menawi Yai Prabu sanget ewuh rikuh kalian kula. Awit telata pangandikanipun bapa pelita wahyu sagedipun boyo meniku Bimanyu dipun risak raganipun. Alitipun nandang cintroko agengipun Bimanyu pejah telotongko. Bimanyu yuganipun kadangkulo mbodro Bimanyu kepenaan kuprago. Ye Prabu mesinipun kagungan penggali pekewet leres. Neng babar kaus meniku mboten perlu Ye Prabu pekewet Yai. Menawi Yai Prabu nyarujoni babar kawis menika kudu ugi mangayu bagyo Yai Prabu Yai.
2: Dinda, nah, nih ibu udah buatin jus wortel sama tomat buat kamu supaya mata kamu sehat dan minusnya bisa sembuh.
3: Bu, bosan kalau tiap hari minum jus wortel sama tomat. Enak bu lama-lama. Ini udah seminggu loh, ibu cekokin aku pakai jus wortel terus. Lagian minus aku udah 5, bu.
2: Namanya juga usaha, nak. Ibu selalu pengen yang terbaik buat anaknya,
3: bu,
2: kan?
3: Bu, aku pengen coba konsumsi obat herbal aja deh. Teman aku ada yang nyaranin buat minum Vitama, bu. kapsul yang mengandung ekstra wortel dan bahan-bahan lainnya yang baik untuk kesehatan mata. Lebih simpel juga minumnya, dan katanya juga udah BPOM, juga halal. Pokoknya aman banget dikonsumsi. Khasiatnya juga buat segala keluhan penyakit mata, kayak rabun, glaukoma, katarak, penglihatan ganda, dan lain-lain.
2: Ya, boleh-boleh aja sih kamu beli dan konsumsi vitaminnya. Asal minumnya jangan sehari dua hari doang kayak minum jus wortel ini nih. Cepet bosen.
3: Ya udah, aku minum jus wortel ini untuk yang terakhir kalinya ya, Bu. Soalnya besok aku mau minum Vitama.
2: Iya, iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi, dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

0: mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: Papa, udah dong, jangan nonton bola terus. Nih, Mama bawain sesuatu.
2: Apaan sih, Ma? Tanggung nih, bentar lagi bubar. Tinggal berapa menit lagi tuh. Emang, Mama bawain apa sih?
1: Ini air bening sama Habutop obat herbal Rabuan Arab yang lagi ngetop.
2: Ya ampun, Ma. Banyak amat, sampai 5 kapsul segala. Biar apa sih, Ma? Emang gak bahaya kebanyakan itu?
1: Iya, Papa. Enggak lah, Pa. Habutop kan herbal, gak ada efek samping dan aman dikonsumsi jangka panjang. Lagian, Papa nih, lupa ya kalau ini malam Jumat. Kan Mama pengen stamina Papa lebih, Cereng.
2: Oh ya? Ayo, Ma. Yes!
0: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.

0: Wonten dawuh menapa apa pandhita nyuwun miterang. Gusti Prabu Basukarno Selatan kalian Kadang Loswatomo wonten pirembag Suloyo kados pundi baberkawis menapa. Senajan kula kinderek nyuwun miterang apa guru apa pandhita pepunden kula.
1: Ya ya ya ya ngger. Seswaku ngeng podo ndak tersenani Dendo Solo Yaso kalayan kowe Dendo Solo Pati Nuh ninggi iki babar karane mengkene Ing pagelaran agung ing mau keng bopo aku Pekantu dawu peparinge Gustimu Prabu Pengasino Ninggi pekantu dawu menopo pun popo kepareng boyong wahyu takaran ingrat ingang dumunungono siong kawijoyo kinen binoyong marang putuku dewe lesmono lesmono mandra kumono ki putra gusti moing atino kene inggi lajeng soneh ono soko guru keraton ngastino yuki gustimu prabu basukano kang ora nyarudoni Loko ing wusul mandar nyondro marang aku dicondro pendito kang wis minger kiblate bojok Engge sampun tentu kadang kula swata mombo tenarima Menapa malih aswata mombo tenonarima kula piyambak mbotenarima bapa pendito Lajeng kersanipun kados pundi Denda Solo Yaso kalayan Denda Solo Pati sekawit aduh kowe sakloron saka ing gumaya siluman kloyo-loyo swaning pertapan Sukolimo nderek meguru dadi siswaku inggih kowe sakloron nyun ngelmu sampurnaning urip pun bapa bisa medar mejang ngelmu sing kok suwun nanging iki dino iki kowe kudu ngatokno dharma bekti kelawan aku
0: dharma bekti kados pundi bapa pendhita
1: ayo dadi serayan aswatama kadang anak nerpati basukarno disuwun supaya ngaku dosa lupute marang aku yen wis ngaku dosa lupute kelayan aku sang prabu basukarno diatur supaya nyembah aneng telapaanku yen ora kesopur bawa seso tak paringno marang kowe

0: Tuberkulosis.
1: Waduh dodo kulo. Kalpetang dengkulipun Kakang Prabu Basuki.
0: Kata ya mundur-mundur-mundur ya mundur kulok. Nah, kok sok kepriye kulok. Seorang junjung meringas maning.

0: Ai, kuyuh. Ya Allah, kicuni.
1: Kandelin kiroko. Waco pino pembuatan muntap manah kulo. Jadi lagu ini pun anak mantu kulo piyambak pun swatomo.
0: Muntap kepriyadi patih.
1: Sopi niki napa mboten cetha. Kang putra Swatama niku bocah ingkang murang tata. Mboten ngerti trapsila, mboten ngerti. Udha negara lho Cobi. Lho wonten Paseban Agung anak Nerpati kok dipun cangkrek kok wani-wani niku. Kajengipun senajan doa Swatama putranipun kiroko niki pun dadi putra mantu kulo kulo nggih patut kulo menang ajar. Inggih nyun pangapunten, ala nyun pangapunten kepriye apa linsem aku. Moro pikiran Swatama saiki arep kepriye kowe? Wis wani-wani ora le plempang plempung plempang plempung ambek ambek kamu. Wong nganggo jaket seragaman muko digawe gemagus temenmu.
0: Koyo Swatama
1: niki Kiroko pancene kula niki gadah mantu putranipun Kiroko.
0: Iya.
1: Upama anak istri kula niku mboten remen kula sengit kali Swatama. Ewas manten anak kula istri niku remen kula tiyang sepuh nggih kawon. Nang niki kebangeten, kebangeten.
0: Lho kebangeten kapriyadi cuni.
1: Niki bocah patut dadi tepa palupi dasar putra pendito putra mantu ning patih. Tur kalbu bocah taksinom niki bocah.
0: Ayo,
1: mbon kendel mawon pripun Rama Patih Risik. Nang kene tek babano mumpung ana bapakmu inggih. Kowe dadi putra mantu kula ngisini sina lawan mertua. Kowe kelebune cah enom ning babar pisan ora tau srawung karo kanca-kanca nanamanmu. Kanca-kancamu padha sinau keprigelan peperangan ana kang sinau ulah raga. Loko babar pisan ora tau mentungul. Kanca-kancamu ana sing padha sinau bal-balan, sinau badminton, sinau pingpong, sinau voli. Ngunder nang kamar ora tau metu kulup Swatama kulup.
0: Apa mangkono adi cuni
1: langila niki bocah wonten. Malah niki wonten pedamelan sing isine sinaken sanget.
0: Pripun pripun kepriyati cuni.
1: Niki bocah niki duwe watak ala niki. Menawi jam 6 rup surup srengenge sendekala niku niki bocah mesti metu teng gili niki tongkrong teng pinggir gili.
0: Ya ngapa dicuni?
1: Lho kok perlu-perlune niki ming perlu medeni bocah ajeng mangkat ngaji napa member.
0: Wes wes kono Swatama yo semisih kono.

0: Muridipun Kiroko Pendito.
1: Nggih. Kula ngertos niki denawa saking Guwa Maya Siluman. Setunggal Tigyo Dendel Solo Yakso yang setunggal Dendel Solo Pati inggi niki buta sangat ngidapi-dapi podo-podo denowo mboten sabaini pun inggi ewas manten paman badha kados pundi kula badhe ngrungkebi anak kula Angka Wijaya kelampah Angka Wijaya dipun boyong wahyunipun sak pinten prihatos kula. Saya tetap pangandikanipun pendito Glontoran, pendito Mujizat, pendito Fakir, pendito Durno. Pada damel senanipun juga kula Angka Wijaya. Boten namung samangke kemawon paman Brito.
0: Enggi menawi kersa ula bing penggalih kula aturi nyiram mawa tirta kesabaran.
1: Boten saged. Kajengipun niki dina badhe kula tamani senjata.

pati besukano kalindir awet kasoran deteng landogo awet dendo solo yang soyeti.

perintan kapya soobo swantening jal manuso jirih ajrih dunowo mangap-mangap ludiro juladran temasirno kenging dayaning kekontawi jendhanukang tun jemun ring jojo dendo solo yakso pejah tetap katerito dendo kembar saking gua moyo siluman dendo solo yakso kalayan dendo solo pati ingkang pejah dendo solo yakso dendo solat semerap solo yakso pejanjir babak gegancangan kato singo mangan tomendo dendo solo pati karo nonggalangkai seragani pun ingkang pejah ingkang pecah linangkan dan ingkang tasih gesang ingkang pecah dadi ubedah.

Arno, kadangku dendo solop ati, engkang bisa ngurip no lawan aku. Ayo, Basuk Arno, senajanto kakang Suroyakso mati dening cimatmu kontawi joyo dan tak langkai dening aku bisa ngurip. Lakon tak jeweng-jeweng radamu

0: Kersanipun pamanariyo sangure kados pundi? Monggo dipun pados kemawon Kang Rayi nggir kados pundi dawah wonten pundi.
1: Pak, Bapak?
2: Iya, Bu. Kenapa?
1: Katanya Bapak mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat enggak ada sepatu baru di rak depan?
2: Tadinya iya, Bu, tapi pas di kerjaan tadi siang dengerin radio, Bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga kesehatan mata.

0: pikir lagi. Ah,
1: sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting. Apalagi mata.
2: Alhamdulillah. Syukur deh kalau bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami ibu paling pinter deh.
1: Iya dong, Bu. Kalau bapak sehat, bisa kerja. Dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan, Bu?
2: Betul banget. Betul. Mwah.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, mohon maaf ini mengganggu waktunya ya, Pak. Benar ya, Bapak itu pengguna Vitama?
6: Ya, benar.
5: Ya, dengan Bapak siapa silahkan?
6: Bapak Udin, alamat saya Gedung Banteng Seminggir.
5: Ya, Bapak Udin silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
6: Ya, keluhan saya itu mata. Saya sering merah-merah. Kemudian saya disarankan saudara untuk menggunakan Vitama. Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, sekarang sudah lebih baik, sudah tidak merah. Lagi dan melihat jadi terang dan jelas, alhamdulillah.
5: Itu sudah habis berapa botol kira-kira, Pak?
6: Alhamdulillah, udah 2 botol, mata saya sudah baik, alhamdulillah.
5: Oke, alhamdulillah ya, Pak. Terakhir ini ya, Pak, saran untuk pendengar atau tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
6: Ya, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Ya, ini demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
8: Halo, Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Ibu ini Wisnu, Bu. Gimana kabar Ibu sama Bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
8: Oh, Alhamdulillah. Ibu baik, Nduk. Dan Alhamdulillah juga, kondisi Bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik. Semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
9: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
8: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, Alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
9: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015.
4: 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
0: Assalamualaikum, nama saya Endah. Alamat Jalan Penyu Barat RT 1 RW 11 Tegal Kamulian. Saya mau berbagi pengalaman. Saya menggunakan Habutop. Awalnya saya memiliki keluhan sering lemas, badan terasa lesu, letih, dan tidak bertenaga. Kemudian saya mengkonsumsi Habutop rutin. Alhamdulillah sekarang stamina saya meningkat, badan lebih sehat dan bugar. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum, terima kasih.
4: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
10: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: pangendika
1: nyanyi sinuwun yai
0: rawipun Koko Prabu winanto saking Karahayun. Koko Prabu
1: nyanyi sinuwun yai pisuan kula wonten ing ngarsa manggih Raharjo mboten wonten pambeng setunggal menapa yai sinuwun yai. Sabaringi pun keparang jarak nyun amit kaliman pasang tabe kasa beteng ilo ilo dino ngilang akan tulah manu dumalakin tawang tawang ya izin wun lepas saking tulah sarik miwah sabu dendaning dewa dini roka potuko kolok kami wantu lenggah soto mungge ngarso ya izin wun ya izin. Koko Prabu Ndorowati kula tuli pinarak lenggeng kang sekito tineng kang manggil watesaning teori potuko Koko Prabu matur sewu sembah nuwun isi nuwun sampun boten kirang sekito tunggal menopo
0: kepar ngeri paduka kula ngaturake pas anu pono kerami katur Koko Prabu
1: yang sukma mustikaning jagat yai sinuwun sangat pamundini pun roko paduka kula yai sepan keramani pun paduka yai ingkang kaparingaken dumateng roko paduka kula pisuani pun yai
0: kula pampiyasta kali pinundi wonten ing mustaka mugi-mugi muwi dhateng Bawa Laksana kula yayi ingkang menika kepareng sakon dhiripun puja-puji astuti kula katuran paduka yayi sinuwun yayi. Koko Prabu sanget pamundinipun ripa duka kula mungkin dadu sakit jimat Koko Prabu
1: waduh mugi-mugi ya izin won mugi-mugi ya
0: nuwun sewu kepareng ripo duko kuluar juno ngaturake pasgan ponokrami katur po duko Koko Prabu Ndorowati
1: nyanyi kaipe ya nampi dening pun kakang kanthi agawe syukur naring penggalih puja putine pun kakang kebat katampiyo Dimas Arjuna
0: sanget pamundinipun ripa duka kula katampiyasta kali pinundi wonten ing mustaka kula cengcang wonten pucaking rikma rumentak wonten ing pranaja muga andadosake jimat radaging gayana Koko Prabu
1: muga-muga Dimas Arjuna iso nuwun-nuwun sewu kepareng katur dumateng rawuhipun Koko Prabu Ndorowati kula ingkang rayi nakula kepareng ngaturaken sungkeming pangabekti katur Koko Prabu Ndorowati sila sori paduka kula sadewa ugi kepareng ngaturaken sungkeming pangabekti katur Koko Prabu Ndorowati Dimas kembar Dimas iya tinampi dinipun kakang muga dadi Bawa Laksana puja atutine pun kakang wi kebat katampiyo Dimas nakula tuwin sadewa kawula nunggih matur sewu sembah nuwun Kanjeng Koko Prabu kawula tampi sangat pamundinipun ripaduka kula kawula tampi sangat pamundinipun ripaduka kula sadewa Kanjeng Koko Prabu
0: lidang resno kakangku
1: Seno kadangku wong kang sentosa budine Seno
0: aku dhewe ora bisa tata basa mring jlitheng resna kakangku gedhek no pangapuramu jlitheng
1: Seno mbok aja sangdika babar karo kuwi mbok menawa Dimas Werkudara ora bisa tata basa mring sapa wae wis kinodrat keparing dewa Seno iya ujembar samudrane pun kakang puja tutine pun kakang wih kebat katampiyo Seno
0: lideng resmo kakang kuyu ndak tompo tak punding bun-bunan kurukul marang genggemanku dadyo mustika muhono marang urip kemulianku lideng resmo kakangku
1: muga-muga sena Pakde putramu aku Antasena nyuwun diparing pangapura. Aku kaya bapak ora bisa tata basa. Nyuwun dipangapurani Pakde Antasena.
0: Ya kulup.
1: Orangnya putra pangapurane pun wae kebaca pantiya kulup. Antasena.
0: Banget pamundiku dadi jejimatku Pakde Jo.
1: Kapur paduka yai sinuwun yai
0: dawu pangandika koko Prabu Ndurawati
1: kepareng raka paduka kula badhe ngaturaken kawigatosan kula sowan wonten ing ngarsa yai sinuwun sateringipun nyuwun kenging samudra sami

0: Το βάλει κόλλα ή χειμουγόνια ή. Καουτέρ. Πηλή σε καρβίτσο και σου μόει τσάλσα και εγκρατών τουρβάτη. Καβλό νουμίγκη για η συνουγονιά γη. Μιλώ κλόγιο γιο σαν πίσον υπον ροκοβάτου κόκλου αν δεν γάλσω. Πετινιούν πιτετά. Πετινιούν πάτεν βόντεν πούντι. Σε καρβίτσο και σου μόει κλάμπα η τσάλσα και εγκρατών τουρβάτη. Yesinu won pinanggi, buten pinanggi pun sekarwijil kesumo. Won tenasani pun patuko yesinu won. Keparang kuronyon papadan yesinu won, ya yesinu won, ya yesinu won.
1: Lidang resno kakangku,
0: dimat suara kudoro.
1: Dimatmu. Kembang wijaya kesemua nganti kelakon ilang mestine ono sababi. Dipenggali keno eling-eling ono sabab kebiye nganti kelakon jimat. Sekar wijaya kesemua ilang.
0: Pun kakang ora bisa ngendikake bab perkara kuwi. Apa dalunane nganti kelakon sekar wijaya kesemua ilang saking kraton Durwati.
1: Nuwun-nuwun sewu koko prabu.
0: Ingkang kados pundi yaisi nuwun?
1: Mekaten menika dados sungkawanipun koko prabu Durwati. Mekaten menika jumbuh kalian raosipun para kadang paduka sak mangke. Sateringipun koko prabu rawuh kula sakadang sampun nandang pepeteng amargi aming berkawis menggaliaken sumpenan koko prabu.
0: Menggaliaken berkawis sumpenan?
1: Nuwun inggih. Salebetipun Endro kula pikanto tasmito peparinging jawata. Nalika sak manten sarbeti melindro kulo nguningani bumi ngamarto keblaburan samudra madu. Lambakipun agung mangala balap ing wusananipun lumeber dumateng bumi Durwati. Mila raipun koko prabu ingkang mekaten menika sanget andadosaken prihatos para kadang. Pepadang sanes kulo ingkang badhe ngaturi mandar kulo sakadang nyun pepadang peparingipun koko prabu.
0: Yang sukma mustikaning jagat yai sinuwun, yai sinuwun. Ingkang mekaten ugi kulo aturaken paduka yai. Dereng dumugi wonten ngarsa paduka yai sinuwun. Kulo sampun dugi wontening pringgendani kleres. Yuga kulo punangka widaya duna wontening kraton pringgendani. Mandar kang putra kekali gadhukaca tinangka widaya sampun pinitaya dening kulo. Kapuring ngupati Sekar widaya kesuma ingkang ical. Menapa mboten dados arek murinaning penggali paduka yai sinuwun yai.
1: Koko prabu dados kang putra kekalih gadhukaca tuwin angka wijaya sampun tinanggenah. Ngupati Sekar wijaya kesuma ingkang mekaten menika mboten dados menapa mugi kemawon. Kang putra kekalih ingkang pinitaya saged manggi Sekar wijaya kesuma kanthi rayu mboten wonten pambeng tunggal menapa.
0: Matur sewu sembah nun yayi. Menawi yen won sampun nyarujoni anggen kula mitaya yuga kekalih ingkang mboten kauningan dening paduka yayi sinuwun yayi.
1: Lidang resno kakangku.
0: Dimas warna kudoro.
1: Bener ingkang dingendika ake dening barep kakangku kabeh iki mau podo bingung. lakon baru kakangku nyumpen noyen to bumi ngamarto keblaburan samudur madu lemeber marang bumi ndurwati tumeka kresna rawuh ngendikake ilanging jimatmu kembang wijaya kesumo mung saka pinmuku gatot dikongkon bareng karo Bimanyu kaya tumbuh menangi tutup.
0: Lire kepriye Senon?
1: Angga Wijaya anake jamprong, anake ramane kaya ramane. Gatot dadi mantune jamprong. Mantune tiru mertuane.
0: Wertine ing pangandikamu?
1: Yen dikongkon lantelan orang genah ojo diarep-arep moso arepo enggal bali
0: ya sabate
1: tiru jamprong adimu yen lungo ninggal negoro lantelan ora bali-bali pegaweane mbuh asal mampir-mampir mendiono lawangan diampiri
0: ya kok mampir-mampir mendiono lawangan diampiri
1: golek iki lumombo.
0: Kok aja sok kaya ngono sino-sino. Putraku gati kaca tuwin Bimanyu senajan tosih muda. Nang ngerti marang palenggan gedhe. Lenggahing pangandika. Manusa yen lagi dadi aja kaya dudu, yen lagi dudu aja kaya dadi. Panggil makaten ya si nuwun.
1: Nuwun inggi koko prabu kades bundi.
0: Yuga kulo gari kota tuin Bimanyu mugi saged enggal pikantuk damel.

Nalek samono sinono timbal wetono dereng paripurna. Ketungko gegering pasti banjawi. Dinowo saking ngatine dumugi

0: Kula nuwun dawuh pangandika Kanjeng Kakang Prabu.
1: Sun uningani ana denawa ingkang minggah aning Pasiban. Moro to dingendikani ingsun marengake denawa kuwi sowan aning Abiyantara Nata.
0: Kula nuwun ngetokaken dawuh nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Kakang Prabu. Kita
1: kula nuwun dawuh pangandika panjenengan sinten?
0: Kowe durung ngerti kalayan aku ya durung ngerti karo kowe.
1: Inggih.
0: Aku ndak ngertekake marang kowe. Aku iki kadang Anom Narendra Ngamarta.
1: Kadanganipun Narendra Ngamarta ingkang kekasih sinten Raden?
0: Ya aku iki Raden Akula.
1: Inggih Raden Akula lajeng kersanipun.
0: Kowe diparengake munggah suwanane Abiyantara.
1: Inggih matur sewu sembah nuwun.
0: Ning ajeng prastra sila ya. Kowe lah mulungguh sila sing lepas. Iki pandanganmu ki aja mubarak nabrik kowe ngene iki.
1: Inggih.
0: Iku jeneng sak mendol-mendol ki apa iki?
1: Inggih. Langkungan wonten margi lau.
0: Mbok yo dibuang kok digawani mrene.
1: Inggih nuwun sewu dados kula kepareng majeng iki.
0: Ya lunggo.
1: Inggih.
0: Sila. Sikilmu sila. Cukup hati tekok.
1: Inggih dipun.
0: Lho kuwi cekang kuwi jenengane. Kuwi sukune dengkuloto ning dhuwure ngisor. Kuwi jenengane cekang.
1: Lho.
0: Ampun ditenek mawon. Lah yen kaya ngono kuwi cekang. Nah, kaya dengkul.
1: Dengkul. Inggih.
0: Ayah. Kula mboten nate sira. Lho kula lha kuwi.
1: Inggih sampun saged.
0: Nah, lah mau matur, nah kaya ngono kuwi.
1: Inggih. Rota dinawa nuwun dhawuh pangandika Gusti. Ing sunda mitambu kang luwi disik marang kisoaniro. Inggih dangu menopo Gusti. Soko ngendi asal usuliro lan sopo kang dadi araniro. Soaning kraton Ngamarta ndarbe wigati kapriye. Matur sewu nembah nuwun jinuwun inggih kula ngaturi pirsa pilih kula saking kula maya siluman sewau nanging samangke kula sampun wonten ing negari Ngatino. Nami kula Dendo Soloyakso kula muridipun Bobo Pendito Durno.
2: Pak, Bapak.
3: Iya Bu, kenapa?
2: Katanya Bapak mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat gak ada sepatu baru di rak depan?
3: Tadinya iya Bu, tapi pas di kerjaan tadi siang dengerin radio, Bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga kesehatan mata. Nah, kebetulan kan Bapak kerja ngadepin komputer dan Bapak khawatir kalau kesehatan mata Bapak bermasalah. Bapak pikir-pikir lagi, sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting. apalagi mata.
2: Alhamdulillah. Syukur deh kalau bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami ibu paling pinter deh.
3: Iya dong, Bu. Kan kalau bapak sehat, bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan, Bu?
2: Betul banget. Betul. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
2: Bang, cek apa ya?
3: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
2: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang.
3: Alhamdulillah.
2: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
3: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
2: Syukurlah, sehat kembali.
3: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum wabarakatuh. Habutop, obat herbal paling top. Saya Ibu Umi dari Bayan, Kutoarjo. Keluhan saya, kepala sering pusing, pandangan suka kabur. Buat aktivitas cepat lelah. Setelah saya dengar dari radio Kebumen FM tentang khasiat herbal Habutop, saya langsung beli sampai sekarang. Alhamdulillah, badan saya sekarang makin bertambah sehat setelah mengkonsumsi Habutop. Monggo yang punya keluhan seperti saya, cepat beralih ke Habutop, obat herbal paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda

0: yang berada di wilayah Bulus Pesantren. Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

Loh kok kowe mlayu? Kowe ngoyak paman pangeran tak temoni dening aku tok mandek kok kowe mlayu. Satriya muda. Aku wis mireng werta yen Satriya muda ngamarta yen tindak gendong asto lalu mampah gelang-gelong ngelangar anggone Amir Sani iku kekasih Raden Antaséna. Apa kowe kang jeneng Antaséna? Ora dadi ngaling-aling aku ki Antaséna. Amulane aku mlayu mundur adoh. Lho kapriye karepmu? Apa kena tarmu gapik wis ndang balio ora perlu ngenteni jimat Kalimasada. Ah, mengko pikir-pikir. Wis rono kok pikir. Wani apa ora ya? Yen kurang leh kowe tangetung kelakon bubar tangkar. Ing mongko satriya muda ngamarta kekasih Antaséna. Ngejaba pinter perang, Antaséna kondang kawentar pinter bal-balan. Oh, aku kuatir mbok nganti kelakon dadaku diganjul. Wani apa ora ya? Pawitane semending. Diwa semaju sebrengan bubaran. Aku dewek duwe katigdayan. Ojo aku kuatir. Antaséna ya ora ketang segebrakan teklakon. Kowe sing ati-ati yen aku jembreng epek-epekan ora prayikno dadi

rame mung krungu suarane. Ora katon gambare. Oh iya. Ora memper banget blil. Peperangan carane perang ora kaya liya-liyane satriya. Oh, Raden Antaséna. Nganti aku met-metan bingung aku. Rambut dijambak, rai sungsem noning lemah. Meneng aku melirik, meneng. Aku menyat dijambak sungsem noning lemah. Meneng. Kaping telune remaku dijambak, rai sungsem noning lemah. Tumpang no lemah kang jenggul. Aku meneng. Antaséna mundur sangang jangkah. Aku meneng. Orang ngoyok aku batu digajul. Ayah. Nganti 16 meter tibani. Orang kayak tendangan penalti. Oh, jago bal-balan temenana Antaséna. Ewo samono aku

ucap kapten koratin Werkudara sampun mingat mingut santut taliwondo ageman sarotipun sing seti marpaki Raden Atasena dipun paringi sasmita kapuri mundur saking ngaranan kono Werkudara ingkang

singgetin durman. Iki warku toro, iyo, tantanginane. Ayah, lah.

Jadi aku orang metus kang garis remuk kawaku. Aku tak metus senjata ning garis.

nyawa-nyawa pepunden kula Gusti Prabu Puntadewa. Menawi paduka badhe perang mengsah kula, kula tobat sadèrèngipun perang kula mboten wantun kalian paduka. Menawi kalian piandel-piandel ngamarto kula wantun, nanging kalian paduka kula mboten wantun. Sinuwun, kula tobat mboten wantun-wantun kalian sinuwun. Indah solo yakseng tentan

nyawa-nyawa pepunden kulo. Boten nyono sanget mandar pojuko maringaken kalimo sodo inggi. Matur kesuwun Gusti, kinaryo dato sesulih. Nggih kulo gadah panyuwun gadah pamuji. Mugi-mugi paduka panjang yuswa Gusti. Boten wonten narendra ingkang kados paduka ingkang sinuwun. Inggih matur kesuwun kula tampi Gusti. Iki sing ati-ati lenggawa kalimasada ya. Inggih.

0: pendito ingkono tau putusanipun pendito Durna yiku denda Salyasa sampun nampi peparingipun Prabu Puntadewa yiku jimat kalimasa dosa yekti Narendra Ngamarta Narendra ingkang bayar budi Balasana asih tresna mring kula dhateng asih tresna mring sesamaning jalmi asih tresna mring sesamaning agesang Narendra ingkang setya lega donya rila ing sirna menapa mali jimat dipun suwun mboten dipun paringaken senajan to yuswa dipun saged kelampah sinaringaken kanthi sukarna ing manah dina wangsul cumlorot nilar negari ngalarto.
1: Duh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
2: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
1: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
2: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
1: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
2: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
1: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
2: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
1: Kok iya ya, Pak?
2: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso.
4: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor
7: 122 Wonoyoso Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutoarjo, depan SD Negeri Jatisari Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutoarjo Wonosari Kebumen.
8: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjo, alamat Kampung Sampang Jaha, RT 01 RW 01, Desa Gunung Batu, Kecamatan Mundul, Kabupaten Paneglang, Banten. Sebelumnya saya punya penyakit asma udah 7 tahun. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop di radio, dan saya juga langsung beli, dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat warga semuanya yang punya penyakit seperti saya, silahkan langsung beli obat ramuan Arab yang paling top. Dan saya juga udah merasakan sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
10: Bu Indah, mau bareng kondangan sama yang lain nggak, Bu?
1: Hujan? Mau tetap berangkat?
10: Emang kenapa kalau hujan, Bu? Kan masih ada payung.
1: Iya sih, tapi saya nggak kuat dingin. Langsung gatel-gatel.
10: Oh, Ibu punya alergi dingin.
1: Iya.

0: sedikit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Gianto dari Pituru, Purworejo. Sebagai ibu rumah tangga, pastinya kesibukan saya gak jauh dari yang namanya dapur dan air. Yang paling saya takutkan yaitu mencuci. Kenapa? Karena kaki saya sangat sensitif bila terkena air deterjen. Dulu segala obat sudah saya coba, tapi belum ada yang memuaskan. Sampai akhirnya saya dengar ada iklan di radio, ada minyak herbal Sultana, minyak serbaguna untuk segala keluhan penyakit kulit. Setelah saya coba

0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Puarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma. Alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Puarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

Lenolo garing nyemek-nyemek ya. Engko senajan cineman ular kambang niku kalebet cineman lagunan pun kaling-kalingan pinten jaman menawi dipun tembangaken swantenipun kepenak iringanipun rempeg sitere jajaran kali mantune panak banget. Nenggar-nenggar sendian danon sulih nolo garing iso pikirku awan-awan nganggu lampu jenenge ya penganten kin bocah iki ngomong sekepenakmu kowe nggih menika sampun minangkani lagon ramane iso iya kowe semrene kowe lungo kene men si Petruk Adi menggal teko mrene niku wonten wingking tong apa kang garing enggal timbal liramane mumpung lagi ninggal pegelaran lirik kanggo ngisini anu ngaso tenimbangane apleng-amplengan bener mengkono kuwi kakangmu Sinolo Garing Petruk nggih wah kanca waranggono pinten ramane kanca waranggono 5 papat 5 sinten mawon siramane Ibu Suryati saka Purbalingga Blatar Kalimanah Ibu Jumirah saka Noton Patik Raja Purwokerto Ibu Wahyuni saka Wangun Jatilawang Purwokerto lan iku ingkang setunggal yen kuwi adiku dhewe Niswarti nunggal sagriya saka Noton nggih Kang salipun iku waranggono kakung. Waranggono kakung ya wiraswara lah pramane. Sinten siniku? Kuwi kanca seniman saka Purbalingga. Kanca pendidik. Sinten sih? Ya kuwi Pak Mbono asmane. Pak Mbono, nggih. Ingkang sokanu ngarang lagon-lagon iku iya etung-etungane kae hopenge Nusa Indah dikontrak lho lebe truk mrene genti gari kowe truk nggih kantun kula sowan mriku kiai cobi niku kelesan wonten kanca seniman saking Purbalingga Pak Mbono Cobi kula dipun tembangaken dangdang gula Sendro. Monggo kula aturi ngasta mik Pak Mbono. Iya. Saka ora dibenik.

0: kaya tujune wae kanca pengrawit padha nyinaoni mbok menawa senajan to ora pas nanging ya wis kelebune cukup patut. Ya tole Petruk wis mrene enggal wae si Bawor kakang momen enggal teko mrene.
1: Nggih
0: Kang Bawor,
1: garinyang apa?
0: Inyong kebagian apa? Kelak anu kebagian lagon Gagrag Semarang nanging kendangane Jaipongan Nini Towok sing diaturin Mbang Ibu Wahyuni. Monggo Ibu Wahyuni, Bu.

0: Bawor petruk nolo garing wisto sakmene wae ana tembung damar mancung cinupet sakmene wae ayu to padha merpekindoro Gatukoto Ndaranga Wijaya diaturi prisa aja kedangon lekantik kuwi ing sak imbir-imbiring alas gereng bebondo taniki.
1: Lagi nyari apa kamu, Dre? Malam-malam.
2: Kamu, Ron. Aku lagi nyari uangku tadi.

0: gatal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: 70 plus. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama Solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: Pak, tebak-tebakan yuk karo ibu.
4: Tebak-tebakan apa lah, Bu?
3: Oke, Pak. Jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelengan. Tambahnya apa, Jel?
4: Ya, Habutop lah, Bu. Kan ibu tukang minum Habutop.
3: Ya, si Cimaning. Nek ibu kesu-kesu. Tambahnya apa, Jel?
4: Ya, Habutop juga lah, Bu. Kan nek kesu-kesu, mesti darah tingginya kumat.
3: Lah, Jel, siki nek tergabung, nek ibu lemas, mumet, pengine ngome-ngome, tandane nang apa?
4: Tandane lagi meriang lah.
3: Ya salah, Pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer, Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habu Top emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
7: Bu, tuh lihat. Ibu-ibu lagi kumpul apa sih? Pagi-pagi?
8: Biasanya lagi pada nungguin tukang sayur lewat.
7: Lah, ibu gak ikutan nunggu tukang sayur?
8: Enggak apa, harga minyak goreng masih mahal.
7: Keluhan kita sama, Bu, Ibu. Udah tahu belum? Harga BBM juga naik.
8: Gimana dong, Pak? Belum beli minyak Sultana lagi.
7: Kalau minyak herbal Sultana harganya tetap sama, Bu. Kemarin Bapak bis beli di radio. Nih, Sultananya.
8: Syukurlah, Pak. Nah, kalau harganya naik, masa mijut-mijutnya pakai minyak goreng?
5: Minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Baik bagi yang menderita, luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
2: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kutowinangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

0: Ramane anggar ngomong jan mesti sok nyata ramane. Lah ya kiye kaya kianane tulis nolo garing bawon. Engkang cetha apes bilai tumpu tundung. Adimu sepi truk melu kanggo korban tule bawor. Lah kari kantong si ora tak pikir. Kari ndara gar kacang lumbarasi wong katon ndara Bimanyukiye.
1: Aduh Wosmar, panas pitung putungan rasane Wosmar.
0: Kulon pun rapat kalian denawa kalau mau niku denawa ingkang boten sabaenipun. Alah nanging kados pundi Kang Rayindara kula angka wijaya den?
1: Waduh di angka wijaya kepriye kowe di aku ra bisa nututi kowe. Aduh Wosmar panase kepati-pati Wosmar.
0: Anak kula pun Petruk tumut kangge bebanten.
1: Wis Wosmar senajan kaya ngene aku cuti go Bali. Kandek sik sawetara nang kene mbok menawa ilang daya panas tak tutut inane butuh.

Putung jonggo mangulan ulan janggut ical midangan brojol astong gendewo pinentang dwijin jahe sarimpang samparan nyutang gasir wentis tubuh bangeanipun nawon kemit payudoro gandul jinggo iya nyeworo awar ngujeng ngaklak ngiklik mindo swantening kuntianakan iku ingkang nami gandarwa rojo gini duk naliko samono lenggas toto tan kapur danu kapiarso swantening gandarwa rojo

0: Se que te vali que te sañat se tan vali cobra. Adikuro jogini.
1: Wonten dawuh. Menapa Kakang Gandara Raja muka?
0: Ing semu wis seneng, ing semu wis ayem.
1: Kados pundi Kakang?
0: Sawise ing mau kowe duwe penjaluk lawan aku. Kowe kepengin dolanan Kembang Wijaya Kesuma. Wis ndak lakoni aku mlaku dadi telik Duratmaka dusta Kembang Wijaya Kesuma. Kagungane Narendra Durati Prabu Sri Bathara Kresna. Aku kalis saka ing penjagen aku bisa dusta Kalimasut. Aku bisa dusta Kembang Wijaya Kesuma kegawa saiki wis dadi duwekmu. Wis ayem wis tentrem pikirmu di rojo gini.
1: Kakang ngatu aku semarem banget Kakang. Sawise Kembang Wijaya Kesuma kecekel tining aku. Awit dayane gede banget ning aku Kakang.
0: Ingkang cetha dayane kepriye?
1: Sadurunge aku duwe Kembang Wijaya Kesuma Kakang, gandaku ki banger lanu. Nang sawise aku kedunungan Kembang Wijaya Kesuma ringetku ambune arum Kakang, ambune wangi ringetku. Mbok menawa njur aku duwe gondo kaya widodari Kakang. Patut yo Kakang, ayuku kaya ngene ambuku wangi. Apa maneh Gandarwa ora padha sengseng karo aku? Mbok menawa satriya-satriya wae padha kedanan yen wis ngerti gandaku wangi Kakang.
0: Jadi sawise kowe nyekel Kembang Wijaya Kesuma, gandamu wangi.
1: Wangi Kakang.
0: Lanjur ing semu kowe duwe karep apa? Wis rong dina iki tansah adu semu karo aku. Kaya nalikane kowe kepengin duwe Kembang Wijaya Kesuma, kowe ya adu semu. Sawise aku oleh Kembang Wijaya Kesuma, Kembang Wijaya Kesuma wis kok cekel kowe sumeh, nanging iki tekiteni pirang dina kowe adu semu karo aku. Ana penjaluk apa maneh di rojo gini
1: Kakang? Sawise aku ketunungan Kembang Wijaya Kesuma, njuk aku duweni geget maneh Kakang. Ning aku arep kondo karo kowe Kakang, aku semalang mau nganti kowe duka karo aku.
0: Ana penggayuh ana pepanginan apa sing kok kepengini
1: Kakang? Yen sepisan iki penggayuhku bisa kasembadan, kowe tak ladeni darangmu sing dadi kelangenanmu. Aku ngerti kelangenanmu yen dar nganggo gudeg nongko dendeng ragi garing, sambel ora nganggo terasen growol-growol lenggerus. Kuwi kelangenanmu Kakang. Sembadani yo Kakang, ning aku duweni penjaluk aku di

0: duwe karep apa duwe penggayuh apa di raja gini kowe margi kelawan sedulur tua di raja gini
1: iya kakang ning aja duka ya kakang manti-wantiin mengko aku didukani aku nangis
0: wis rono di adiku Gandarwa sing ayu njaluk apa
1: kakang aku wis keliwating diwasa kakang aku wis kepengin banget dadi penganten kakang kepengin dadi penganten aku
0: dadi penganten
1: iso
0: yen kowe kepengin dadi temanten saka gampang ya yen kowe kepengin dadi manten ya mengko tegoletno Gandarwa sing isih kenom sing isih Joko Ting-Ting
1: aku mau digolekake jodho Gandarwa kakang senajan aku Gandarwa aku kepengin dadi manten karo wong sing bagus banget aku kepengin dadi garwane satriya sing encer kuning kakang
0: iya ora bener lho wong kau Gandarwa ayo wong kau Gandarwa jodohmu ya kan lanjur jaluk jodoh satrio
1: iya sing bagus banget iya satrio sing bagus sing jaket orang dibenik
0: Bae kowe tegoletno Gandarwa sing sok nggawa tas kebek kae.
1: Kakang iku kulitno cocok sing manusa sing bagus. Ora bagus asal manusa aku yo gelem asal cocok Gandarwa kakang.

rasa gelem garwa karo kowe. Asal dadi temanten yen aku supaya golet no jodohmu gandarwa sing bagus. Lanjur kepriye karepmu? Golet no jodoh manusa kang golet no yo. Sebel yo. Kocap kater itu duk naliko samono kilura petro kantir kabekto dining ababing maruto ababing dinowo ingkang mawiso kilura petro dawah konten lawanging golangsi.

0: aja gini.
1: Ana apa, Kakang?
0: Kaya orek sadroning golang se. Ing jaba ana swara gemebruk apa ya wadas tungkar. Apa lemah gugruk di?
1: Ya mbok, Kakang. Elo kok aku mampu gandaning manusa, Kakang.
0: Moro

0: aman, dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karang Pencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin. Alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
1: Gih Pak Haji.
2: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
1: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
2: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes bok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan. Kayak almarhum bapakmu.
1: Inggi Pak Haji, alhamdulillah. Selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge Habutop Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
2: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning Habutop niku obat sing herbal alami lan halal.
1: Leres Pak Haji.

gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pendengar radio dimanapun Anda berada. Nama saya Lia, alamat Desa Ambal RT 4 RW 3 Kecamatan Karanggobar, Kabupaten Banjarnegara. Saya tahu Habutok karena teman saya pendengar radio, dan kebetulan dulu simbah saya sedang sakit darah tinggi dan disarankan menggunakan ramuan herbal Arab Habutok yang di radio ini. Terus saya beli lewat COD yang isi 50 kapsul saat itu. Setelah dikonsumsi, alhamdulillah ada perkembangan lebih baik keluhan darah tingginya. Buat pendengar, saudara, teman semuanya, jika ada yang memiliki keluhan penyakit yang sulit disembuhkan, coba saja menggunakan Habutok. Karena sudah banyak banget yang merasakan khasiatnya. Selain itu juga, Habutok bisa untuk meningkatkan imun tubuh. Baik sekali dikonsumsi seperti sekarang ini yang masih musim pandemi. Dan tentunya aman tanpa efek samping. Demikian kesaksian saya dengan Habutok. Habutok, ramuan herbal Arab paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutok.
2: Sayur, sayur. Bu, sayurnya bu, silakan. Masih seger loh.
3: Hah? Masih ada di rumah bu.
2: Tapi ini kayaknya seger ya.
3: Ya iya dong, ini tadi pagi panennya.
2: Ngomong-ngomong, ini mau pada kemana bu? Gasik tumben.
3: Mau beli minyak herbal sultana. Suami saya tangannya gatal-gatal.
2: Oh, minyak herbal serbaguna ya.
3: Iya, kata suami saya kalau gatal-gatal pakai sultana langsung enakan.
4: Minyak herbal sultana. Minyak herbal serbaguna, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna.
5: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutok minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutok minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pitu.

ora nyono-nyono malah kembang wijaksumo aku sing nemu. Alah nanging bendara-bendara aku kepriwela. Yen ora luput Ndara Bimanyu kegawa buta mbubuta saka disangkrane. Padha nang desa iki ne bendaraku.

Kelengono tau kilora pitro kanti lampasi dakep saluku juga mapeti baban Wiworonowo. Mase sopon sondrio catur kang biningata juga kang sini dikorolongin cito nyuwun pengayumanipun Dewa Kamajaya. Mene kepareng ki pitro badhe nyun busana ingkang kados agemaning pendhita kasembadan katampi panyunipun Ki Lurah Pitro. Duk nalika samana ming karo kedheping suca jelek padha sanalika Ki Lurah Pitro sampun ngagem busana.

waduh bejo kemayangan. Wah, aku kasembadan. Ora kerasa ngerti-ngerti wis dadi. Alah, ageman kapanditan. Nah. Aku tak ngaku jejuluk Resi Kelinglingan aku. Kembang wijo kesumo wis dumunung ning aku. Wah, itu geni aku. Yen kasembadan panyuwunku abang tegawe biru, biru tegawe kuning, bisa pinter aku. Yen katrimo, wes aku tang golet bendera bendaraku. Sopo wae manusa kang lagi nandang cintaraka. Wah, tekseranani supaya kalis saka ing bebojo.

tehdään. Yes, ajoa tuoti sara-sara kang bawor. Kenah orati sara-sara ke priwe. Dara gaduka cawake kemebul. Ora kersa kondur ngelumbarah. Ora bisa tindak. Sing beti mbali ming dara bimanyu. Udah ramane mau ngendika pakang bawor. Kenai nyong karoko supaya munggah aring. Pertapan anu argo sewu supaya nyuwun jampi aring eyang begawan abiasa ngaturi pisan dari garu kaca nandang cintra kayu iya wis ayu mlak

0: pating prekol kaya pete cingkreng. Sukune pencik bubulen. Sopo jenengmu Nolo Gareng? Oh. Ayo sopo jenengmu Nolo Gareng? Jenengmu sopo Nolo Gareng?
1: Tinsing ati jenengku ya Kang.
2: Lah ketandane wong tastik banget. Dasar ketitik ngagem busana pendita. Ngembe ketemu aring kau wis ngerti jenenge. Tandane ki pendita sing ngerti aring sedurungin winarah ayo.
0: Kae mburi mripate ombo.
2: Batuk kaya wungkal.
0: Ora perlu gendang-gendeng sapa jenengmu Bawor.
2: Dene ngerti ambinyong barang ya. Wis kang kene bae. Ingat tak merek ki aring arep nyong. Ki genah wong anu wong tasdik ayo.
0: Ya wis ngono matur Kang Bawor.
2: Inun sewu sampean pendita-pendita sinten? Niku anu rainipun ngangge ndadak dikerubungi ket niku anu kenging napa?
0: Rusak luruh-luruh.
2: Ku kerudung-kerudungi ket. Mripatku ndak tutupi amargo aku soli, aku soli, soli. Soli siapa reng?
1: Anu silo.
2: Oh, wong silo kok soli. Oh, kita dianu soli, silo, soli, silo, soli. Dah. Wes rosah omong-omong, Bawor Nolo Gareng.
0: Kue podo pating kelayan. Gue apa kue?
2: Apa yang tak matur inyong?
0: Ya wis ngono kasing matur Kang Bawor.
2: Di belakang mawon nyun miterang kirin sampean sinten.
0: Aku resi kelinglingan.
2: Anu kelinglingan ikep.
0: Us, kok kelinglingan ikep?
2: Aku persingkang lagyo lampah jajah desa Milangkori. Ngoleti menusok kang nandang cintroko bakal tak tulungi. Ah, ya niku kelersan niku. Angger kaya niku nge kelersan. Engga niku lanyun tulung ngepribun.
0: Gak tulung apa kaya mor?
2: Darah gula gadu kata niku kenging upasing buta. Niku ambruk ngelempuruk kado dene tiang lumpuh kaya niku. Napa kinten-kinten eyang resi saged ngusajani.
0: Yen keterno penyuwunku bisa kasebatan mari.
3: Bendaramu kuwi Bawor.
2: Nggih. Yo, aku gelem.
0: Nanging kowe arep nangka sapa karo aku?
2: Lah. Kok gawa duit, Reng?
0: Ora sepeser-pesera. Gawa 400.
2: Ya kepriwe sih? Anu, ya telah kawan atus.
0: Aku mau. Sorowane sing rega telung ibu.
2: Ya upami barang mawon.
0: Barang apa?
2: Niki jam tangan gula.
0: Moh, jam tanganmu jam tangan mati. Moh, aku. Apa jam tangannya mati, teman?
2: Kenapa jam tangan mati?
0: Mori kabar. Jam tangan mati ditukoni para kena kanggo sambung butuh
2: inyong genteni jam tangane kantong ganu yan wis mati tegenteni gue ora ki pendita kok ngerti ya.
0: Oh anu pendita tasti kon wis rusak rewel-rewel ora diongkosi aku gelem asal aku saka kene tekan eng bendaramu gar kocok ngendi papan padungane aku ndaluk digendong sing gendong kok Bawor nyotek bali dingin inyo.
2: Ya tela dah dados asal kula purun gendong kersa lah gimanggah trik

0: Endara kula gadut kaca. Waduh Semar. Sengsaya suwe sengsaya panas dayaning upah sing buta. Aku kaya ngene adiku Angga Wijaya kepriye Semar? Dipun sabaraken kemawon ten. Dipun sabaraken kemawon ten. Ngantosi anak kula punala garing bawur kula kangen minggah wonten ing pertapan Sapta Arga. Ngaturuninga kelingking Mbah Biasa menawi sampean mekaten kawontenanipun, Dit. Aduh kapriye Semar. Ngejaba kuwi aku ora supe ngeling-eling sepetruk nang titibane Semar.
1: Ma, inyang wis ali. Inyang wis ali pendita anu sekti mak piye sanggup nambane aduh.

0: Tomor.
1: Kuwi ramamu sing jeneng Semar. Nggih. Kuwi mari patere besok ora mari-mari ora ditambani. Wong nek anu rebes mboten anu rebes penyakit. Nek anu rebes ramakulan niku rebes anu mboten tau turu. Siang dalu nikah mendelo mawon.
0: Lele bawor kowe nggawa sapa bawor?
1: Mak yanu resi kelinglingan. Kemau inyong rasi jamu gaharing pertapan Sabto Harga. Ketemu ambir si kia kelilingan saguh musadani dara inyong ayu. Enggi matur kesuwun sampean badhe kesoto tulung kalindara kulo. Mbok menoka sembadan Semar. Semar ki koe wong lanang apa wong estri? Kulo tiang jaler kulo. Wong wadon lho kok payudara gumblang gambleng kaya babi nusoni. Bawor kowe pendita-pendita ning ngendika dening orang ngepenaki marang ati meneng bae ora apa-apa wong jarani kaya babi nusoni iki nimbangi nyong dening sarunge liprah kelipuk ya meneng bae nyong. Ya wis meneng Bawor nolo garing lantaki Semar iki bendaramu Raden Garkaca mbok meno kasembadan lan mbok meno ketrimo mbok meno Ndara Garkaca durung entong tulis sing uripe Semar ipun aku duwe jimat kembang ganyong putih. Jimat napa? Kembang ganyong putih tak ungkul lo mering bendaramu mbok meno bisa dadi

Jeneng Garkoco dereng telah tulsing uripe. Ampuh dayaning Sekar Wijaksmo dinunggulaken Raden Garkoco. Gondo mangambara-ambara rumrumsep mateng. Sliranipun Sang Prabu Anom dados rono ical tambar dayaning upat.

0: dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar, Kebumen. Saya di

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: Bagaimana Bu liburan naik gunung kemarin?
4: Luar biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
3: Sampai juga ke tempat yang dituju.
4: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab?
4: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, kanker, hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Tahir Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Tahir Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, Kilometer 1, Nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
6: Setara Kebumen, 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kota Winangun, Kebumen.

0: Sebel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya, Pak?
1: Besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu, tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.

0: Alhamdulillah, Masya Allah. Dalu punika kita sedaya mensyukuri nikmat saking Allah Subhanahu wa taala atas jadinya adanya kesuksesan yang ada di kota Mojokerto. Dan alhamdulillah hari jadi pada malam hari ini sing disyukuri awake dhewe pun 108 tahun. Ini bukan waktu yang sedikit. Terus yang perlu dipelajari dalam momentum hari jadi salah satunya adalah kula kalian panjenengan sedoyo kedah sadar dibalik semua kesuksesan apapun, keberhasilan apapun, akan suatu usaha-usaha itu pasti ada dampak dari perjuangan para pendahulu-pendahulu kita. Innalikulli natijatin muqaddimatan. Setiap hasil dari usaha-usaha ini pasti ada perjuangan pendahulu-pendahulunya. Lan niki wau sampun kula bahas, kula nembe dugi diderekne Pak Sekda panggening ita panggih Cak Wabub, Pak Dandim, Pak Wakapolres. Alhamdulillah sakopinan kali bahas. Ternyata pendahulu-pendahulu di kota Mojokerto ini luar biasa. Kata ada yang sudah ditemukan, ada yang masih diketahui orang sedikit, ono sing dipahami wong akeh dan sebagainya. Wah, ternyata luar biasa. Pejuang-pejuang, mulai pahlawan-pahlawan, mulai tokoh-tokoh, ulama-ulama, kota Mojokerto luar biasa. Dan alhamdulillah, ning ita ning wali meniko merhatikan itu semua. Gimana ke depan itu diketahui masyarakat secara menyeluruh, khususnya para pelajar-pelajar. Lah, dalam momentum hari jadi malam hari ini, sing paling penting kita sadar, ini pasti ada keberkahan pendahulu-pendahulu kita yang luar biasa. Mugi-mugi mawon, kulo kalian panjenengan sedoyo ison rusne perjuangane pendahulu-pendahulune ae dhewe. Apapun yang telah diperjuangkan minimal pomora iso nambahi dipertahankan. Syukur-syukur iso nambahi. Iki tambah istimewa. Dan berkali-kali dalam sambutan beliau ning ita tadi saya amati beliau sangat berharap terus semoga kota ini barokah, barokah, barokah, barokah. Sering kula hitung ada beberapa barokah yang disebutkan beliau. Nggih toh? Lah akhirnya kula langsung kemutan dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-A'raf. Nek pancen negara kuwi pengin barokah, entah itu kota Mojokerto atau katakanlah Indonesia. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jikalau penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya ketakwaannya itu tadi istiqomah, kemudian keimanannya itu terjaga dengan baik dalam hatinya, la fatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ard. Gusti Allah bakal ngedukne barokah ka langite Gusti Allah. Gusti Allah akan menumbuhkan barokah dari buminya Allah. Artine niku ora kenek mek gur jagakne pemimpine tok mboten cukup. Mek gur jagakne semangate rakyate tok ya ora cukup. Tapi nggih kados dalu punika harus ada sinergitas antara pejabatnya, ulamanya, umaroknya, kemudian rakyatnya. Iki mang yo kompak meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Mantun niku jaga keimanane ning atine dewi-dewi sampai akhir hayatnya masing-masing. Lah ketika ketakwaan dan keimanan ini tadi terus terbangun dan terjaga dengan baik, infoko pusat A1 la fatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ard. Gusti Allah bakal ngedukne barokah. Lah Gus, maksudnya terus barokah ini ku mengen apa mawon? Katakanlah apa yang diprogramkan ning ita ini akan mudah dijalankan. Dilalah gampang, dalane temu wae. dilalah Pak Dandim di program tentang keamanan atau apapun, dilalah gampang diterima ora keos. Pak Kapolres, Pak Polisi, mengamankan apapun, dilalah kok enek. Lah ini gini barokah. Terus nek rakyate napa Gus? Dilalah sing tani. Ngencepne pisan lho, sesuk isuk langsung uwo. Lah. Ya ora ngono kuwi. Dilalah tata lancar. Umpamane sing ternak pitik, ayam petelur. Dilalah biasane ngendoke sedina siji malih telu. Lah, tibakno ketambahan ndoke sing ngopeni. Lah. Lan dilalahi gampang ae. Plek plek plek plek plek plek. Ning wali dilalah gadah program apa? Sret. Mahasiswa, beasiswa, pinten wau. Wah, luar biasa. Dilalah iki lho, sing di beasiswa iki yo semangat kabeh. Dilalah sesuk yo dadi profesor kabeh. Dilalah koyo ibu-ibu ngeten niki. Alah, karo jagongan karo nyapo gawe kreativitasan apa? Dilalah payu, home industri. Dilalah gawe bandu iso murup. Sing resiko nyetrum utek. Lah. Dilalah iki lho payu didol nek pengajian Gus Idamno 15.000 20. Piro? 20.000 kacek 5.000 ya protes. Walah mak, mak. Ya wis, bakule kon ngedukne sapa kuwi sing bakulan. Nggih, dukne kala-kala didiskon 30.000 ngono lho. Lah. Dadi ora ora malih 20, 30 pisan. Lah, dilalah ngoten niku niku nek barokah. Barokah niku dadi gampang ngoten. Ternyata nek balik ditarik wonten Al-Qur'an, kuncine gen barokah niku wau adalah penduduknya. Nek bahasane penduduk berarti kabeh. Ora iso pemimpin tok mboten saged mboten dadi. Ya pemimpin ya rakyate ya kabeh. Pokok sing manggrok, sing manggen wonten daerah niku wau. Ketakwaane dibangun kabeh. Mantun niku keimanane dijogo. Gus pun paham, cetha, lanjut fasal berikutnya. Berarti intine kan kuncine gen barokah apa yang disampaikan ning wali niku wau kuncine awek dhewe kabeh kudu kompak takwa ning Gusti Allah. Kemudian menjaga keimanan kita sampai akhir hayat kita. Oke, jos jis, kabeh paham. Lanjut. Terus sak niki permasalahane Gus, membangun ketakwaan niku ora penak kaya omongane jenengan, Gus. Angel. Kadang anak kula, bojo kula kepepet ngono moro-moro ngeslot. Kadung kula suwe mangat ngaji jenengan, Gus, istiqomah. Sesuk cethuk kancane ngono wis bengi pengajian akbar isuk wis hibah akbar neh, Gus. Tukang rasan-rasan wonge teko. Kudunge apa? Kudung putih linggone ngarep. Lah. Wonge malah goyu. Wong Kota Mojokerto ora tau enek sing nesunan ya. Jan jos jis tenan. Angel, Gus, membangun ketakwaan, apa neh mempertahankan keimanan, Gus? Wangel, dilalah sing nom-nom ngacung. Leres, Gus, mempertahankan keimanan angel. Teng mriki niku umpamane ning taman, taman apa niki namine? Taman
1: Bahari.
0: Bahari. Wonten taman Bahari iki dilalah kadang Satpol PP, kadang nopo enek peraturan dilarang pacaran, jangan membawa yang bukan istrinya. Dilalah. Jogo keimanan niku nggih wabet, Gus. Kadang kula nggih cakruk teng mriki ya. Linggo ning sor pelem ya penak. Dilalah engko malah yang-yangan, dilalah engko nyapo. Nggih penak, Gus. Jenengan matur penak. Sakniki membangun ketakwaan dan menjaga keimanan niku wau terus pripun solusine? Resepe nopo? Lah, niki kula kei resep. Kola Al-Faqih radhiyallahu an. Yukalu ada ulama yang ahli faham agama, beliau menyampaikan aslu to'ah salah satu asya, asal dari ketaatan. Aslu to'ah menika salah satu asya ada tiga macam, ditulis aslut to'ah salah satu asya. Nek jenengan pengen takwa berarti kan pengen to'at ning Gusti Allah no? Asalnya itu ada tiga hal. Niki sing ngomong ujuk cangkeme idam, sing dawuh ulama al-faqih yang paham ilmu agama. Yang pertama apa? Orang tersebut harus memiliki yang namanya al-khauf. Khauf niku napa, Gus? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kula niki kira-kira wis duwe khauf napa mboten to, Gus? Kula niki wis duwe wedi karo Gusti Allah napa dereng to, Gus? Fa alamatul khauf tarkul maharim. Uwang niku nek wis wedi karo Gusti Allah tandane mulai ninggalne barang sing diharamne Gusti. Nek jenengan jik gragas haram barang disikat, barang-barang disikat, bojone tanggane dijak ning taman, gedange tanggane diunduh, berarti khauf belum ada di dalam diri panje, mulak nokon to'at angel. Nek pengen to'at, aslu to'ah yang pertama adalah al-khauf. Tondone al-khauf tarkul maharim. Wong kuwi mang ninggalne perkara sing diharamne Gusti Allah. Sebelum melanjutkan, wonten ayat dawaken ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wonten surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala dawaken he wong sing beriman taat ning Gusti Allah, taat ning Rasulullah, taat karo pemimpinmu. Sing piye pemimpin, sing piye pemimpin sing nggawa kemaslahatan nggih rakyate. Lah berarti nek pomo alamatul khauf niku wa tarkul maharim, gae dhewe iki duwe kewajiban kon taat, taat dengan ning wali, taat dengan pemimpin-pemimpin kita yang pemimpin kita itu membawa kemaslahatan untuk rakyatnya. Lah artinya uang niku nek duwe khauf berarti ora trimo mek gur ninggalne sing diharamne Gusti Allah. Tapi apapun yang peraturan kebaikan iki ya lakonono. Mulakno nek kurang luweh teng pidatone ning wali wae kan enten, ini sumber daya alam atau apapun, ini bisa kita kembangkan, bisa kita raih keberkahannya itu karena sinergitas kerukunan kekompakan kita semua. Niku butuh dumane panjenengan, terus semangate panjenengan. Artinya nek jenengan niku duwe khauf, jenengane aja mek gur pinter protes tok. Pinter maidut tok. Tapi gimana? Panjenengan juga menaati apapun program kebaikan para petinggi-petinggi panjenengan. Niki kok kula mbelani sing ning dhuwur mboten. Tapi sing ning dhuwur niku wae ya kudu duwe khauf. Ya kudu ngati-ngati tenan. Apapun yang dikeluarkan niku memang demi maslahatul ummah. Demi maslahate umat. Ngoten. Lah, nek jenengan kok wis duwe khauf niki masyaallah luar biasa. Hari-hari ini lekas arep nyapa kaya bapak-bapak, ibu-ibu, cah nom-nom arep nglakoni apa beh. Umpane ning kene nek peraturan bla bla bla bla bla. Wes ditandangi tanda tangani ning wali, ning kene ora oleh ngene. Umpane taman lah nggih, contoh taman lah, nggih to. Mantan iku njaluk duwe khauf. Wah, aku duwe kewajiban taat karo pemimpinku. Wis sing dawuh Al-Qur'an. Sing diwaca Gusti Dam diingi. Lah. Jenengan arep nglanggar aturan kuwi mang duwe khauf. Wah, nek aku nglanggar berarti aku ora tarakul maharim. Berarti aku taat ning Gusti Allah angel. Lah nek aku taat ning Gusti Allah angel, Gusti Allah ra sida ngeduk ne berkah ning daerahku, ora iso ngeduk ne berkah ning uripku. Mudeng. Nah, berarti runtutane ngoten niku. Jenengan kudu duwe khauf. Lah nek wis duwe khauf, poh maca peraturan. Wah, ini dari Pemkot enggak boleh seperti ini. Ini aturannya seperti ini. Aide ora oleh ngawur ngene iki. Wah, dodolan ora oleh sak ngen-ngen ngene iki demi ketertiban, demi kemaslahatan ngene. Wah, jenengan penak ya an ngapunten, Pak. Ngapunten niki ternyata mboten pareng nggih, mboten pareng. Kok duwe khauf ngoten niku? Masyaallah, dawuhipun Imam Ghazali, uang niku nek duwe khauf, al-khauf sautullah. Al-khauf takut kepada Allah itu adalah sautullah. cambuknya Allah yasuku bihi ibadahu ilal muadzubah alal ilmi wal amal. Yang mana mendorong memotivasi seseorang, uang niku nek duwe khauf malah terdorong untuk menambahkan keilmuan di dalam dirinya, mari kuwi malah semangat nglakoni amal soleh. Tapi nek uang wirang duwe khauf, peraturan negara tendang. Apa-apa tendang, diomongi uang ra kenek. Diomongi malah nyuwuk. Wonge teko sing diomongi malah nyuwuk ngono. Kudungan apa kopian kira-kira? Lah, apa kopian nggih serban wonge ning dhuwur sing ngomong iki? Lah. Pun mudeng nggih. Jenengan kok nek lekas dhewe wedi ngoten niku, kok enak, Pak. Jamaah ST ditata ngoten iki, putri sini, putra sana, ngene-ngene. Wangi to? Lah, berarti rung duwe khauf. Berarti orang duwe khauf, nek orang duwe khauf blaku witoat ya wangel. Kuwi jo meneh panitia bojone digetak mungker ngene. Laras? Wong kudu duwe khauf niku aslu taah. Qala al-faqih sing dawuh senes ikdam. Ulama sing paham agama. Nek gak percaya dibuka kitabe ning Tanbihul Ghafilin. Terus aslu to'ah sing nomor kalih.

Mari kuwi rakyate yo ngono. Ya Allah, mugi-mugi program kesaenan ini ku ngeten-ngeten-ngeten. Mbok pas istighosah, mari sholat Fatihah. Duwe harapan padha ngoten niku. Wis kaya jenengan niki wau kula niku enten sing nyalami teng mriku ibu-ibu. Gus, kula jamaah asor sing ana alhamdulillah berkah. Hadir ning sore sing wonten Blitar, anak kula dadi TNI Gus ngene-ngene. Sing kula marmi mboten masalah, yugane dadi TNI. Masya Allah, berarti ketika ngaji di sana di Blitar, orang itu memiliki roja. Harapan kepada Allah, butuh rahmati Gusti Allah. Piye lantarane ngaji istiqomah anak iki mang dadi TNI ini wow. Dan ketika seseorang iki kok duwe rojak, harapan kepada Allah niku dadi aslut to'ah yang nomor dua, asalnya ketakwaan yang nomor dua. Lho Gus, kondone kira-kira kula niki wis duwe rojak napa dereng? Mbawane ana ibu-ibu sing kudung putih klambi putih iki takok. Kira-kira kaya kula niki pun duwe rojak napa dereng to? Fa alamatur rojak ar-rogbah fit to'ah. Uang niku nek duwe harapan ning Gusti Allah seneng karo perkara ketaatan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Suka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contone wae jenengan ngene lho. Mangkat ngaji semangat. Mangkat selawatan semangat. Sing diarep-arep ora kok genti celuk Gusti Jambar kuwi entuk sangu mboten. Krana duwe rojak, duwe harapan ning Gusti Allah, muga-muga aku engko entuk ridho ning Gusti Allah. Ternyata niki dadi aslu to'ah sing nomor loro. Harapan ya Allah, mugi-mugi kula ngeten ya Allah duwe harapan. Lah, kandhane wong nek duwe harapan, harapan dhateng Gusti Allah ar-rubbah fi to'ah. Seneng lakoni ketaatane seneng. Dia suka melakukan ketaatan dan suka melihat orang lain melakukan ketaatan. Wah, iki wong jujur, wah iki wong apik, wong iki wong istiqomah. Wah, iki wong ahli Quran, wah iki ahli jamaah, ahli apa? Seneng ngoten lho. Seneng. Lah niku tandane rojak dhateng Allah Subhanahu wa taala. Menawi wonten Al-Qur'an, wonten surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatullah." Uang sing berhijrah, berhijrah, orang yang berhijrah, yang berusaha lebih baik daripada masa lalunya, kemudian yang berjuang di agamanya Allah, wong-wong iki lho sing ngarep-ngarep rahmati Gusti Allah. Dadi nek miturut Al-Qur'an, tandane rojak niku wau uang kuwi selalu berusaha pengin luwih apik. Tambah sepuh pengin tambah apik, tambah istiqomah, tambah sae. Mantun niku dalam aktivitasnya ini tadi diniatkan berjuang di jalannya Allah. Ora aneh-aneh, ora mayang mentoleh, cara bahasane wong-wong nggih. Ora mayang mentoleh, ora bingung dan sebagainya. Ulaika ladina yarju ulaika ladina rahmatullah. Ulaika ladina ya Allah ya Rabbi Karim, ulaika ladina ulaika yarjuna rahmatullah. Lah wong-wong sing ngeten iki wong-wong sing ngarep-ngarep rahmate Gusti Allah. Nah, pun nek jenengan niku berarti pengin uripe luwih apik, luwih tata, melok bareng-bareng optimis membangun kota Mojokerto yang lebih baik, lebih nyaman dari sebelumnya, walaupun sakdurunge wis nyaman, pengin luwih nyaman neh kabeh kompak. Oh siap ning, wis kabeh dukung sinergi, wis kompak. Dongak nih minimal ora iso urun apa ora iso urun pemikiran melok dongak nih muga-muga program kesaenane hasil dan sebagainya. Wah niki luar biasa. Khauf rojak sudah punya. Terus sakniki untuk membangun ketaatan di dalam diri kita yang nomor tiga apa? Al-hub. Khauf rojak al-hub. Al-hub itu apa? Memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Uang nek pengen taat karo Gusti Allah tapi ra duwe cinta ning Gusti Allah angel. Loh, tapi kalau ketaatan itu dibangun dengan cinta, pasti akan hadir ketaatan yang tulus dan ikhlas. Ora usah angel-angel contone nyun sewu. Jenengan-jenengan pas jik enom niki lho, Bu. Pas bucin ngono lho, heleh. Umpane ibu-ibu dijaluki tulung yange ngono, "Yang gawe rapno tugasku ngene." Eh, wis guyah.

Anggi dhewe dinyangi to. Sing lanang-lanang ya ngono. Wah, lekas bucin cinta ngono wis, banjir bandang tendang. Udan deres tendang. Ya ora? Nah, mulakno landasan ketaatan yang paling penting nomor 3 setelah khauf roja adalah al-hub. Memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah tandane nek wong niku wis duwe cinta napa to Gus? Alamatul khub as-sauq wal inabah. Senantiasa rindu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dadi lekas khilaf, ya Allah balik ning dalane Gusti Allah. Salat tobat, istighfar ne. Wah, aku diingi khilaf. Wah, aku diingi tiba nong langgar ngene. Aku diingi langgar aturane Gusti Allah. Aku nglanggar iki, nglanggar iki. Wong gampang seleh. Khauf, roja, al-hub. Tiga hal ini panjenengan jaga diterapkan dalam hidupnya. Saya yakin ketaatan akan muncul di dalam diri panjenengan. Lah ketika seseorang itu taat, berarti ketakwaannya telah bertambah dalam dirinya. Nek ketakwaannya bertambah dalam dirinya, sejalan dengan yang saya sampaikan di awal tadi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ard. Gusti Allah ngrojok barokah ke langit. Wah, lha kuwi lho langsung rahmate grodokan Imang. Kuwi rahmate Gusti Allah Imang grodokan rak panitia grogi. Kene dhewe yo ndredeg. Sujokno ning ngisor renek sirah. Tapi aman, tenang, jos jis. Bal ngoten niku. Mulakno khauf roja al-hub, nggih to? Lah Gus, niku wau sing jelang terang, nek kan asale taat. Terus wau kula kemutan jenengan matur walau anna ahlal qura amanu wa taqaw. Lah amanune iman niku kok mboten jenengan terangne niku wau. Apa sing diarani iman? Suatu ketika para sahabat tanglet, ya Rasulullah, mal iman. Napa iman niku? Iman niku sejatosé napa? Kala Rasulullah jawab, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaik mimma siwahuma. Sing diarani iman kuwi saat temene nalikane Gusti Allah karo Rasulullah kuwi mang luweh ditresnani daripada liya. Artinya apa? Di dalam hati orang tersebut Allah tidak hilang, Rasulullah tidak hilang. Artinya apa? Berarti dalam aktivitasnya meniru uswah hasanah Rasulullah. Wong kuwi ora kaken pola, ora atraksi. Semisal arep ora jujur, kelingan Gusti Allah, kelingan Rasulullah. Kemudian ketika mencintai sesuatu berlebihan, melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulullah, bos langsung ditoton neh, istighfar neh. Wes keimanan, ketakwaan terbangun, insya Allah. Apa neh kuwi sing nglakoni wong Kota Mojokerto, baik itu pejabatnya, nek ningali ning ita wis ketara istiqomah muslimat nyel. Gitu. Iki karek rakyate karo garangan-garangane piye? Anu wonten. Nek wis takwa, iman terjaga, masya Allah. Insya Allah, Kota Mojokerto ini pasti akan menjadi kota sejalan yang diharapkan para pendahulu-pendahulu kita, pasti akan menjadi kota yang tambah maju, kreatif, makmur dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadi kota sing jos jis. Ora trimo jos tok, tapi jis barang. Paham? Napa? Jos jis. Lah niku lho. Mila saking menika. Ketarane kok ning uripe panjenengan, ya Allah Pak, Bu, iki nyapa rumah tanggane ae berkahe kok kaya kurang. Duwe oleh, tapi panggah bablas e. Wonten sing ngalami ngoten niku. Kaya rung digawe apa-apa tapi gampang tek. Akhirnya nek entek cepet suudon karo tanggane jerene ning tuyul. Lah. Wong eta kok? Ah. Aidhe kok enek eta Pak, dilalah musibah kok panggarau wis enek. Jajal. Dibenahi. Kira-kira takwane karo Gusti Allah ya apa kurang. Lah nek tapi ra duwe semangat nglakoni takwa. Kok panggah ngono-ngono ae. Loh, uang niku mboten mesti nyambut gaene padha kadang asile ora apa.
krono beda keberkahane. Oleh padha nyentele ora apa. Krono sing sitok barokah sitok biasane ora. Leres napa mboten? Lah nek pengen barokah ternyata kuncine tatanan keimanan ning atine panjenengan. Mari kuwi unggahno sak cepet-cepete sak dhuwur-dhuwure ketakwaan ning Gusti Allah. Kuncine telung perkara kae mang khauf raja al-khauf. Mulakno njajal engko nek pomo ning rumah tangga kok ngono. Lah iya iki enek. Mari sampean loro aku, mari kuwi anak, mari kuwi kae. Kae-kae iki ngene, jagung panen duwite langsung entek, pari panen duwite langsung entek. Dodolan laris dagangane entek, moro-moro duwite ya entek. Utang ora sudo malah tambah akeh. Lah iki kira-kira piye njajal? Ngaca mari kuwi kira-kira khauf niku wis enek urung ning atine. Sering langgar peraturan Gusti Allah apa ora? Sudah tarkul mahrim apa belum? Sudah meninggalkan yang diharamkan oleh Allah apa belum? Mari kuwi roja apa ora? Berharap rahmati Gusti Allah apa barno wis ora ngawaki? Dan nek secara otomatis uang niku nek duwe harapan ning Gusti Allah ya salate tata. Lucu kula duwe harapan Gus ning Gusti Allah tapi salat belas. Setahun pisan Idul Fitri tok. Wong teko Jumatan seminggu pisan ya penting ya pancen iya lah reping pira ya ora mari kuwi ra duwe khuf ra duwe tresna karo Gusti Allah apa mang tandane nek tresna wong kuwi mang senantiasa ingin kembali kepada Allah dan senantiasa bertobat kepada Allah jajalae dhewe iki wis gampang rasa nek arep bali ning Gusti Allah apa ora, ngrasa nek kelingan mati apa ora, terus gampang njaluk ngapura ning Gusti Allah apa ora. Apa ae dhewe iki terus ngrasa luwih bener. Lah kuwi. Wis nek khauf raja al-khauf niku dibangun ning uripe insyaallah tiang niku wau konsisten takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mau menjadi apapun, mau menjadi pejabat, pegawai, rakyat, petani, pedagang, nek ketakwaane kondusif wong kuwi mang dirahmati Gusti Allah. Ketarane asile tuwiti anak wayahe kuliah dilalah ning wali pas ngetokne beasiswa. Jos jis. Ya ta? Iki piye iki wayahe kuliah iki ngene dilalah anak niku wae kok pinter, Pak. Mbok iki mang biasa, tapi karena ketakwaane istiqomah dilalah anake cowerdas. Hitung-hitungan cowerdas nek mboke perhitungan. Lah wonge teko sing perhitungan. Teko alhamdulillah. Lah mila ngoten niku. Mugi-mugi tapi kula yakin masyarakat Kota Mojokerto insyaallah sedaya niki istiqomah bertakwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kula yakin sedaya ingkang rawuh niki imane terjaga. Mugi-mugi sampai akhir hayatipun lan mugi-mugi sedaya menawi sampun wancine husnul khotimah. Amin Allahumma. Amin. Monggo sareng-sareng gen tambah semangat sing nggawa flash HP, flashe dimpakne. Dimpakne flashe HP. Tak dongakne sing gelem ngempakne flash utange lunas. Sugih donya akhirat. Mugi-mugi cepet umroh Mekah Madinah. Kabul hajat-hajati. Flashe dimpakne cobi. Tuwitik men kabeh dimpakne kabeh sampai tekan mburi jembatan kabeh sampai sing ning BNPD BP Bank Jatim ambulan kabeh dimpakne flashe HP sing gelem mempakne flash tak dungakne duwite akeh ketakwaannya bertambah rizkinya unlimited tak terputus. Yo flashe dinyalakan, flashe dinyalakan kabeh sing ning ngarep kurang akeh bareng-bareng mengke mau sholawat Jibril kali hadroh pusat. Tujuannya membaca sholawat Jibril pertama mencintai Rasulullah, kemudian agar kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo dinyalakan flashe gen ora kalah karo konser. Allahumma sholli ala Muhammad.

0: Masya Allah, luar biasa. Wong kota Mojokerto panjen top tenan. Tidak ngaji nih ngerungok nih yuto wenanan. Tidak solawatan yuk semangatnya luar biasa. Masya Allah, mugi-mugi sedoyo umure barokah. Tak lanjut nih titik kersane lengkap. Mulai gin gue sanggup kabeh. Masalah toat, masalah takwa, masalah keimanan dan membangkitkan semua itu sudah clear tadi di awal. Quran hadisnya pun lengkap. Saat niki nek semisal kula dilalah niku kadose kula niku pun lumayan Gus. Dilalah kula niku jamaah nggih pun oke. Salat pun oke. Cara ngomongne barokah kula niku rada ngrasakne Gus dilalah urip niku kok dilalah enek toto ae. Terus niki carane mengamankan pripun? Cara nikmat niku gen ora rok-rok asem. Ora kok mek gur mak nyuk tapi gen awet niku pripun? Lah, hindarono penyebab-penyebab kemaksiatan. Dadi nek ketaatane wis terbangun istiqomah, kunci nomor dua agar kenikmatan atau keberkahan itu terjaga, tidak hilang, hindarono perkara-perkara sing dadekne Gusti Allah duka. Lah niki napa? Maksiat. Maksiat sing dadekne Gusti Allah duka napa mawon? Aslul maksiat salah satu asya. Nek mang asale ketaatan nenek telu, sakniki asale kemaksiatan niku nggih enten telu. Niki asal kemaksiatan sing bahaya sing nyebabi wong mamane ning dhuwur iso sampe muduk derajate. Naudzubillah min dalik. Ketarane munggah melejit tapi iso muduk. Lah niki bahaya. Kene sampe Allah turun tangan ngedukne iki bahaya banget. Lah niku napa mawon Gus sing kudu dihindari dan kudu dijogo agar kita tidak melakukan hal tersebut napa mawon niku? Aslul maksiyah salah satu asya sing pertama adalah al-kibru. Uang nek wis istiqomah ngibadahe, keimanane wis toto, katakanlah wis mulai nyaman dengan ibadahnya, hindari yang namanya al-kibru. Gumedi, sombong. Salah satu ciri-ciri wong sing sombong apa? Kriteriane apa? Angel dinasehati, angel tuturane, diomongi malah nyuwuk. Lho bahaya niku. Lho walaupun kaya Gus Idam ngeten iki apa dilalah kok cethuk kiai, cethuk napa? Ingkang yuswane langkung sepuh, keilmuannya tinggi dan sebagainya. Ya kita mendengarkan. Ditukani nggih dirungokne. Lah niku istimewane. Sing paling penting ngoten niku. Lah niku bagi siapapun. Kita harus menghindari itu. Baik, mulai dari kalangan petingginya sampai bawahnya. Al-kibru niku aja sampai. Tuh. Mulai kita contohkan mulai dari kalangan petinggi sampai kok enek petinggi mari kuwi duwe jiwa al-kibru, tidak menerima aspirasi dari yang bawah. Iki yo bahaya. Leres nomboten. Tapi rakyat iki mang yo dilalah diomongi yo ora kenek. Al-kibru sombong, diomongi ora kenek. Pak niki wajine ngeten lho, Bu, wajine ngeten. Wah, no wesu. Ora iso. Ora iso pokoke, uang ini pokoke bahaya nomboten, Bu. Kaya jenengan dituturi bojone ngono, Bu, gelangi kalunge sing niki mawon lho. Engko gencik duwe turan kena nggih tuku beras. Pokoke iki PT-ne guling. Ya ora? Nek kena pokoke berat, nggih napa mboten? Lah kudu dirungokne sik. Ae dhewe yo nampa nasihat. Wah, pomo emosi ngono istighfar. Astagfirullahaladzim. Jane aku ki kleru apa bener? Menerima masukan dari yang lain, dirungokne. Ngoten lho. Kene ora al-kibru lho. Gus, niku napa bahaya? Kok iso bahayai napa? Lho, niki pun enten contone ke jaman ruwiyen. Ruwiyen niku enek makhluk sing paling josjis sak dure menungso. Napa malaikat, Gus? Senes. Sak dure nek. Riyen sing sak dure sinten? Iblis. Iblis niku riyen ning surga niku poh paling ngetop deke. Sak dure malaikat. amal kibru faqad haro min iblisa haitsu umira bisujud fastakbara hatta sara malunan. Suatu ketika iblis niku wau diperintah karo Gusti Allah, nalika Gusti Allah nyipta nimbah Nabi Adam, iblis sujud to iki makhluk tas lek nyiptane. Iblis kemlelet. Ana khairun minhu, aku luwih apik daripada cah iki. Khalaqtani minnar, aku diciptakne saka geni. Wa khalaqtahu min tinin, nek cah iki saka lemah lempung. Enek sing saka lemah sengketa barang sing wangel tuturane kadang. Wong itu kok lah pokok ora lemah kuburan lah wis iblis nesu ngoten hatta soro malunan sampai akhirnya karo Gusti Allah krono kesombongan iblis dilaknat karo Gusti Allah akhirnya bahkan sampai ditok nesoko sur surga biyen top ngetop dhewe manggene ning surga wis penak wis tata marwi krono sombong diduk nih derajati bahkan saat ini enek uang welek ngono uang nek ngelok nih ngelok jadi menungso apa iblis tau ini lho ya pra padahal ini kurian ngetop mungkin mugi-mugi kita terjauhkan dari yang namanya takabur amin Allahumma amin kalau yakin kota Mojokerto tidak ada orang yang takabur. Wong kula tingali wonge tawaduk-tawaduk khusuk ngono kaya ibu-ibu ngene masya Allah luar biasa iso srit tenan. Srit. Wis. Terus asal kemaksiatan yang nomor 2 apa yang harus kita hindari? Sakwise takabur apa? Wal khirsu. Rakus. Ternyata uang niku nek wis tata wis barokah sembarange kok sampai muncul ning atine khirsu rakus iki bahaya wong khirsu wong rakus iki apa nyun sewu bahkan ini penyakit khirsu rakus ini biasanya dimiliki karo uang sing malah wis enek wis tata bahaya niku lho uang niku biasanya nek pas jek minim ora enek apa-apa iki malah dermawan pak. Tapi biasane nek lekas duwe iki ngetok nih malah angel mari kuwi malih ning atine pengin kabeh diduweni. Leres nopo ten? Rakus. Apa-apa mulai disaruk, gruwagas. Gruwagas. Ning omah wis enek barang ngono apa bojone tanggane diwinceng ae. Lah iki lho tukang ngikat wong ning ngarep iki lho. Lah mari kuwi apa-apa sikat uduk teke uduk hake barang dipangan barang naudzubillah min lah niki asal kemaksiatan dan ini juga dari zaman dahulu zaman mbah Nabi Adam nalikane mbah Nabi Adam wis nyaman-nyaman ning surga karo Gusti Allah dibaturi diciptakne Ibu Hawa mari kuwi pengen kekal ning surga dahar buah kuldi mbah Nabi Adam jawane gen kekal gen selawase ning surga padahal wis diwelingi karo Gusti Allah aja nyedheke ora oleh apa meneh mangan lha malah diunduh akhire mamane ning surga malih diduk ning donya ngoten lho lha niku krana muluk-muluk niku wau mulane kaya kula kalian panjenengan saya kudu belajar ngoten niku piyake dhewe ora khirsu ora rakus ora kowe susu kudu ndang duwe kudu ndang iki ngutang iki uang niku nek kesusu-susu rata-rata wong sing hirsui napa to? Wong kudu ndang duwe. Kemudian merasa hidupnya itu selama-lamanya. Lah niki bahaya. Lali karo mati niku bahaya. Akhirnya hirsu. Lah nek wis hirsu, wis mamane tata kuwi malah menghalalkan segala cara. Akhirnya dadi kemaksiatan sing nyebabi Gusti Allah murka. Wis takabur hirsu wis. Nomor 3 asale kemaksiatan malah napa? Al-hasadu inggih punika hasud ning atine duwe sifat iri deng ternyata niku bahaya bahkan ku ya iso nyebabi Gusti Allah murka wong sing mamane ki mang padahal berpotensi surga iso dilebokne ning neraka ne Gusti Allah dan itu juga dicontohkan pada zaman dahulu wa amal hasadu faqad dhahara ala ibni Adam qabila faqatala akhahu hatta udkhilan nar Kaya kejadian nih Qabil karo Habil. Qabil ini moro-moro biyen. Ini padahal anak mbah Nabi Adam. Qabil Habil kembar. Dilalah. Mungguwe Qabil. Bojone Habil ini mang luwe srit. Beh, wong ae kembar lah bojone Habil iki kok luwe srit to iki. Ketoke yo mulus kaya wong kota Mojokerto. Lah. Hasud. Padahal dawuhipun Allah nanu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya. Allah Subhanahu wa taala sampun jatah bagiane wong urip ning donya iki dhewe-dhewe. Idam bagiane ngene iki. Ning wali bagiane dadi wali kota. Mulane yo pengen dadi rong periode. Lah kuwi kok aku malah atraksi pengen dadi wali kota Mojokerto malah budrek sirahku. Bandina dijak foto mak-mak iki malah iya. Malah jibak. Gus wis ora sido kerja, ora sido program. Ya iki pancen jatahe ning wali. Idam jatahe ngene iki. Margono jatahe nabu hadroh yo wis dilakoni ikhlas. Nggih to? Wayahe munggah derajate munggah, wayahe piye yo dilakoni ikhlas. Pengen oleh nggih penyemangat boleh. Tapi kalau sampai kebablasan ning irsu mari kuwi hasud. Hasud niku napa? Ingin menghilangkan nikmat yang dimiliki orang lain. Ora nikmate wong liya ora kuat. Ya Allah. Lah kuwi ternyata biyen iki ngono kuwi Qabil karo Habil. Beh. Habil iki padahal padha lho karo aku. Padha-padha anake Mbah Adam. Lah iki kok bojone luwih josjis. Sikat akhire sampai mateni dulure dhewe. Hatta udhilan nar sampai akhirnya karo Gusti Allah dilebok nih ning neraka ning neraka naudzubillah min mulakno nek wis iso istiqomah takwa karo jaga iman dono sifat-sifat sing nyebabi murkane Gusti Allah dadek nih nyabut nikmat kuwi takabur aja sampai ciri-ciri nih uang nek ora takabur piye dituturi penak dinasehati pe pena mantun niku aja sampai napa nomor loro kirsu rakus wis jatahe pira dilakoni sik ditampa sik sing istiqomah dimaksimalne mari kuwi aja hasud aja iri dengki wis telung perkara kuwi dijogo pun duame insyaallah dia akan hidup dengan tentram, nyaman, dan berakhir dengan husnul khotimah dan akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Masya Allah, hawane ayem nggih. Niki sing tiang kota sing biasane nate teng ST Nyel markas mriku sinten niki? Oh, akeh ya nitih napa ngono kuwi? Eh? Nek sing kudung ijo niku tahu dipanggil apa belum? Sudah pernah? Belum pernah dipanggil pegang mic. Coba yang kudung ijo ini dari tadi kayak tak iya merhatek nih josi sekian. Wong rada lemu. Lah, ke bandu berdiri coba. Kudung ijo, wahi pasukane ning ika iki. Muslimat iki.
1: Kula ndredeg
0: kopi panas. Woh, Kota Mojokerto yo on time. Kopi ini on time. Jos jis. Wah, niki sing damel Difabel. Oh, masya Allah ini yang membuat kopinya adik-adik Difabel di bawah naungan Pemkot Kota. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat adik-adik Difabel. Ya Allah. Oh, namanya Cafe Difabis. Niku outletnya di mana nih? Jalan Benteng Pancasila dilarisi. Adik-adik Difabel kersane semangat. Wah, sedoyo. Wah, luar biasa. Nyangkruk. Iya, diruyuk uang malah gelasnya kepiar kabeh. Coba perkenalan namanya siapa?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten?
2: Kula Mbak Fitri.
0: Mbak Fitri.
2: Nggih.
0: Bobote pinten kleru? Mboten.
2: Gus.
0: Mbak yo mboten. Mbak Fitri guyon.
2: Nggih, mboten napa-napa, Gus.
0: Mbak Fitri.
2: Nggih.
0: Daleme pundi?
2: Kula mriki mawon, Gus, celak.
0: Desa?
2: Bluto.
0: Bluto kecamatan?
2: Kecamatan Prajurit Kulon.
0: Prajurit Kulon mriko dawuh ning wali mriko arahe.
2: Nggih, leres, Gus.
0: Ah, niki wae kali sinten Mbak Fit?
2: Kali ibu, kali mbak.
0: Berarti montoran.
2: Pelampa, Gus.
0: Kok celak?
2: Nggih, celak.
0: Masya Allah. Lah niku kejam pinten jenengan ngeten
2: iki? Bisa. Mboten, mantun maghrib.
0: Mantun maghrib.
2: Mantun salat maghrib.
0: Sing taun wingi pas kula teng mriki jenengan nggih hadir.
2: Nggih, sampe kelonceng, Gus.
0: Kudanan.
2: Nggih. Ket mantun asar niku.
0: Masya Allah, alhamdulillah terang ge.
2: Alhamdulillah.
0: Niki kali ning wali, kali ning ita di hadir nih sabilu tobah malih remen apa beten?
2: Yo remen sangat ge, masya Allah.
0: Alhamdulillah. Ge. Nanti teng griya kula ping pinten?
2: Kula badhe niku.
0: Dereng.
2: Tasih setunggal.
0: Oh sudah pernah?
2: Ge sudah pernah naik tayu.
0: Bis.
2: Tayu, ge bis tapi sing rada elek.
0: Wah, wow, tayo bis tapi sing rada odong-odong ta?
2: Nggih, tapi
0: dawa sing... niku ta?
2: Nggih.
0: Masa?
2: Nggih, Gus.
0: Teng Kota Mojokerto sampe Blitar.
2: Nggih.
0: Sing dawa
2: nggih, tapi mboten nenten AC-ne. AC alami.
0: Lah nggih, dawa.
2: Nggih, Gus.
0: Mesine penter kuwi ta?
2: Nggih, leres.
0: Tiang pinter niku.
2: Yang paling kali dosoan.
0: Derek pengaosan.
2: Nggih. Tengriko tapi mboten kepanggih Gus Ikdam.
0: Waduh.
2: Cuma buat. Suaranya mawon.
0: Berarti manggil temu tindalan.
2: Nge temu niku celak kandang sapi.
0: Teng kandang sapi.
2: Nge teng ponten.
0: Oh.
2: Alhamdulillah.
0: Ya Allah sampe kaya ngeten tapi pun seneng.
2: Seneng sangat Gus. Masya Allah.
0: So, putrane pinten Mbak Fit?
2: Kula dereng Gus, bojo kula katut.
0: Putrane pinten dereng Gus, bojo kula katut.
2: Nggih,
0: katut sinten?
2: Nyuwun dongane Gus.
0: Katut sinten?
2: Katut nggih warung kopi.
0: Oh, alah. Ilo, Le. Berarti kowe kudu duwe khauf karo warung kopi kowe. Eh? Heeh. Weh. Ya Allah. Mboten napa-napa Mbak Pi tenang.
2: Nyuwun dongane, Gus.
0: Sampai gebres aku kena warung kopi mang lho. Tapi kalau yakin Mbak Fit, insya Allah akan mendapatkan gantinya yang amin, terbaik.
2: Amin, Gus.
0: Terbaik.
2: Matur nuwun,
0: nggih. Pun umure pinten to jenengan?
2: Kula tasih 17, Gus.
0: Mosok to? Sik to aja guyon Mbak Fit. Piro?
2: Nggih kula 29.
0: Mbok 29. Kok 17 aku iki ya titen lho karo umur iki. Jangan mencoba menipuku lah.
2: Ya Allah.
0: Alhamdulillah, tapi tenang Mbak Fit, muga-muga entuk ijol.
2: Nggih, Gus. Amin.
0: Kae jeneng gadah putra. Wis ora apa-apa, ikhlasno, ikhlasno.
2: Nggih, Gus.
0: Terus sak niki kegiatane ning omah nyapa?
2: Kula niku ngerancangi ibu sadean teng peken
0: ke pasar.
2: Nggih.
0: Sadean apa sayur?
2: Jajan pasar.
0: Oh, jos pun sing ikhlas dilakoni, ketakwaane dibangun.
2: Nggih, Gus.
0: Insyaallah kowe entuk bojo sing ya kaya Gusmu ngene.
2: Amin.
0: Wah, marme. Marme kaya ngene lho.
2: Oh. Joscis.
0: Joscis iki jenenge. Joscis. Wes nyenengne wong ini kan ganjaran to, ya ora? Wes alhamdulillah. Kuwi tak golekne nek kula nemu-nemu ning ndi kok rupane padha-padha karo aku. Tak omane, kula langsung nelpon ning Ita mengge. Niki damel Mbak Fit. Rakyate jenengan ning.
2: Alhamdulillah.
0: Bukan wayah ngaji ning ndi ngono mbok menawa enek sing rupane padha karo aku ya to. Ya. Yang tidak menyakiti ya to.
2: Nggih, betul.
0: Heeh.
2: Nggih, Gus matur nuwun.
0: Niki dari Pemkot niki angsal niki sarung nggih pancingan.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi urung enek bojone tak kei pancingan sarung Gus Ikdam series.
2: Kula damel kemul.
0: Wah. Eh? Muni piye?
2: Nggih
0: kemul. Nggih kemul karo karo wiritan sakjroning turu wiritan. Bojo.
2: Nggih, ya awak, Gus.
0: Heeh. Karo nggih kemulan sarung batik to. Iki dari Kohmin. Kohmin sahabat saya Mojokerto. Hindu ya Kohmin ya. Buddha.
2: Oh, nggih.
0: Tinggalin ya, Kohmin. Kiai piro? Eh? Pemkot 1 dari Kohmin 1.
2: Nggih.
0: Ah, jadi sarunge loro. Dadi engko sitok iki reget, sitok diubah, sitok dinggi, sitok diubah nggih. Wis ngono ngenen kemulane karo arep turu muni karo turu mermene lho. Bojo, bojo, bojo, bojo ngono. Wis engko moro-moro tenan nenek sing dodok. Fitri. I'm coming. You marry me? No. Oke, wes. Jos, cis. Pokoknya padang ya Mbak Fit ya.
2: Ternuan, Gus.
0: Nggih, doanya apa untuk Mojokerto dan untuk Ning Ita apa doanya?
2: Doanya semoga tambah maju.
0: Kota
2: tambah
0: Mojokerto.
2: Nyaman, tentram, adem, ayem. Dan selalu mengundang Gus Ikdam.
0: Wah, lah kuwi.
2: Buat Ning Ita, terima kasih.
0: Sama-sama. Nggih.
2: Jangan lupa sanguni.
0: Oh iya. Sangoni bar, sangoni bar. 500.000 bar. Ji ben aji. Jalan aji bar ji. Enggak ya jauh sangu barang. Tapi yo piye ora enek bojone daripada njaluk sapa?
2: Matur nuwun, Gus.
0: Nggih, Mbak Fit. Jos cis tibakno. Arep ki kemulan.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mike dibalekne ning Mas Pauji. Si jajal sisih taman kono. Nah, ini duitnya kok jeber ini. Ah, duitnya lunglungan, mikir lunglungan. Nek sing buri. Sing buri kono lanang enek pura kono. Buri. Ah, lanang-lanang genti lanang. Lanang duda enek pura ini. Lanang duda ngacung. Lanang duda enek ora. Duda, sing ora duda jajal Pak Bringos ke. Duda. Lha duda nang mboten. Sing duda, Pak Bringos duda. Pak Bringos berdiri Pak Bringos. Duda mboten niku. Duda ya. Tapi Pak Bringos monggo. Nanti orang ngadeg. Wong ngacunge asal-asalan wae. Duda nang mboten. Mboten. Sing duda ora enek. Lha kuwi. Duda, Pak, nggih. Duda saestu. Oh nggih, niku kayak mik. Pun nomeri kemawon. Lha ora ngerti jenenge ya diceluk Pak Bringos ngono ae. Cek, tenang. Wis penting kabeh gayeng ngajine an wau sampun iki to. Lah, engko cek enek mahal ki aja mule sik ndonga barang kok. Assalamualaikum.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten?
3: Pak Priyadi.
0: Daleme pundi?
3: Dari Sidoarjo.
0: Sidoarjo.
3: Nggih.
0: Maksud Pak Priyadi, kali sinten?
3: Sidoarjo Sukodono.
0: Sukodono niku
3: Bansri, Pak, Bansri.
0: Oh, Pak Supriyadi, kali sinten mriki?
3: Kali konco-konco, Pak.
0: Nite nopo?
3: Nite mobil pribadi.
0: Tiang?
3: Yang wolu.
0: Wolu. Pak Sriati, lagarwan yang jenis kan temundi?
3: Meninggal, Pak.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah saat ini aktivitasnya nopo? Jenengan, tengriyo nyambut damel nopo? Kerja apa?
3: Boten kerja, Pak. Tasi trauma, tasian.
0: Loh? Lah kenapa? Kok bisa trauma? Dulu kerja apa?
3: Dulu kerja di pabrik kacamata di Tanjung Sari.
0: Nggih, terus kok trauma niku kenging nopo?
3: Nggih, mboten anu, Bang. Nggih, mboten sing dingoni.
0: Wah, krana ora arep kerja ki kurang semangat krana ora enek bojo. Ngoten.
3: Nggih.
0: Terus iki memperjuangne sapa ngono lho. Cara istilah kan ngono to, nggih to?
3: Nggih.
0: Ah, lah putra dereng gadah.
3: Gadah setunggal cewek.
0: Lah niku merjuangne niku no. Ngragati niku, wayahe Pak Priyadi.
3: Sampun rabi, Pak, mantun kuliah.
0: Wo, akhirnya dhewe. Jadi sudah lama menyendiri, wis kadung belum. Wah. Oke. Kalau mau, Gus Ikdam malam ini punya solusi. Fitri. Lah, jos jis. Kilo Fit, rupanya ya rado lah karo Gus Ikdam. Loh, iki ya. Nek brengosku tak ingu podo. Rumpaku ya kaya Pak Supriyadi ngene iki. Lah iki sudah lama menyendiri. Kula niku ya duwe mau wening seragam ngewangi wong tuane dodolan ning pasar. Jenenge Fitri. Lah. Niku jos-jis. Yes, mboken diurusi Pak Sekda. Biro jodoh program dari Ning Ita. Aduh, istimewa ya Allah. Semangat Pak, Pak Supriyadi.
3: Nggih, Pak.
0: Bisnis-bisnis nopo ngoten lho? Usaha nopo ngoten?
3: Masih trauma, Pak, mboten
0: sakit. Pinten taun to? Kok panggah trauma.
3: Sampun pendak pisan, Pak.
0: Wah, wis tolong
3: setahun.
0: Setahun jian pendak to. Kudu nganu, kudu telung tahun nih, kalau untuk sewu ya
3: yes, sanes
0: cik setahun no cik keling-kelingan ngoten
3: enggak pak, tak cik keling-kelingan
0: tapi yuk, wis ngene bar sewu nih berarti kurang rong tahun kas loh
3: enggak sedeng karaten pak
0: sedeng karaten jadi padak nih wesi rejing ya nggih mboten nek karaten. Nek karaten kok sekali dingge ya titanos. Eh jane tapi ya mesakne sing ninggal nggih. Wis sewune lho jane. Wis sewune. Yo niku wau kula ning Kota Mojokerto duwe barang apik, seger. Mangane ya penak, bocahe ya sregep. Beneh serit si anian. Jos, jis. Jenengan umure pinten?
3: Kula taun sekat tunggal, Pak. 63. Lahir 61.
0: Wah, emang ya rada kok enom ning ngono, Pak Tri. Oh, 61. Tapi ora apa-apa iki mah jiwa kaayah-ayahane. Nggih, Pak Tri, jenengan sering mengikuti pengaosan kula?
3: Sering, Pak, teng pundi-pundi kula.
0: Teng Blitar nate.
3: Nate. Mulai ya saya ngonalit, Pak.
0: Ya Allah, lha napa kok iso istiqomah sing dirasakne apa?
3: Seneng, Pak, ayem.
0: Bunga.
3: Nggih.
0: Berarti kat mulai almarhumah hidup.
3: Nggih.
0: Ya Allah, masyaallah.
3: Almarhum mriko ping sekawan, Pak.
0: Ya Allah, mugi-mugi husnul khotimah namine sinten.
3: Amin.
0: Nama?
3: Bunguliati.
0: Lah al-Fatihah. Pak Bri, satu dari Pemkot, satu dari Kohmin, sahabat saya.
3: Matur suwun, Pak.
0: Niku damel jenengan nggih sarungan nek ibadah karo nggih pancingan niku wau.
3: Amin.
0: Ben ora karaten. Wah nek go yu ibu-ibu ngarep ngono. Mikir karaten kuwi lho paling. Tenang. Niku nganu Pak Pri ditambahno sangu bar 500.000.
3: Amin.
0: Doanya untuk Kota Mojokerto.
3: Amin.
0: Apa untuk Ning Wali, Ning Ita apa dan Mas Wawali.
3: Mudah-mudahan Mojokerto makin lama makin maju.
0: Amin.
3: Barokah kata.
0: Amin.
3: Sampun Pak Grogi.
0: Nggih, kaya arep dirabekne grogi. Pak Bri, Pak Bri. Seiso ae.
3: Pun gak ada, Pak, calone, Pak.
0: Lho pun gak ada. Lah ra omong ket mang. Nek ngene iki yo gantungne wongku, mesakne Fitri no ngene iki. Eh. Male wis gadah barang sarunge teko. Beh. Layak wis karaten kuwi mang. Iso karaten iki lho. Aduh, kaya wesi barikade. Nggih pun ngoten Pak Pri nggih. Doanya untuk Kota Mojokerto namung niku.
3: Nggih.
0: Oke. Kapan teng griya kula malih jenengan?
3: Hari Kamis, Pak.
0: Kamis malam Jumat besok.
3: Nggih.
0: Oke, siap. Nggih. Pun sarunge ndang didamel selak karaten mengki.
3: Nggih, matur suwun, Pak.
0: Saniki ae yang dibungkus ngono. Nggih. Nggih, salam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, guyup nggih. Wis kuwang mriki. Ngapunten lho Mbak Fit nggih, guyon lho Mbak Fit. Enggak apa-apa, wis penting kok aku guse tak mubeng terus perjuangan. Engko tak ngabari ning Ita nek pun oleh nggih. Alhamdulillah luar biasa. Niki wong kota malih sing pundi tiyang kota? Nek
4: dari mana Bu Nia?
5: Ini Bu Asih. Saya abis beli habuta di apotek.
4: Oh, emang siapa yang sakit?
5: Gak ada yang sakit, Bu. Cuma keluarga saya rutin minum habuta setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh biar gak gampang sakit. Apalagi cuaca lagi kayak gini, gak tentu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, kan?
4: Wah, pantesan keluarga Ibu Nia sehat-sehat. Ternyata rahasianya habuta, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya juga mau beli ah, biar makin sehat kayak Bu Nia.
6: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
7: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
6: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
7: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
8: 98.4 Radio Setara FM Kebumen.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat pagi semua sobat Sara Kebumen. Apa kabar hari ini? Wah, semoga semuanya baik-baik aja, sehat terus ya. Iya, pagi hari ini ternyata Nia hadir lagi nih. Iya, Nia hadir menemani setiap pagi sobat Sara FM Kebumen. Wah, selamat hari Jumat, berkah buat kita semua ya. Semoga apapun hari ini yang kita lakukan, yang kita jalani, semoga lancar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Iya, hai, thank you banget yang udah pada gabung pagi hari ini. Ya, banyak banget ya udah pada request, pada atensi gitu ya. Iya, semangat pagi tentunya dong pagi ini. Ya, masih semangat ya. Dan oke, yang belum tahu nomornya Radio Star

pengen ikutan gabung juga, buruan ya, Nia tungguin di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ya, jangan lupa pagi ini ya, Nia masih bersama produk Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada otipus, ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, kalau pengen sehat harus coba produk Denatur Indonesia. Yang belum bangun, yuk pada bangun, pada bangun. Ya, pada bangun ya. Semangat pagi, habis Jumat, malam Jumatan semalam Bania jadi masih ngantuk. Aduh. Iya, ya kan ngantuk dong. Ayo semangat. Semoga hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin. Oke? Oke, yuk dia puterin dulu deh. Ada lagu berikutnya dulu Niala munculin ya. Kos Plus, Why Do You Love Me? Stay tune bersama Nia bareng All These Memories.

0: Jeng, belanja juga.
1: Bu Santi, iya nih Bu, mumpung Kang Ujang jualan lagi.
0: Iya nih, Kang Ujang kemarin 3 hari gak jualan, kenapa sih?
2: Iya nih Bu, kemarin 2 hari jemput anak-anak yang lagi libur di kampung. Terus seharinya kan nengok Pak RW yang lagi kena stroke.
1: Oh iya ya Bu Santi, katanya udah lama gak sembuh-sembuh loh.
0: Jangan-jangan kena gunda-gunda lagi. Perasaan Pak RW kan badannya seger, kelihatan sehat banget gitu.
1: Iya, apalagi Pak RW kan terkenal orangnya baik, amanah, gak pernah mau disogok, jujur pula.
0: Emang orang baik itu kadang ada aja yang sirik ya, Jeng ya?
1: Iya, Bu.
2: Hehehe, Masya Allah ibu-ibu, jangan seudun. Apalagi disangkut-pautin sama hal-hal begituan. Pak RW itu emang punya riwayat darah tinggi. Ya, mungkin dibiarin dan makin parah. Kan darah tinggi berpotensi kena stroke juga, Bu. Mikir pakai logika aja sih, Bu. Bu.
1: Ya juga sih. Aduh ngeri ya, darah tinggi aja bisa stroke.
0: Makanya, Jeng, kita harus pilih-pilih makanan buat keluarga kita. Kalau nggak kita yang perhatiin, masa suami kita sih? Kan nggak mungkin. Dipikirannya cuma kerja sama kasur.
2: Tuh, Ibu, Bu. Kalau ngegibah itu, lihat-lihat, Bu. Saya juga seorang suami, loh. Suami itu kerja cari nafkah, kan buat keluarga, Bu. Nah, kalau saya nih ya, untuk kesehatan keluarga, selalu stok dan konsumsi Habutop, Bu.
1: Oh iya, benar tuh, Bu. Habutop?
0: Apa sih Habutop-Habutop?
2: Habutop itu ya, Bu, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya juga kemarin kasih buat Pak RW. Karena Habutop itu juga baik dikonsumsi untuk penderita stroke, darah tinggi, jantung, diabetes, dan lain-lain. Selain itu juga bisa menambah kuatkan sistem kekebalan tubuh.
0: Oh gitu ya, saya malah baru dengar.
1: Udah, ibu beli aja buat kesehatan keluarga kita.
2: Betul, Bu.
1: Kayak saya juga kok, Bu. Dan kebukti kami sekeluarga selalu sehat.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norman Hakim atau lebih dikenal dengan Paman Haim. Alamat saya Desa Ampih, Bulus Pesantren. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan
6: badan sakit-sakit. Kalau mau tidur badan sakit, bangun tidur pun sakit.
5: Setelah saya mendengarkan radio dan iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
6: Badan terasa ringan tanpa beban.
5: Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapat dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: bangku tua dari koleksinya Maya Angela ya, udah Nia munculin. Hai hai hai, selamat pagi buat sobat-sobat Stara Kebumen. Masih semangat enggak hari ini? Semangat ya. Udah sarapan cung ya, sama kita asik sarapan juga hari ini ya. Awali pagi dengan sarapan, jangan harapan doang ya. Karena harapan gak bikin kenyang guys. Tapi bikin kita semangat sih Mbak Nia, benar banget sih kalau itu ya. Tapi ya gimana lagi ya. Ya gimana lagi gitu ya, harus selalu jaga kesehatan tubuh juga nih ya. Ya jangan perut doang yang diisi, tubuh juga perlu yang namanya nutrisi nih sobat Sara FM ya. Ya gimana sih Mbak Nia caranya nih? caranya masih nanya caranya. Bener banget ya, coba minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop pokoknya sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantara ya. Ya jadi udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, terus juga apa lagi? Iya, terus juga perusahaannya sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tunggu apa lagi ya? Buruan coba rutin minum sehari berapa? Sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pakai air hangat. Iya, pakai air hangat supaya lebih mudah dicerna oleh tubuh kita ya. Jadi buruan deh langsung, jangan sampai kehabisan ya. Iya ya, benar banget ya, jadi jangan sampai kehabisan, buruan langsung coba yang namanya Habutop ya. Jadi buat yang mau ikutan beli order, langsung gercep ya. Jangan sampai kehabisan lagi. Iya deh. Dan buat yang udah selalu stok, thank you banget ya. Yang belum beli, ditunggu belinya, karena setiap kita stok nih langsung ludes. Luar biasa banget ya sobat Sara FM ya. Iya loh, setiap kita stok langsung ludes-ludes, gimana ya? Iya gimana ceritanya? Ya udah deh, makanya ya setiap ada stoknya langsung beli. Mau beli ke radio? Boleh banget, sini ada ya, mumpung ada di Radio Stara Kebumen di Jalan Bulupitu Desa Tunjung Seto RT 5 RW 1 Kecamatan Kota Binangun Kabupaten Kebumen. Beli ke sini ya. Bener banget ya, jadi jangan sampai kehabisan. Oke, gas ya. Gas aja ya. Oke, lanjut bacain atensinya. Selamat pagi buat semua sobat-sobat Stara Kebumen ya. Apa kabar? Semoga sehat ya. Ini nih ya, bacain untuk atensinya ya. Yang belum gabung, ditunggu gabungnya di 08518606 9984, 08518606 9984. Oke, ada siapa lagi? Dari Bunda Wartik, mat pagi lagunya Antara Hitam dan Putih. Salamnya buat Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Dia, Bu Lilis, Bu Sri, Mbak Yaya, Mbak Alaska, Papa Ijo, Papa Riono, Mas Oyo, Mas David, Om Gendro, Doran di Ambal, Mbak Isna, Putri Selatan, dan buat Bunda Titin Wardani. Thank you banget buat Bunda Wartik ya. Terus lanjut ada Papa Ijo, Liz Memoris, mat pagi dari Papa Ijo. mau request lagunya Why Do You Love Me dari Cosplo. Salamnya buat Bundar, Pak Agi, Mbak Putri, Mbak Kaku. Terus juga buat Bu Yati, Bu Tika, Mbak Cindy, Mbak Panyenora, Mbak Pariono. Ya, ada juga buat semuanya aja ya. Ada Umi Hani, Mama Agung, Mas Andre, Mas Imam, dan buat semua pendengar Radio Setara FM aja ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Untuk Mbak Nia nih, semoga sehat selalu, full barokah. Jangan lupa ingat pesan Mas Andre ya, jangan lupa bahagia. Iya, thank you ya buat Pak Paijo ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga di sana ya. Amin ya rabbal alamin. Ada juga dari siapa lagi? Oh, dari Mama Ririn cantik, mat pagi. Oma Alisa Waris monitor selalu, lagunya katanya dingin ya. Salamnya buat Bunda Rukmi, Bundar, Mbak Putri, Bu Kumis, Bu Ayu, Mama Fitri, Mama Fian, Mama Asrul, Mama Intan, Putri Selatan, Mama Dwi, Oma Ainun, ada Mas Andre, Bang Mamat, Mbak Yayah, Mbak Bubut, dan buat Mania. Mat aktivitas, mat tugas, panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, fatul barokah. Dan jangan lupa ingat pesan Mas Andre, jangan lupa bahagia. Thank you buat Mama Ririn ya. Iya, dari ini Pak Untung Subagio, coba voice note-nya nih ya puterin ya.
1: Halo, halo, halo, selamat pagi Mbak Nia. Kamu datang lagi Untung S. Mau request lagunya Paku Tua. Salamnya buat Pak Putri, buat Asih Pak Cantik, Mama Intan, Mama Agil, Teh Rosita, Mama Tim Badani, Putri Selatan, Pak Karim Chicken, Kejo RS, Pak Sumpar, Om Gendrok, Mas Hafiz, Pak Kasiman, Pak Udin, dan semuanya saja buat Mbak Nianya bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya buat Pak Untung Subagio. Bang Kutua tadi udah muncul, ada Mbak Sri Purwarjo, waalaikumsalam. Gabung lagi ya, lagunya Layu Sebelum Berkembang. Salamnya dari Mbak Sri nih buat semua yang lagi monitor, Bunda Hani, Putri Selatan, Mbak Putri, Bu Ayu, Papa Ijo, Pak Yanto, Bu Yati, Bu Saminten, Mbak Siti, Pak Imam, Mas Oyong, Mbak ya, ada Mbak Yanti di Marun, Mbak Alaska, Pak Karincikan, Putra Sulung, Bu Karmina, Mas Andre, Mbak Asraf, Mbak Cindy, dan terima kasih buat Mania, Mbak Tugas, sehat selalu dan bahagia selalu. Thank you buat Mbak Sri. Dari Pak Rete di Depok Rejo, selamat pagi. Lagunya katanya Nuansa Bening dari Kenan Nasution ya. Salamnya buat semua sobat Sara aja, ada Mbak Cindy, Putra Sulung, Pak Paijo, Mas Andre, Umi Hanif, Mas Oyong, Mbak Bubut, Bu Yati, dan buat semua fans Star FM dimanapun berada. Buat aktivitas buat Mbak Nia, semangat bekerja sampai kelar, dan jangan lupa bahagia kata Bang Andre. Thank you Pak Rete. Iya. Dari siapa lagi nih? Ada Mbak Alaska di Cipari Cilacap, waalaikumsalam, sehat selalu Gi buat Mbak Nia, amin. Lagunya Tiada Nama Seindah Namamu, salamnya buat Bu Rukmi, Bunda Ervita, Bapak Ijo, Pak Rino, Pak Karim Chicken, ada Bapak Yunora, Mbak Bubut, Mama Asra, Bu Sri, Mbak Cindy, Mbak Putri, Mbak Yaya, Bunda Nesalis, Putri, ada Mama Fitri, Umi Hanif, Bu Kumis, dan buat semua sobat Setara aja ya. Buat Mbak Nia, Mbak Tugas, thank you banget ya buat Mbak Alaska. Iya, Mbak Liana di SMS-nya, waalaikumsalam, selamat pagi, Aldi Semoris, selamat Jumat berkah buat semua fans Radio Setara. Dan terima kasih buat Mbak Nia, thank you buat Mbak Liana ya. Dari Mas Oyong di Banyuri Purworejo, selamat pagi, lagunya Angin Sorga ya. Salamnya buat Bu Yati, Bu Tika, Bu Tuti, Bu Saminten, Bu Kumis, Bu Karminah, Bu Ayu, Bu Umi Hanif, Bunda Wartik, Bunda Arvito, Mama Nadia, Mama Asraf, Mama Ulfa, Mama Wulan, Mama Naomi, Bu Penyenora, Pak Sutar, Pak Bambang, Pak Pariono, terus ada Mbak Cindy, Mbak Yanti, Mbak Liana, Mbak Yaya, Om Gendra, Mas Bayu, Mas Ibnu, Mas Betran, ada Mas Tejar Agil, Putra Sulung, dan buat semuanya aja mat aktivitas, mat menikmati suasana kesibukan pagi di hari Jumat berkah sambil monitor lagu-lagu nostalgia. Buat Mania, mat kembali lanjutin siarannya. Thank you Mas Oyong. Iya. Oh, ada juga dari Mas Jihan di Kebumen, Aldi Semoris, Tara FM Kebumen, lagunya dari Mas Jihan, Layar Tancep ya. Salamnya buat semua sedulur Tara FM Kebumen dari A sampai Z, mat pagi, mat aktivitas, mat uprek-uprek aja. Semoga pada sehat kabeh, amin. Makasih buat Mania, tetap semangat. Salam sehat selalu dari Mas Jihan. Thank you Mas Jihan. Ada orang Puring. Hai, selamat pagi. Waalaikumsalam buat Bunda Tini yang ada di Puring. Wah, wah, wah, wah, Mbak Nia. Ketemu dia lagi ya Bunda ya. Iya. Benar-benar ya, 3 kali dur gitu ya. Setiap pagi, baru semalam ketemu ya, udah ada lagi nih ya di sini ya. Oh, lagunya tak seperti biasa. Betaria Sonata, diplay dong salamnya buat semuanya aja. Dari A sampai Z yang udah pada monitor Bania siaran, untuk Bania petugas, salam Jumat berkah dan thank you banget ya buat Bunda Tini. Ya, ada Mbak Nur di Klirong, selamat pagi. Di pagi yang cerah ini Bania sehat, alhamdulillah. Lagunya Hitam Putih Fotomu. Salam buat Mbah Putri, Mbak Yayah, Mbak Titin, Mbak Cindy, Umi Hanif, Putri Selatan, Mama Asr, Malvian, Bunda Ervita, Bapaknya Nora. Ada Putika, kami membutuh Mas Andre. Dan buat Bania, amat tugas sehat selalu, sekeluarga full barokah. Terima kasih Bania, ini biasa lagi minum teh moro, segar, hangat. Nikmat lagi ya. Thank you Mbak Nur, sehat-sehat selalu pokoknya ya. Ada Kang Yadi Antika di Merinen, waalaikumsalam, ikut meramaikan acara Oldies. Salam buat Mbak Sri, ada Mama Rizky, Mbak Anggi, Mbak Alfia, Mbak Widya, Mas Bagus, Mas Istijab. Ada Mas Sakina, Bunda Lilis, Bunda Titin Wardani, Mas Andi Jemur, Mas Arifildan, Pak Bubut, Mas Rengki, dan untuk semua fans Radio Setara Kebumen ya. Untuk Bania, tak lupa nih mau request lagunya, Oh Tak Mungkin dari Deloitte ya. The Goes dong, waalaikumsalam, thank you buat Kang Yadi. Dari ini ya Mbah Bubut ya, selamat pagi buat Mbah Bubut nih, pesan suara boleh dimunculin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Mania cantik.
0: Iya, selamat pagi juga.
2: Aldis Memory. Salamnya buat Bunda Kemiani, Bu Yati, Mbak Sampai, Mama Nomi, Mahmud, Pak Patut, Pak Patut, Terus, Kata Andri, Mama Pat, Mama Akmal, Mama Asri, Mama Adila, Bu Komis Putri Selatan, Mbak Putri, Mahrin, Pak Hati, Jambi, Bila, Pak Ahmad, Mama Dina, dan Mbak Sri, Dato' Ngomong, Bapak Jo, dan buat semuanya yang lagi, Monina. Kita lagu ini, Mbak Nia, lagunya Mengapa Harus Berpisah. Buat Mbak Nia, Mbak Jalini Tugas, yang sampai tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Thank you banget buat Mbak Bubut ya. Okay deh, yuk Nia puterin lagi lagu berikutnya ya Sobat Sara. Yang belum kebaca nanti Nia baca di sesi berikutnya aja, okay? Ada dari koleksi YTHTKD, Layu Sebelum Berkembang. Stay tune bersama Nia bareng All These Memories.

0: Jenny, kamu gak kerja apa?
1: Oh, kerja kok, Bu.
0: Udah jam 6 kok belum bangun.
1: Masih jam 4 kok, Bu. Masih pagi banget.
0: Jam 4 dari Hong Kong. Ini udah siang, Nani. Sudah jam 6. Nanti kamu terlambat kerja loh.
1: Yang bener, Bu. Jam 6? Ya ampun, iya, Bu. Sudah jam 6. Tadi aku lihat masih jam 4, Bu.
0: Mata kamu bermasalah, Kalinan. Kemarin kan kamu bilang kalau mata kamu sering pegel, merah. Kayaknya efek kamu sering pakai soft lens deh.
1: Apa iya ya, Bu? Gara-gara aku keseringan pakai soft lens jadi iritasi. Aku jadi takut, Bu.
0: Ya udah, kamu jangan pakai soft lens dulu. Nih, kamu minum vitamin mata aja. Kemarin ibu beli di apotek.
1: Vitamin mata? Apa ini, Bu?
0: Ini vitaminan. Vitamin mata yang baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, termasuk iritasi kayak kamu. Vitama ini kan solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samina. Alamat saya dari Padang Jaya. Saya sudah memakai Vitama sebanyak 6 botol. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sebelumnya mata saya kabur, pandangan gelap. Ayo buat para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: lanjut-lanjut deh sesi ponlap aja yuk, yang mau naik buruan deh, naik. Ayo naik aja dah, Nia tunggu ya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ada siapa ini ya kira-kira ya? Coba diangkat dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Oldies and Worries.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Oldies and Worries, Mbak Nia yang manis, apa kabar?
0: Oh, ya baik, sehat. Alhamdulillah, apa kabarnya ini Umi? Di sana
1: sehat, Mbak.
0: Oh, alhamdulillah, sehat selalu.
1: Kemarin enggak bisa
0: ya. Padahal kemarin dia tuh setiap hari ya, pagi, malam, pagi lagi. Ketemu dia terus ini ya.
1: Alhamdulillah, Mbak Luna, sehat terus, semoga ya bisa menghibur para FM semua.
0: Iya, alhamdulillah banget ini.
1: Mbak Luna, ini kemarin umur single mau enggak?
0: Mau, sini. Iya ya, kalau ditawarin mah mau-mau aja sini atuh ya.
1: Bapak Hanik kan kerja, Mbak Nia yang kesini dong.
0: Hai, jauhnya. Iya, jauh banget. Ya udah deh, next time aja. Iya.
1: Mau minta lagu, Mbak Nia.
0: Lagunya apa ini?
1: Buat mengenang seorang ibu, lagunya Iwan Fals Ibu, Mbak Nia.
0: Iwan Fals Ibu, oke, siap.
1: Tenang ya, Mbak Nia. Buat ibu, sekeluarga, semoga putra-putrinya, bapak juga diberi kesehatan, keberkahan. Terus, buat aku yang udah nyalamin, itu warga baru siapa, Pak RT?
0: Depok Rejo, iya Pak RT, nah, Depok Rejo.
1: Siapa, semoga warganya semakin sehat, penuh keberkahan. Terus, buat yang kemarin juga nyalamin lagi, itu yang dari Mringin, Mama Ulfa atau Mama Ulfa, Mbak Nia?
0: Mama Ulfa.
1: Ya, Mama Ulfa, selamat pagi, itu masih kita
0: Mama Ulfa. Iya. Ya,
1: terus buat Mama Ulfa, ada satu tukang aku, terus Bambuyati, Mbak Tri, terus buat Bapak Mena, Mbak Yanto sama Mbak Yanti yang ada di Maron, Mbak Yahya, terus buat Pak Karim Tiken, Mas Hoyo, Pak Bugut, Kang Darwoto, Pak Paijo, terus buat Pak Untung Subagio, sebanyak Aska yang ada di Bari, Mas Gendro yang selalu ceria. Terus buat Bunda Ervito, Mama Vian, Mama Intan, Mama Cindy, Bapaknya Naura, sekeluarga, semoga sehat terus.
0: Amin.
1: Terus buat Mbak Sito, Mbak Yanti yang ada di Kalikutes, Pak Depariono, semangat sehat ya Pak. Terus buat Mbak Yaku yang ada di Wonosobo juga, buat Mas Iman di Butu, Putri Selatan, terus Mbak Kakung sama Mbak Putri, Mbak Nur yang ada di Kirong, Bunda Timin sama Mbak Bunga yang ada di Puring. Buat Duren Ambal juga selamat pagi Kang, lagi ngapain ini? Ya, siapa lagi nih Mbak Nia, udah pada hilang ini. Mbak Nia, terima kasih sekali waktunya. Mbak Nia selamat lanjutin siaran. Oh, Pak Sutar selamat pagi. Juga buat Bu Heni, Mama Asrop juga. Selamat pagi semuanya yang belum terselamin, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya buat Umi Hani di Krandegan ya. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mbak Nia, Oldies and Worries.
0: Hai, selamat pagi. Hai. Selamat pagi.
2: Mbak Nia.
0: Iya, ceria banget, cerah banget. Apalagi ini ya, terus nih yang siaran dari kemarin ya.